Pertanyaan kepada para ASN yang memasuki masa pensiun. Menurutnya, para purna bakti tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga besar pemerintah Kota Palu. Sama-sama sarana rabesya makare basa titi Palu, ya kuratu malgis, popia faika bebajil iri kare basa titi sasio.

0: Saya jadi bingung. Semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan. Nunggu gajian habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo guys, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.
4: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita kegiri juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjauhuna, karena gak anak saya ITOC.
4: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh Sarara dimanapun berada. Kita masih melanjutkan lagi kebersamaan di pagi hari ini sampai di pukul 9 nanti. Selamat pagi untuk Anda semua. Di tengah aktivitas kita sehari-hari ini memang menjaga kesehatan tetap menjadi hal yang sangat penting ya. Selain berbagai penyakit yang sudah sering kita dengar, ada juga penyakit yang perlu diwaspadai, yaitu infeksi akibat virus hanta atau antivirus ya. Nah, virus ini memang tidak populer dalam penyakit lainnya ya. Namun masyarakat perlu mengenal cara penularan dan langkah pencegahan agar tidak terinfeksi dan dapat

Nah, sama-sama Sarara, virus hanta ini merupakan virus yang umumnya ditularkan melalui tikus dan hewan pengerat lainnya. Nah, penularannya dapat terjadi ketika seorang menghirup udara yang telah terkontaminasi oleh urin, kotoran, atau air liur tikus yang mengandung virus. Nah, selain itu penularannya juga bisa terjadi saat orang menyentuh benda yang terkontaminasi kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, gejala awal virus infeksi ini biasanya mirip dengan flu seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, mual, muntah. Nah, pada beberapa kasus penyakit ini dapat berkembang menjadi gangguan pernapasan yang serius ya, sehingga membutuhkan penanganan medis segera. Nah, pencegahan terbaik terhadap virus hanta adalah menjaga kebersihan lingkungan dan mengendalikan populasi tikus di sekitar tempat tinggal Anda. Sama-sama Sarara, ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran virus hanta ya. Pertama, jaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Pastikan tidak ada tumpukan sampah atau sisa makanan yang dapat mengundang tikus. Nah, kedua, simpan bahan makanan dalam wadah tertutup rapat dan tutup akses masuk tikus ke dalam rumah. Nah, ketiga, saat membersihkan area yang diduga terdapat kotoran tikus, gunakan sarung tangan dan masker, hindari menyapu kotoran tikus dengan kondisi kering karena dapat menyebabkan partikel yang mengandung virus berterbangan di udara. Keempat, biasakan mencuci tangan menggunakan sabun sebelum membersihkan rumah atau aktivitas di area yang berisiko terpapar tikus. Sama-sama Sarara, pencegahan virus hanta bukan hanya tanggung jawab individu ya, tetapi ini juga memerlukan peran aktif seluruh masyarakat. Lingkungan yang bersih, saluran air yang terawat, dan pengelolaan sampah yang baik akan membantu mengurangi populasi tikus serta resiko penyebaran tikus atau penyakit ya. Nah, apabila mengalami gejala demam disertai riwayat kontak dengan tikus atau lingkungan terkontaminasi, ini segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat tentunya.

0: Papa.
1: Ya, kenapa nak?
0: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
1: Oh, nah, budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
0: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
1: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
0: Oh.
2: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, Tuhan-Tuhan semua marah dorang, dan kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini burung kata sumi, bikin diri lembah sana, sampung, kami menjobuna, karena gana saya itu.
0: Serapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Serapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gadi.

Sama-sama Sarara, pukul 8 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, sama-sama Sarara, kita masih mengangkat mengenai virus Santa ya, yang berasal dari hewan pengerat, terutama tikus liar yang membawa virus tersebut ya. Virus ini pertama kali dikenal saat menjadi wabah di sekitar Sungai Hantan pada tahun 1950-an hingga diberi nama Hanta virus. Ya, tikus yang terinfeksi biasanya tidak tampak sakit ya, tetapi dapat menyebarkan virus melalui urinnya atau air kencing, kotoran, dan air liur. Manusia dapat tertular ketika menghirup debu yang terkontaminasi kotoran tikus, menyentuh benda yang terkontaminasi, lalu menyentuh mata, hidung, dan mulut, dan dalam kasus tertentu tergigit tikus yang membawa virus. Nah, karena itu penting untuk menjaga kebersihan rumah, gudang, pasar, dan lingkungan sekitar agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya tikus.

Sebesar-besar karena kasus infeksi hantavirus infection ini pada manusia tergolong jarang ya dibanding penyakit menular lainnya seperti influenza dan demam berdarah. Namun ketika terjadi penyakit ini bisa menjadi serius dan memerlukan penanganan medis. Di berbagai negara, kasus hantavirus umumnya muncul secara sporadis dan sering terkait dengan paparan terhadap tikus atau kotoran, terutama di daerah pedesaan, gudang, lahan pertanian, dan bangunan yang jarang dibersihkan. Meskipun memang jumlah kasus ini tidak banyak, tapi perlu kewaspadaan sama-sama sarana dan gejalanya itu pada awalnya mirip flu sehingga bisa terlambat dikenali. Pada pembagian kasus dapat berkembang menjadi gangguan pernapasan atau gangguan ginjal yang berat. Belum ada vaksin yang digunakan secara luas untuk pencegahan pada masyarakat umum ya. Jadi memang jawabannya tidak banyak orang yang terkena virus HANTA, tetapi penyakit ini tetap penting untuk diwaspadai karena dapat menyebabkan kondisi serius jika terjadi infeksi. Dan memang sama-sama sarana virus HANTA ini memang tergolong penyakit yang jarang terjadi pada manusia. Namun masyarakat tetap perlu waspada karena infeksi ini dapat menimbulkan komplikasi serius. Menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan kotoran tikus merupakan langkah pencegahan yang paling efektif.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semua marah orang bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini belum kata sumi, bikin diri di bawah tanah, sampai kami menjemuna. Kenapa anak saya itu?
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gadi.

Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Species Turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat TRRI Palu Suara Budaya Tamasenggadi. Dan saat ini kita ada di pukul 8 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah, di mana saya harus mencukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah bersama kami dari pagi hingga siang ini. Dan akhirnya saya Ratu Bagus undur diri. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan saya Jojo Jumba yang akan menemani Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.

sampai subuh sararaku pura-pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an, lalu muncul dominasi Brazil dengan 5 gelar juara dunia yang membuat negeri Samba dikenal sebagai raja

Pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak bola.

sampai subuh sarana kupura-pura. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Morowali mengimbau masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Langkah ini dinilai sangat penting mendukung proses pengolahan sampah yang lebih efektif. Kabid Pengolahan Sampah dan Limbah D3 DLH Morowali, Zaharudin Haruza, mengatakan sampah organik dan non-organik sebaiknya dipisahkan sebelum dibuang agar proses pengolahan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Pemilahan sampah dilaksanakan dari rumah sampah, dan sampah organik dipisahkan dan sampah organik non-anorganik juga dipisahkan. Menurutnya selama ini petugas kerap mengalami kendala karena sebagian besar sampah yang dibuang masyarakat sudah tercampur antara sampah organik dan anorganik. Kondisi tersebut membuat proses pemilahan harus dilakukan kembali di lokasi pengolahan sampah. Selain melakukan pemilahan, masyarakat juga diimbau untuk memanfaatkan kembali sampah yang masih memiliki nilai guna seperti plastik, botol, kertas, dan sebagian barang bekas lainnya yang dapat didaur ulang atau dijual melalui bank sampah.

Sampai subuh saudaraku, dua kekuatan Eropa, Prancis dan Belanda menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan hasil positif. Les Blues menundukkan Irlandia Utara 3-1 berkat penampilan gemilang Michael Olise, sementara The Oranje mengatasi perlawanan Uzbekistan 2-1 melalui dua gol penalti Cody Gakpo dalam uji coba internasional yang berlangsung Selasa 9 Juni 2028.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita kegiri juga, semuanya semua marah dorang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bikin diri di Basada, untuk sampau, kari menjemuna, karena gak anak saya ITOC.
3: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

koritin ti sasio sampai susah aku terima kasih mo ane sampai tituhi komio dan nun telingai kami di program Empire di Palu napa ni sangat ka suara budaya tanpa sangka ni syukur alhamdulillah ane yo pangan e program-program ni rencanakan miu dakur sawi ya dakur eo sakuya naliu itu alhamdulillah noli pabelo tinggal ra evaluasi kira-kira kan yang namanya nuanu sama apa sangan yang namanya kegiatan biasanya ada hal-hal yang terjadi di luar ekspektasi kita bisa jadi karena cuaca apalagi kalau kegiatan itu dilaksanakan di luar leh dari rara ruangan outdoor activity, ledo indoor activity. Kadang-kadang itu juga jadi persoalan. Jadi semuanya harus dipikirkan dengan baik, dengan matang ya. Apalagi nih panitia pelaksana MTQ, Amairi Sigi, Amairi Desa Lolo nih. Jadi waktu sakuyonaliu itu, ya aku natek aja. Aku nari evanuanuhi, apa sak lampu sorot. Damoni tesa-tesa ante oh nari MTQ tan. Jadi Hamairi di Romaru di tepatnya desa Lolu di lokasi taman likuifaksi. Namun semunda ke Ribanu. Cuman berapa hari kan tidak sempat ke sana karena nari muni ranga kedukaan ri Sabingga Banua. Jadi Evalena asene tona no duka kita lena hau nuan no tahlil tazia tahlil dan tazia air bongi Pak Rahmat ya beriba semoga hi Pak Rahmat hingga nah nasaro kami ya no sambaya subuh nasaro kami no singgah bah no si senjori an no risaf itu biasa mungkin no tesa-tesa ane pas nanjilir Banua sepanjang perjalanan kami nanya apa nuasa no tesa-tesa biasa no guyon-guyon mun itu nah, tiba-tiba beliau nate kanya nanjir Banua tiba-tiba ni kavana bereina ranga no apa sangana kavana nana burian no menaria nyawa jadi hiru nampaka no rara muni aduh ya Allah ternyata mungkin pas iya hau no sambari masih gini mungkin nanti bahasa Kamoria risiah air rumah nubiri ini almarhumah ternyata kita di biro marun naro tante naro naro tante naro kawa na full BTN ya besia jadi kadang-kadang seperti itu memang ada hal-hal yang terjadi di luar kemampuan nalar kita dan ya kami biasa akhirnya bersabar karena cuma demaga itu nih bersabar karena kadang-kadang itu sesuatu yang tidak pernah kita duga-duga kita sangka-sangka namanya yang namanya jodoh rezeki usia umur itu kematian tidak ada yang tahu jadi kita jalani saja dengan sebaik-baiknya kita syukuri apa yang terjadi. Kalau kita bekerja dalam sebuah tim, maka upayakan tim itu solid. Kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan, bicarakanlah. Jangan sampai komi menulis sesuatu, status misalnya. Karena biasa kalau orang menulis status, terus dibaca orang, kalau orang yang merasa tersinggung, nah kajapa yang enak urusan namanya. Jadi, tutur kata itu penting. Apalagi kalau mengenai status ya pekerjaan misalnya, dalam tim itu kekompakan itu perlu dijaga. Besia. Begitu juga kalau kami jadi panitia pelaksana warano apa kompak itu tidak boleh bakuan harus kompak pagi ini kita di Sabrapan Uvempoi ane pangane ratu no pamulamu di sesi pertama nah, sesi kedua sesi terakhir ante yaku silakan ri 0811456038 75 buat komiu ini barang aku yang mana handphone silakan di apa sangana di ada yang mau nari nari ya nutan ya sudah kita dengar lagu dulu mari kita mau tes-tes apa yang enak.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis pitong belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Indonesia. Indonesia. Keempat, Suara Budaya Nusantara.

0: topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita sendiri juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin ini yang basada, untuk sampau, kami menjomuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Sampai sore saya kumpulan Bupati Kabupaten Sigi Muhammad Rizal Insyanai menyebutkan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat provinsi ini memperkuat syiar Islam dan mempererat persaudaraan antar wilayah di daerah ini. Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maksudnya ya. Jadi tentunya dengan kehadiran seluruh kafilah para peserta MTQ ke-31 menjadi salah satu upaya mempererat persaudaraan antar wilayah melalui ajang keagamaan tingkat provinsi seperti saat ini. Ini disampaikan ketika ditemui awak media di Lolu Senin kemarin. Jadi dia mengemukakan bahwa pelaksanaan MTQ diikuti sebanyak 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah ikut berpartisipasi mengikuti lomba-lomba keagamaan termasuk pameran Dekranasda. Hai Gina, sampai suruh saudaraku. Harapannya kebersamaan ini semakin mempererat ukhuwah Islamiyah dan memperkuat persaudaraan antar daerah serta menjadi momentum untuk menumbuhkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di panguli bupati. Nyuwun pamuni bahwa nantinya pelaksanaan MTQ ke-31 ini dapat menjadi ajang meningkatkan persatuan masyarakat dari berbagai daerah Sulawesi Tengah. Melalui MTQ ini menumbuhkan semangat mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah ini dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 13 Juni 2026 mendatang. Jadi Tani Pumido Pak Sempatulau Mamala sampai hari Sabtu ya nah, yo Sabtu ya. Ani yo Minggu nalio itu ya aku sempat nanauri dalan wanu. Jalan apa sangana? Yo Minggu ya, iya. Nariak defile kafilah dari berapa kabupaten kota. Di Nangulias salah sangani. Kenapa tadi pasang anu jo di bawah sini? Apa namanya umbul-umbul. Masa kita di dalam kompleks BTN pasang umbul-umbul di pinggir jalan tidak. Aido kusan itu jalan. Tapi yang jelas memang yang begini ini butuh koordinasi dan kerjasama lintas sektoral. Iya, pokoknya semuanya tuh harus butuh kerjasama dan koordinasi yang baik. Silakan 421 621. Tapi saya sarankan komik ke

Kalau tadi malam itu menurut informasi, cuman karena memang tidak sempat ke sana ya. Dari Sigi tadi menampilnya di apa sana, di venue 1. Ada dua penilik kita kulenjena berima ya. Silakan sampai susaran aku, khususnya kami warga Sigi. Pak Amir, berima sudah ke arena kami, Pak Amir. Narode hamai, Pak Amir.

juga punya dampak ke negara kita, khususnya di Sulawesi Utara ya. Sampai ya aku sempat lalu mana berdebat. Karena pikir-pikir gue, kalau foto mah iya, oh, tsunami yang tiga. Yang dilaporkan itu ada ketinggian hanya 1, berapa begitu. Tidak sampai 1 meter. Jadi itu ya. Jadi kalau kemarin BNPB imbau warga untuk jauhi pantai.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mbak Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari manjokuna, karena gana saya di TOC.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Terima kasih sampai sebesar aku dan telinga kami program Ampere Palu dan mulabi sapo lima menivaingin lah tempura kita sebelum pakau putangnya lah sesi 2 sarapan upempoi Kafilah Kabupaten Buol ini mulai berlaga pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Sigi Senin kemarin. Sebanyak 13 peserta diturunkan pada berbagai cabang perlombaan yang berlangsung di sejumlah arena. Peserta Buol tampil pada cabang tilawah, golongan kanak-kanak, kemudian kiraat, muratal remaja putra, syahril Quran putra, kemudian khatil Quran golongan naskah, karya tulis ilmiah Al-Quran KTIQ, kemudian kiraat mujawad dewasa putri, kemudian kiraat muratal dewasa putri, kemudian tilawah dewasa putri, hingga cacat netra, ya, canet putri. Di tengah pelaksanaan lomba, Wakil Bupati Buol Muhammad Nasir DJ Daimaroto selaku Ketua Umum PT LPTQ Kabupaten Buol melakukan pemantauan langsung ke sejumlah venue perlombaan. Kehadiran bertujuan untuk memberikan dukungan moral sekaligus memastikan seluruh peserta, pelatih dan ofisial dalam kondisi siap mengikuti kompetisi. Selain memberikan motivasi kepada para kafilah, Wakil Bupati juga meninjau kesiapan pelatih dan ofisial guna memastikan seluruh kebutuhan peserta terpenuhi selama pelaksanaan MTQ berlangsung. Pemerintah Kabupaten Buol berharap seluruh peserta dapat memberikan penampilan terbaik dan meraih prestasi yang membanggakan pada ajang MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Itu ya sampai suara menurutku, karebal terkait dari kafilah dari Kabupaten Buol. Evan Yudili main pertama, memang panguli PT Vainu, Pak Bupati Pangan. Diikuti 13 kabupaten kota. Kabar lain sampai sebesar aku, dari sisi keamanan, 146 personil gabungan amankan MTQ 31 di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Sigi yang jadi tuan rumah, aman dan kondusif. Ini kita gambarannya, bapak-bapak kita dari unsur Polri, ya, ini gambarannya. Jadi pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Taman Likuifaksi, Desa Lolo, Kecamatan Sigiburumaru pada hari Minggu yang kemarin, tepatnya tanggal 7 Juni 2026. Ini berjalan aman, tertib dan lancar berkat sinergi kuat lintas instansi dalam pengamanan kegiatan. Ribuan peserta tamu undangan dan masyarakat yang memadati lokasi pembukaan mengikuti rangkaian acara dengan nyaman. Keberhasilan ini kementerian lepas dari kolaborasi TNI Polri, pemerintah Kabupaten Sigi, serta berbagai instansi terkait yang terlibat dalam pengamanan dan pelayanan selama kegiatan berlangsung. Sebanyak 146 personil gabungan dari Polres Sigi dan Polsek Biromaru diterjunkan untuk mengamankan jalannya acara. Jadi ada teman-teman dari Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sigi, Dinas Perhubungan, Tenaga Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi, hingga mitra Kamtibmas lainnya. Kapolres Sigi AKBP Kari Amsa Ritonga ini melalui Kabak Ops AKP Musa mengatakan pengamanan dilakukan secara terpadu guna memastikan seluruh rangkaian pembukaan MTQ berlangsung dengan aman dan khidmat.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

0: Pak tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pulunggu dateng cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Serea. Kami tadi kedatang siala kuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.

sampai subuh sarara pura-pura. Yakuhi Adelin. Tadi ngai minggu pro ampa RRI Palu. Kamai kuramu kita, rapak parososo to sampai subuh. Tadi ngai dari kami pro ampa RRI Palu.

apa namanya, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Nesa Rumah Kantoto, Dewan Hakim Musabakah Tilawatil Quran MTQ ketiga besar tingkat provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 untuk menjalankan tugas secara profesional, objektif dan berintegritas. Jadi PT Vahingena disampaikan Tua Mata Gubernur Anwar Hafid ketika membuka MTQ ke-31 di Kabupaten Sigi pada Minggu malam tanggal 7 Juni. Peran Dewan Hakim sangat menentukan kualitas hasil perlombaan karena peserta terbaik yang terpilih nantinya akan mewakili Sulawesi Tengah di ajang MTQ tingkat nasional. Karena itu dia berharap seluruh proses penilaian dilakukan secara adil dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Dewan Hakim harus menjalankan tugas dengan profesional, objektif, dan penuh integritas sehingga mampu menghasilkan peserta terbaik mewakili Sulawesi Tengah di tingkat nasional. Gubernur Munin mengulih bahwa bukan hanya ajang kompetisi membaca Al-Quran, tapi juga sarana pembinaan generasi Qurani yang memiliki kemampuan sekaligus akhlak yang baik. Dia berharap para peserta juga dapat menampilkan kemampuan terbaiknya selama perlombaan berlangsung dan menjadikan MTQ sebagai momentum meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai Al-Quran. Selain itu, Anwar Hafid juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sigi yang telah mempersiapkan pelaksanaan MTQ tingkat provinsi dengan baik. Menurutnya, kesuksesan penyelenggaraan MTQ tidak hanya diukur dari kelancaran perlombaan, tapi juga dari semangat masyarakat dalam mencintai dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah diikuti kafilah dari seluruh kabupaten dan kota Sulawesi Tengah, dan kegiatan ini diharapkan mampu memainkan atau melahirkan qori dan qoriah terbaik yang membawa nama daerah pada ajang nasional. Dari Kabupaten Donggala ada target untuk bisa tembus 5 besar juara MTQ Sulteng 2026. Hai Tungena. Dan memang setiap peserta dari kabupaten, 13 kabupaten kota ini punya target tertentu. Jadi itu satu hal yang biasa ya. Satu hal yang sangat normatif setiap orang yang ber, tapi apa namanya, tentu dengan penampilan terbaik dan yang CVVT baik berupangan nih, ini momen untuk menampilkan prestasi terbaik kita. Jadi tidak apa namanya, tidak perlu evahia momen ini jadikan ajang untuk kita menunjukkan kemampuan kita yang terbaik. Dan saya yakin sampai susah aku dari 13 kabupaten kota Hingena, Naryam menilai persiapan-persiapan sebelumnya, tentu dengan tim yang ditunjuk sebelumnya, Kota Palu dan bahkan Kabupaten Sigi yang juga tengah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Hai Tungena. Jadi sampai susah aku sebagai warga, khususnya yang menjadi tuan rumah, tentu juga berharap bisa menampilkan penampilan terbaik di ajang MTQ ini. Karena kan biasanya ada beberapa info pangan ini uliku sejumlah nuan lomba-lomba pangan. Dan tentu ini sudah menjadikan apa namanya, ini Pak Jadika dari tiap kafilah itu punya target yang sudah di rencanakan sebelumnya. Eva Pangane Niuliku. Dakori Morowali Utara, 54 peserta kafilah Morowali Utara siap berlaga di MTQ Provinsi Sulawesi Tengah 2026. Donggala masuk targetnya masuk 5 besar juara. Mungkin karena anu ya, setiap daerah kan punya apa namanya, evaluasi tiap pelaksanaan kegiatan MTQ. Simbay Muni Kamiri RRI Naria Ajang Sangana PTQ Pekan Tilawatil Quran, dan biasanya itu dilaksanakan setiap
memasuki bulan Ramadan, dan pelaksana nuanu tuan rumah itu bergiliran juga, jadi ganti-gantian. Anesahuya Yakub sempat nudampingi nuanu, nudampingi apa sangat peserta dakori RR Palu Hamairi Pakengon, ngata yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Alhamdulillah, nasompom maimuni aku. Aoi, provinsi Banda Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Jadi ada yang unik, ane gera dakori berapa sangana di Takengon itu. Gera menghindari toto nangguli Aceh, mungkin karena berkaitan dengan suku ya. Mereka bilangnya Banda, mau ke Banda. Nah, itu. Sampai selesai aku. Sudah merasa ya, kita sudah berada di pukul 10 sekarang, dan kita tuntaskan saja lah, karena setelah ini akan ada program acara selanjutnya yang bisa kita dengarkan di program 4 RR Palu. Jadi Krisya Maruru Pusingga Fata, Damo Mosingga Fai, kita dari program Tanina.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampai suhu sarara kupura. Ane pangane sempat nih singgungku dataran tinggi Gayo waktu membawa kele RRI Palu untuk PTK tahun saku ingin ya 2021 atau 22 lima sana pas nuanu nato lima sana COVID tapi alhamdulillah dalam kondisi waktu itu sudah agak landai jadi masih ada pelonggaran-pelonggaran tapi tetap kita laksanakan protokol membayarin protokol pasangannya prokes COVID-19. Sampai sebesaraku suku Gayo menjadi salah satu kelompok etnis di Pulau Sumatera yang turut mewarnai keragaman masyarakat di Indonesia. Nah, suku Gayo ini adalah penduduk asli yang berasal dari dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh bagian tengah. Suku Gayo di Aceh atau masyarakat suku Gayo sebagian besar mendiami daerah Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Timur yaitu di Kecamatan Serba, Serba Jadi, Punaron, dan Simpang Jernih. Suku Gayo juga terbagi menjadi tiga kelompok sesuai daerah asalnya yaitu masyarakat Gayo Laut yang mendiami daerah Aceh Tengah dan Bener Meriah, Gayo Lues mendiami daerah Gayo Lues dan Aceh Tenggara. Kemudian ada Gayo Blang yang mendiami sebagian kecamatan di Aceh Tamiang. Jadi suku Gayo ini termasuk dalam golongan ras Proto Melayu yang berasal dari India. Melansir dari pemberitaan kompas.com, terdapat beberapa teori tentang asal-usul dari suku Gayo. Masyarakat setempat percaya kalau nama Gayo ini berasal dari Pegayon yang berarti sumber air jernih, tempat ikan suci dan kepiting. Salah satu versi menyebut asal-usul suku Gayo berhubung dengan kerajaan Linge yang berdiri sekitar tahun 416 Hijriah atau 1025 Masehi. Sementara versi lain menyebut asal-usul sub-suku ini yakni Gayo Lues merupakan wilayah kekuasaan tempat kerajaan atau dalam istilah setempat disebut Reje yaitu Reje Gele memimpin 12 kampung dan berkedudukan di bagian barat Blangkejeran, kemudian Reje Gema, Reje Rema yang memimpin 11 kampung dan berkedudukan di Kute Panjang. Reje Bukit merupakan raja yang memimpin 7 kampung dan berkedudukan di bagian timur Blangkejeran. Reje Kemala memimpin 13 kampung berkedudukan di Rikit Gaib. Ada pula sumber yang berasal dari hikayat tentang para raja Aceh yang berkuasa pada tahun 1280 hingga 1400. Menurut versi literatur Melayu, ini berkaitan dengan sebuah penolakan masyarakat setempat untuk masuk Islam. Kata Gayo diyakini sebagai modifikasi dari kata etnis Aceh yaitu Kayo yang berarti takut.

sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adelin. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai puramu kita, rapa koroso soto sampai subuh. Tadi ngai dari kami pro ampa RRI Palu.

Pendengar, tahukah Anda, ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi, mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas, disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji, pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minyak atsiri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu. 97,5 FM. Suara budaya tanpa sangga. Budaya tanpa

Mare Bomba Mulana. Sambesu Sararaku, suku Toli-Toli memiliki kekayaan budaya yang lekat dengan nilai leluhur. Tradisi ini terutama meliputi Mogilut, upacara tujuh bulanan kehamilan, kemudian Motanggauk, syukuran awal tanam padi, dan salah satu tarian Moduai untuk penyambutan tamu, dan Basiara atau tradisi silaturahmi khas pedesaan. Kanebaga Kaupuna. Sampai sebesaran aku, tidak diketahui secara jelas alasan penolakan Artan masuk ke Amerika Serikat. Otoritas justru mendeportasinya kembali ke Turki dan membuatnya terancam gagal bertugas di Piala Dunia 2026. Penolakan ini dianggap merusak semangat keadilan dan fair play. Omar Artan adalah salah satu dari 52 wasit yang terpilih bertugas di Piala Dunia 2026. Pria berusia 34 tahun ini tiba di Amerika Serikat, salah satu negara tuan rumah, menggunakan pesawat terbang dari Turki pada Senin 8 Juni 2026. Apes buat Artan, kedatangannya di Bandara Internasional Miami mendapat penolakan. Dia tidak diizinkan masuk ke Amerika Serikat meski memiliki visa yang sah serta jaminan diplomatik dari kedutaan besar Somalia di Kenya. Penasihat senior Kementerian Pemuda dan Olahraga Somalia, Cisse Den Absir, angkat bicara soal kasus yang menimpa Artan. Dia mengecam penolakan terhadap sang juru adil di Amerika Serikat ini. Omar Artan adalah salah satu wasit paling dihormati di Afrika dan pantas mendapatkan dukungan dari seluruh komunitas sepak bola. Demikian Cisse Den Absir dilansir dari France 24. Besi Morando Karim Berkarim Basalea, Tinti Sapsangu, Yaku Mahunis Manjumbang.

0: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
1: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
0: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
1: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
0: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
1: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
0: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
1: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
2: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.

Jogo saranaku pura-pura. Mami ini oleh bulan Juni ini bulan nuano, bulan apa sangana? Masih bukan atau khususnya gara toko tara bola, bola kaki. Karena Nina ini tanggal 9 tanggal royal final Nina. Mama lara torat lara tara tangan apa sanggani? Perhelatan Piala Dunia. Rapa mulai dakori Meksiko ngene antara tuan rumah Meksiko di Stadion Azteca ngene menghadirkan tuan rumah berhadapan dengan tim Afrika Selatan, Bafana ya, Afrika Selatan. Tentu Komio sudah apa sangana Bahia lagi berdebar-debar ini karena menentikan kira-kira siapa tim yang nanti akan kemudian melenggang ke babak-babak selanjutnya. Tentu kami sudah punya jagoan, apakah Kanada sendiri ataukah Meksiko atau bahkan Amerika Serikat. Ini Amerika Serikat nak ajangin aja akan bertemu tim-tim tangguh ya. Nah, Rian Yuli itu apa sangana Australia. Kemudian apa Fai? Ada Turki dan juga ada tim Amerika Latin Paraguay. Itu sanggup grupnya Amerika. Mereka ada di grup D ya. Sementara Brazil ngena bersama Maroko, kemudian juga ada Haiti dan Scotland. Grup B itu tadi grup C lah. Grup B ada Bosnia and Herzegovina, kemudian Kanada, Qatar dan Switzerland. Switzerland termasuk tim yang lagi berkembang nih. Kemudian di grup A Naria CSKA, Meksiko, South Africa and Korea Republic. Jadi mungkin Komio menjagokan tim Asia, perwakilan Asia ada Korea Republik, Republik Korea, Korea Selatan ya. Nah, kemudian ada Afrika Selatan dan juga Meksiko sebagai tuan rumah dan CSKA. CSKA termasuk tim yang diunggulkan juga. Jadi ini akan semakin menarik ya nih. Ya. Dan mulai kita ingin beri mengenai perjalanan. Kemudian tim-tim lain juga tentu apa namanya

Sementara di grup lain ada Spanyol dan Cabo Verde, negara rumah Cabo Verde. Kemudian ada Saudi Arabia dan Uruguay. Mungkin Spain, Saudi Arabia, Uruguay mungkin masuk di unggulan ya. Tapi damora kita yang ada fakta di lapangan berimba. Kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi di luar dugaan, di luar prediksi. Sementara kalau Prancis berhadapan dengan tim tangguh sekelas Senegal, kemudian ada Norway dan juga ada Irak. Di Senegal sendiri akan diperkuat oleh pemain andalan mereka, Sadio Mane ya. Dan namun rap-rap rata-rata jadwalnya catat baik-baik gitu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
2: Kamu ngomong apa ya tadi?
1: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
2: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
1: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
2: Ya, tenang.
1: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
2: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
1: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
2: Maaf, tadi ngomong apa ya?
1: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
3: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang

Pura. Sebelumnya tadi kita juga sudah menyinggung sedikit mengenai bagaimana asal usul artikel terkait suku Gayo yang ada di Provinsi Aceh. Sempat juga tadi saya menyinggung kebiasaan mereka tidak menyebut Aceh secara, karena Aceh itu merujuk pada suku. Jadi mereka banyak menggunakan, kalau kita kan bilang Banda Aceh, mereka mengatakan Banda, mau ke Banda. Jadi nak bingung ni aku sama, aku ya kan ini full Banda Aceh. Karena tadi ya, jadi menghindari menyebut Aceh, mungkin karena Aceh itu nama suku. Dari Banti mi Aceh. Una rasa mi Aceh. Jadi sampai susaran aku. Apa namanya? Makanan khas Aceh dengan keunikan rempah-rempahnya. Ini jadi pilihan yang sempurna untuk menyegarkan dan memperkaya menu Komio. Menu ini tidak hanya menggoda pecinta kuliner yang sudah mengenal makanan khas daerah Aceh, tapi juga memikat pelanggan baru yang ingin menjelajahi keragaman rasa kuliner Indonesia. Dengan rasa yang kuat dan otentik, makanan khas Aceh menawarkan pengalaman makan yang berbeda yang wajib dicoba. Ada namanya mie Aceh, ya. Salah satu makanan khas Aceh yang paling terkenal adalah mie Aceh. Tersedia dalam dua varian, goreng atau berkuah. Setiap porsi dapat diperkaya dengan topping pilihan seperti kepiting, seafood, daging sapi atau ayam. Ini menjadikan setiap suapan penuh dengan kelezatan dan tak terlupakan. Kemudian ada sate matang. Berasal dari daerah Matang di Aceh, sate matang menawarkan keunikan dalam penyajiannya. Dagingnya yang diungkep sebelum dibakar menyerap segala bumbu dengan sempurna, memberikan cita rasa yang mendalam dan berbeda dari sate jenis lain. Hidangan ini semakin lengkap dengan sajian kuah soto yang gurih. Kemudian ada namanya apa? Ya masih sate matang ya sampai sekarang. Berasal dari daerah Matang Aceh, sate matang ini memang punya keunikan dalam penyajiannya. Kemudian ada kuah belangong. Kuah belangong adalah salah satu makanan khas Aceh yang menggunakan daging kambing atau sapi dimasak bersama sayur nangka dalam racikan bumbu khas Aceh, menciptakan rasa yang kuat dan menggugah selera sempurna untuk menu utama di restoran Komio. Ya aku terus terang aneh kuliner Aceh leku babo dari nuanunan. Jadi ini toraku sawia kami selama seminggu itu kan di apa sangan ebahia ini dikari sejumlah hotel yang tempat penginapan berbeda dan rata-rata semua itu anangoli kuah tidak ada lawannya. Narian sing ada lawan panguli. Nah rasa. Jadi nah sampai serong. Nemo ini dikano anu sakide. Iyalah, karena memang bicara tentang rempah itu kalau di Aceh di makanan kuliner Aceh itu memang terkenal dengan kekayaan rempahnya ya. Kemudian ada namanya sambal ganja. Nah, sambal ganja adalah tambahan yang unik untuk setiap meja makan, khususnya di restoran yang ingin menawarkan sesuatu yang berbeda. Meski namanya mengejutkan, sambal ini aman dan tidak mengandung ganja. Sebutan ini muncul karena kecenderungan yang mencobanya menjadi ketagihan karena kelezatannya. Sambal ganja khas Aceh ini biasanya terbuat dari udang yang dihaluskan dengan bumbu rempah-rempah dan karakter khasnya yang dari pegunungan Belimbing Wuluh yang menyediakan rasa asam yang menyegarkan. Kemudian tambahkan sambal ganja ke dalam menu Anda untuk memberikan sensasi rasa yang memikat dan otentik dari Aceh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai selesai aku masih terkait dengan aneka kuliner khas dari Aceh. Ada lagi namanya sirbah. Ini adalah hidangan berbasis daging sapi dimasak dengan cara direbus dalam kuah khas Aceh yang kaya akan bumbu dan rempah. Keunikan kuahnya yang gurih membuat sirbah sempurna untuk menu makan siang atau makan malam di restoran, menjanjikan kepuasan dalam setiap suapan. Kemudian ada kuah pliku. Kuah pliku ini hidangan tradisional Aceh Barat yang sering dihidangkan dalam acara penting. Kuahnya yang kaya rasa ini melibatkan sayuran seperti melinjo, labu siam, terong, serta bumbu seperti daun kari dan kecombrang. Ini tambah dengan udang. Hidangan ini biasa menjadi menu spesial di restoran, menawarkan pengalaman makan yang unik dan memanjakan. Engkot kemamah. Engkot kemamah adalah hidangan seafood khas Aceh yang menonjolkan dengan penggunaan ikan tongkol, tuna atau cakalang sebagai bahan utamanya. Proses pembuatannya meliputi pembersihan, perebusan, pengeringan, dan pengawetan ikan sebelum akhirnya dibumbui dengan rempah-rempah Aceh yang memungkinkan rasa khasnya meresap sempurna meskipun teksturnya mungkin sedikit keras. Engkot kemamah menawarkan kekayaan rasa yang lezat dan kompleks, menjadikannya pilihan yang tepat untuk menu seafood di restoran Komio, khususnya bagi penggemar kuliner laut yang mencari cita rasa autentik. Ada juga ayam tangkap. Ayam tangkap adalah hidangan khas Aceh yang menggabungkan potongan ayam goreng renyah dengan campuran cabai hijau dan daun temura yang menambahkan keunikan rasa dan aroma, ditaburi dengan bawang goreng untuk menambah kegurihan. Hidangan ini sempurna disajikan dengan bersama nasi putih, dan ayam tangkap bisa menjadi sajian utama yang menggugah selera di restoran Ekomio kalau mau jadikan ini salah satu menunya. Jika sudah familiar dengan mie Aceh, mie jalak Sabang juga patut dipertimbangkan sebagai tambahan yang lezat pada menu Anda. Mie ini dikenal dengan kuahnya yang gurih serta tekstur mie yang kenyal. Biasanya disajikan bersama potongan telur rebus, tauge, dan daging, membuatnya menjadi pilihan yang sempurna untuk pecinta mie. Lalu ada rujak Aceh. Masya Allah. Untuk pilihan cemilan yang menyegarkan, rujak Aceh bisa menjadi sebuah tambahan menarik, berbeda dari rujak pada umumnya. Rujak Aceh menggunakan buah rumbla, buah rumbia yang unik, disiram dengan kaos rujak pedas, dan terkadang disajikan bersama serutan es. Ini biasanya menjadi pilihan yang sempurna untuk menyegarkan pada hari yang panas. Kuasi itek. Kuasi itek adalah versi gulai bebek khas Aceh yang dimasak dengan bumbu rempah-rempah seperti kunyit, lengkuas, serai, dan daun jeruk. Bebek yang dimasak hingga empuk dalam kuah santan kental berwarna kuning keemasan. Ini menawarkan aroma menggoda dan rasa gurih yang dengan sentuhan pedas. Sangat cocok untuk menu makan malam yang hangat dan mengenyangkan. Kemudian ada kuah masam keneng. Kuah masam keneng adalah hidangan ikan khas Aceh yang menawarkan keunikan rasa asam yang menyegarkan. Ikan segar direndam dalam bumbu rempah khas sebelum dimasak dalam kuah asam yang kental. Hidangan ini menciptakan kombinasi rasa asam, gurih, dan sedikit pedas, dan kaya menjadikannya pilihan yang sempurna untuk menu utama di restoran, terutama bagi penggemar seafood. Dan ada martabak Aceh. Ini martabak Aceh menawarkan twist unik yang klasik dengan teksturnya yang lebih tebal dan isian yang lebih gurih. Dibumbui dengan rempah-rempah khas Aceh, martabak ini diisi dengan daging sapi atau kambing serta disajikan dengan permukaan yang renyah. Martabak Aceh sangat cocok sebagai cemilan atau hidangan sampingan yang memuaskan di restorannya Komio.
ada namanya kue timpan. Kue timpan adalah penganan tradisional Aceh yang lembut dan manis, terbuat dari tepung beras dan diisi dengan kelapa parut manis. Kue ini dikukus dalam pembungkus daun pisang yang bisa menambah aroma khas dan memikat. Kue timpan bisa menjadi pilihan menarik untuk dessert atau camilan di restoran dan menawarkan sensasi rasa yang menyenangkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Celengan, kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples peach ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau PIG dan PIG atau PIG terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi? Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

0: Lulusan terbaik tahun ini diraih oleh Nadira Komala Dewi dengan predikat pujian.
1: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
2: Terima kasih ya, Bu.
1: Iya, Nak.
2: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
1: Iya.
2: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
1: Iya, Nak.
2: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
1: Amin.
2: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
1: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
3: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.

también soy Gus Aranaco. Banggai Kepulauan, pemerintah Kepulauan Kabupaten Banggai Kepulauan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana guna mengurangi resiko serta mewujudkan desa tangguh bencana. Upaya pengurangan resiko bencana tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

Bangkok Senin kemarin. Menurut dia, Indonesia sebagai negara yang memiliki kondisi geografis, geologis, dan iklim yang kompleks dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, baik bencana alam maupun non-alam. Oleh karena itu, upaya pengurangan risiko bencana lanjutnya perlu dilakukan secara bersama-sama melalui peningkatan kapasitas masyarakat agar lebih siap menghadapi berbagai potensi rencana, kami ulangi, potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Karewa Kaupuna.

sampai subuh saudaraku. Kylian Mbappe kurang bersinar saat Prancis mengatasi Irlandia Utara 3-1 di laga uji coba. Pelatih Prancis Didier Deschamps tak cemas dengan performa Mbappe. Michael Olise tampil cemerlang pada laga Prancis versus Irlandia Utara pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Winger Bayern Munich ini menyumbangkan seluruh gol Les Blues alias mencetak hat-trick. Sedangkan satu-satunya gol berasal dari lawan datang dari Patrick Kelly

bersih. Ini adalah kedua kalinya berturut-turut Kylian Mbappe gagal menyumbang gol meskipun jadi starter Prancis. Didier Deschamps meredakan kekhawatiran mengenai penampilan Mbappe jelang laga pertama Prancis di Piala Dunia melawan Senegal

0: sebuah pekerjaan tidak ada yang benar. Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
1: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sobat Sarananku Pura-Pura, mudah-mudahan aneh panganeh itu, informasi panganeh itu berkaitan dengan kuliner dari tanah Rencong, negeri Serambi Mekah, itu bisa menjadi apa? Kenapa nilai itu pengetahuan kita bersama berkaitan dengan apa purang yang nilai kuliner khas Dakori, negeri Serambi Mekah. Dan anini PP kupangan, anini baca-baca kupangan itu, semuanya itu menggugah selera. Dan mungkin ada anumnya telusuri miungnya. Siapa tahu mamalah googling nih, biar baca Ramoviana ayam tangkap. Ayam tangkap itu nasi mana ini. Dan ya, sampai sebesar aku memang, kalau kita bicara tentang keberagaman tradisi di Indonesia, kuliner termasuk salah satu kekayaan budaya yang tak ternilai, apa istilahnya, tak ternilai, yang tak bisa terlupakan begitu saja karena saking nadeanya itu membentang itu dari utara ke selatan, selatan ke timur, barat dan seterusnya. Jadi utara, selatan, timur, barat berjajar pulau-pulau. Dari ragam tradisi budayanya itu sangat beragam. Dan Indonesia diakui karena keberagamannya itu tadi ya. Kuliner, kemudian bahasanya, kebiasaan tradisi budayanya yang luar biasa. Ini apa, mencerminkan keberagaman kita.

Ya aku panganin Nera Nesaro makan Toto, bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kalaupun tertarik, kan sekarang itu apa nih Uli, saatnya kembali ke kekayaan budaya. Kalau kemarin teman-teman di Dispar, Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi itu menggelar sebuah acara bertajuk Festival Budaya, Festival Kuliner ya. Ini salah satu cara untuk bagaimana mengangkat kekayaan daerah, lebih dikenal publik, dan ini menjadi kekuatan ekonomi baru, menghadirkan kuliner daerah sebagai salah satu destinasi wisata. Jadi ane tona mantorang ena utadada, langsung nate tora ante Kabupaten Sigi. Riumba sampana, hamai riano, ri rosangana, Kinovaro. Sayang sekali kemarin tidak sempat kesana leh, buka bit. Apa? Ya gitulah. Naria hal-hal yang terjadi di luar dugaan. Begitu sudah. Ada satu hal yang terjadi di luar kemampuan, kekuatan kita. Manusia cukup merencanakan, Allah pula yang kemudian. Ya begitu sudah, naria kejadian. Jadi begitulah. Satu dan lain hal, 1, 2, 3, 4, 5 hal terjadi. Baiklah, sampai susara aku ngena di tinti Randua atau tin sapu ampang ngena. Tempo nafai kita mengepe siaran berjaringan Nusantara. Komio silakan nanti bisa bergabung di acara tersebut. Dan murai pengen lah, kira-kira daku di ngatarium bapak ingin lah itu menjadi host. Ini biasakan Jakarta, no anu ngena. Jadi silakan komio berpartisipasi kalau ingin terlibat atau ingin bertanya langsung ante narasumber penyiarna, silakan di tulisi bebel-bebel ngena no apa nih lo, no mau lamoron nih uling ngena itu, supaya malah komio berinteraktif langsung ngena. Tetaplah komentar kami di program Hampir Palu, suara budaya tanpa sangganya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

sampai subuh Sarah, kalau Komio teringat dengan Aceh, mungkin teringat dengan tarian apa, tarian yang uniknya ya, ada Likok Pulo sebenarnya juga, dan ada tarian Saman, Ane Saman Hi, lebih ke daerah Gayo. Kalau Likok Pulo itu di Aceh, tapi pada dasarnya apa, tarian ini mengandalkan gerakan tubuh, tangan, tubuh yang kemudian di apa, ada hentak-hentakan di tubuh juga, tangan memukul ke dada dan apa, tap, apakah itu di paha ataupun di tanah. Dan tarian ini biasanya ditampilkan untuk menyambut para apa, pejuang yang baru pulang dari medan perjuangan, medan laga. Kebanyakan orang Indonesia mungkin menyangka kalau Aceh itu hanya ditempati oleh satu suku saja, yakni suku Aceh. Padahal ada banyak sekali suku di asli di Aceh, termasuk Gayo. Jadi Gayo merupakan salah satu jenis, salah satu etnis yang mendiami dataran tinggi. Gayo tepatnya berada di wilayah tengah Provinsi Aceh. Suku yang tergolong dalam ras Proto-Melayu atau Melayu tua ini diperkirakan berasal dari India dan mulai datang ke tanah Gayo sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Suku Gayo terdiri atas 3 kelompok, yakni masyarakat Gayo Lut yang mendiami daerah Aceh Tengah dan Bener Meriah, kemudian Gayo Luas yang mendiami daerah Gayo Luas dan Aceh Tenggara, sementara Gayo Serbajadi ini mendiami sebagian kecamatan di Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Namun hal-hal menarik tentang Gayo tak hanya di apa, di 6 fakta diantaranya yang dikutip dari berbagai sumber. Jadi terdapat beberapa pendapat terkait asal usul Gayo. Pertama, Gayo berasal dari bahasa Batakaro yang artinya kepiting. Berawal pada zaman dahulu, terdapat sekelompok pendatang suku Batakaro ke Blangkejeran dan melintasi sebuah desa bernama Porang. Lantas para pendatang ini melihat binatang kepiting dan berteriak Gayo, Gayo. Dari sinilah daerah tersebut dinamakan Gayo. Kedua, dalam buku yang berjudul The Travel of Marco Polo, karya Marco Polo, ya ini seorang pengembara bangsa Italia yang menyematkan karya-karya Drang Gayo yang artinya orang Gayo atau Gayo. Kemudian Gayo berasal dari bahasa Aceh. Cak, gak berarti sudah, dan yo berarti lari atau takut. Gayo dalam bahasa, dari bahasa Sanskerta berarti gunung, artinya masyarakat Gayo berasal dari daerah pegunungan. Dan yang kelima, dalam buku Bustanusa Latin karya Nuruddin Ar-Raniri pada tahun 1637 Masehi, yang tertulis sana Gayo dengan huruf Arab. Siapa yang tidak kenal dengan kopi Gayo, salah satu jenis kopi Arabika terbaik yang ada di Nusantara. Kopi Gayo menjadi bagian komoditi ekspor unggulan dari daerah Aceh Tengah atau Gayo yang sudah mendunia. Terdapat dua perkebunan kopi Gayo yang menghasilkan kualitas terbaik, yakni Takengon, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Hamparan luas perkebunan kopi ini tumbuh di dataran seluas 95.000 hektar dengan ketinggian kurang lebih 1.200 meter. Kopi ini memiliki ciri khas yang gurih, kental, dan memiliki aroma bau khas dan juga harum. Cita rasa ini terbangun lengkap dengan sedikit rasa pahit. Jenis kopi ini hanya bisa disaingi oleh kopi yang berasal dari Jamaika dan Brazil. Jadi sekira 80% penghasilan mereka berasal dari kopi. Dapat dikatakan bahwa kopi sudah menjadi tulang punggung perekonomian di Gayo, Aceh Tengah. Jadi mami nakanan nih itu sampai sararku. Jadi itu anak kita nuli ridalah itu. Seingat saya waktu kegiatan PT Kihamai menghirup udara anu apa? Udara pagi itu ataupun siang sore itu bau harum kopi itu tercium, karena memang sana jadi industri ya. Industri, dan jadi banyak orang apa namanya, pendatang itu, bahkan mungkin ada reseller ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai subuh sana aku pura. Kalau tadi sempat kita singgung kopi gayo, memang kopi ini memiliki ciri khas yang gurih, kental, dan memiliki aroma bau khas dan juga harum. Cita rasa inilah yang kemudian terbangun lengkap dengan sedikit rasa pahit. Jenis kopi ini hanya bisa disaingi oleh kopi-kopi yang berasal dari Jamaika dan Brazil. Sekitar 80% penghasilan masyarakat di tanah Gayo ini adalah kopi. Dia menjadi sudah jadi tulang punggung perekonomian di Gayo di Aceh Tengah, daerah Takengon ya. Masjid asal Panampaan didirikan pada tahun 1904 atau 1912 Masehi atau sekitar masa kerajaan Pasai. Masjid ini terletak di pinggiran sungai Blan Panampaan, tepatnya di Kampung Panampaan, Kecamatan Blang Kejeren, Kabupaten Gayo Luas, yang menjadi masjid pertama dan tertua di Indonesia. Masjid ini dinamakan masjid asal karena pertama sekali dibangun di wilayah sekitar Gayo Luas dan Aceh Tenggara. Sejak awal didirikan, masjid ini difungsikan sebagai tempat umat Islam melaksanakan sholat lima waktu dan sholat Jumat. Di samping itu, masjid ini juga difungsikan sebagai kegiatan keagamaan lain. Gayo merupakan penduduk asli yang menjadi pertama mendiami tanah Serambi Mekah atau Aceh. Ini dapat dibuktikan mulai dari Raja Aceh yang pertama, lahir dari belantara pedalaman tanah Gayo. Pendiri kerajaan Samudra Pasai dan sekaligus Sultan pertama juga berasal dari tokoh Gayo atau yang dikenal dengan sebutan Sultan Malikul Saleh, atau orang Gayo menyebutnya Merah Silu. Maka dapat dikatakan bahwa suku Gayo adalah orang pertama yang berada di Aceh. Tari Saman adalah salah satu tari tradisional asal Indonesia yang cukup dikenal di seluruh mancanegara. Tarian suku dataran tinggi Gayo ini biasa ditampilkan ketika perayaan peristiwa-peristiwa penting di dalam adat. Bukti lain dari Saman berasal dari Gayo. Ini adalah penggunaan syair, salah satu tarian dari 34 tari tradisional asal Indonesia. Ini juga menggunakan bahasa Gayo. Tari Saman dikembangkan oleh Syekh Saman yang merupakan seorang ulama asal Gayo di Aceh Tenggara. 24 November 2011, Tari Saman ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia dalam sidang ke-6 Komite Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda UNESCO. Ane niuli kuliner pangane, nopo pangane ni peta pasangane, nompengaya pangane. Ya sampai itu sementara itu kira-kira nuapa nioli keunikan dan keragaman tradisi budaya sampai sebut ada kori tanah rencong khususnya suku Gayo. Mudah-mudahan menjadi nuapa bahaya pengetahuan buat kita semuanya. Tetaplah kami ente kami repro ampa repal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun, ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Sip tegurubu tuah, luah sarikoten. Kita kenewan saya dikisah nih.

0: Sapu Tatalu waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana. Sampai suku Saranagapura, Pemerintah Kabupaten Sigi mendorong pelaksanaan

Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah menjadi wadah promosi bagi produk kerajinan unggulan, kain tenun khas dan kuliner tradisional pada pameran usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan pasar rakyat di kegiatan tersebut. Tujuan pemerintah untuk menyukseskan salah satu pilar dari 5 sukses MTQ ke-31 yaitu sukses memberdayakan ekonomi masyarakat. Demikian kata Ketua Panitia Pameran Dekranasda MTQ ke-31 Milar Permana di Desa Lolu Sigi pada Sabtu malam. Dikatakan kalau pameran tersebut diikuti oleh Dekranasda Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah seperti Kota Palu, Kabupaten Sigi, Parigi Motong, Tojo Una-Una, Toli-Toli, Buol, Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan Morowali. Kareba Kaupuna.

sampai subuh secara Rakupura. Stadion Cuauhtemoc di Puebla, Meksiko menjadi saksi keunggulan tim Spanyol yang sukses menundukkan Peru dengan skor 3-1 dalam pertandingan uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 pada Senin 9 Juni 2026. Dilansir dari si.com, skuad berjuluk La Furia Roja tampil mendominasi penguasaan bola sepanjang pertandingan tanpa harus mengerahkan seluruh kemampuan terbaik mereka di hadapan 45.845 penonton yang memadati stadion. Gol pembuka keunggulan Spanyol dicetak oleh Mikel Oyarzabal ketika laga baru berjalan 2 menit, diikuti oleh sontekan Pedri pada menit ke-32. Besi Amoran 2 Kareba, Rikareba Salaya, Tinti, Sapu Tatalu.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
1: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
2: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adeline. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai curamu kita, rapapa rososo to sampai subuh. Tadi ngai dari kami pro ampa RRI Palu.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodynya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Halo, para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper kiper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Koutinov qui a écarté le danger provisoirement. Attention Yashin.
5: Самоотверженным броском Яшин прерывает атаку. Ворота советской команды.
6: Фотоинтервью для Яшин.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
7: And fought another fine save from Yashin.
8: Ha

sampai sebuah saran aku pura-pura tintiran doang enak atau tin sapu ampah tempo nampai kami berjaringan Repro 4 Network. Tetaplah komentar.

0: Arif.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di kesenian rupa itu juga ada apa kreasi tiga dimensi.
3: Siaran berjaringan Pro

0: Eh, Saro.
1: Iya.
0: Kayaknya gue lihat-lihat anak lu si Rara makin pinter aja ya.
1: Iya, Din. Alhamdulillah. Walaupun Rara tuli, tapi semangatnya kagak pernah kendor.
0: Iya, iya. Kemarin tuh gue lihat di grup WA RT, katanya dia juara lomba gambar lagi.
1: Bener tuh, Din. Temen-temennya juga pada bangga. Mereka suka bantuin Rara ngomong pakai isyarat.
0: Wah, itu dia tuh yang gue demen. Lingkungannya pada ngedukung. Wah, anak begitu mah udah pasti dah tambah maju.
1: Iya, soalnya Rara kagak pernah minder. Dan gue cuman pengen Rara terus bahagia. Banyak teman, banyak prestasi.
0: Insya Allah deh, Saro. Gue doain nih, Rara nih, anak lo, biar jadi contoh buat bocah-bocah yang lain. Kalau mau usaha, pasti bisa dah.
1: Amin, amin. Betul tuh, Din. Makasih ye, udah ngedukung.
0: Iya, sama-sama, Saro. Salam ya buat Rara. Bilangin dari Cing Udin yang paling ganteng.
1: Asip dah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikenalin Aye ya di Pitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang mpok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa?

Abang Po Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan kegiatan Jakarta Future Festival 2026 di Taman Ismail Marzuki yang berlangsung pada tanggal 5 hingga 7 Juni kemarin menarik minat lebih dari 80.000 pengunjung. Kegiatan bertema menavigasi resiliensi tersebut adalah ruang kolaborasi lintas sektor untuk merancang masa depan Jakarta sebagai kota global. Menurut Wakil Gubernur Rano, tema menavigasi resiliensi dipilih karena mencerminkan daya lenting warga Jakarta dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan

aku Jiget Bulan mau ngajakin teman-teman semua untuk terus support musisi-musisi Indonesia berkarya. Dengerin terus di Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Epo Mariana Suwendi dari RRI Jakarta. Tentunya siang hari ini Ayah ditemenin sama rekan Ayah yang nanti bentar lagi bakal hadir di obrolan siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Gorontalo. Tapi sebelum itu Ayah mau kasih tahu dulu nih buat Anda pendengar perempat di seluruh Nusantara, Abang Po yang mau gabung untuk line interaktif Jakarta di 02135 04510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812 1124928. Kali ini di RRI Pro 4 Gorontalo kita akan membahas mengenai tema yaitu Huolongango ya, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, kira-kira penyebutannya tadi udah benar belum tuh? Takutnya salah nih ya, biar lebih jelas langsung aja kita ke RRI Pro 4 Gorontalo. Di sana ada Kakak Tatu Indah. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Kakak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Mpo. Suara saya jelas ke sana?
1: Jelas, Kak. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, iya. Baik. Oh iya. Tapi ini suaranya jelas. Cuma dia ada feedback sedikit nih, Kak.
2: Oh gitu.
1: Feedback ya. Audio. Jadi suara saya double. Gitu.
2: Suara dari Jakarta double. Oke, okay, enggak apa-apa. Iya. Di sini juga saya ditemani dari tim KMB yang sementara mengutak-ngatik segala sesuatu yang berkaitan dengan siaran kita di siang ini sore. Soalnya kalau di Gorontalo udah sore.
1: Sudah sore di sana ya. Iya, baik. Kata tuh siang hari kita bakal membahas tradisi mempuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, ini tadi ada sebutannya tadi Huolongango. Betul enggak tuh?
2: Iya. Betul sekali. Huolongango ini sebuah tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan, Po.
1: Baik. Seperti apa kira-kira tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini? Tentunya di sana juga sudah dihadirkan narasumber ya, Kak.
2: Ya, ada.
1: Baik. Untuk line interaktif dari Pro 4 Gorontalo, silakan bisa bergabung ke nomor berapa, Kak?
2: Kalau di Gorontalo nomornya ada 2, 0822-5996-8266 sama 0811-430-4040.
1: Ya, silakan. Baik. Kita kasih kesempatan di sesi pertama untuk narasumber memaparkan dulu tema di kesempatan kali ini tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Kak Tatu dan juga narasumber di sana.
2: Iya, baik. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, seluruh yang mendengarkan kami di Santero Nusantara, di RRI Digital maupun di Terrestrial, di sore ini ya sudah jam 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, untuk Suara Budaya Nusantara berjaringan dari RRI Gorontalo dan juga Jakarta, kita akan bahas tentang topik Huolongango, tradisi memupuk etika kesopanan di dalam hajatan. Bersama narasumber kami ada Pak Ali Mobiliu. Saya menyapa terlebih dahulu Pak Ali Mobiliu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, suaranya ada, bisa dicek dulu. Sehat Pak Ali?
3: Alhamdulillah
2: sehat walafiat. Cukup panas sore ini Pak Ali ya? Iya, memang Gorontalo memang lagi panas-panasnya. Oke, di topik kali ini Pak Ali, kita akan berbicara tentang tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, karena kita tahu juga masyarakat Gorontalo itu dalam hajatan ada falsafah juga, adat bersendikan, syarak-syarak bersendikan kitabullah. Jadi nilai-nilai moral ini yang tercermin dalam berbagai prosesi sakral ya, salah satunya adalah penyambutan tamu atau lain-lainnya, termasuk di salah satu hajatan itu. Namun bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Ali, Huolongango ini apa artinya?
3: Ya, terima kasih untuk RRI 4 RRI, ya, para pendengar Radio Republik Indonesia di Gorontalo dan di Nusantara. Jadi tradisi Hu'olongau ini memang merupakan warisan budaya leluhur Gorontalo yang sudah berabad-abad sebenarnya dilaksanakan di Gorontalo. Nah, Hu'olongau itu secara terminologi, secara bahasa mengandung arti pembuka mulut, artinya itu. Nah, pembuka mulut ini adalah penyambutan tamu dalam sebuah hajatan. Dia sebelum begitu disambut, setelah dia duduk langsung disuguhkan. Nah, Hu'olongau itu terdiri dari ornamennya itu seperti gula pasir, kemudian cingkeh atau bahasa Gorontalo hungulaa, dan ketiga adalah kayu manis, ayu molingo dalam bahasa Gorontalo. Nah, ketiga bahan ini dicampur kemudian disuguhkan kepada tamu yang baru duduk itu. Nah, itu artinya menandakan bahwa tamu tersebut sudah diterima dengan baik oleh tuan rumah dan dipersilakan untuk melakukan obrolan-obrolan. Sebelum dikasih itu jangan dulu ngobrol. Itu etikanya seperti itu.
2: Jadi itu ya. Dan gula cingkeh atau kayu manis dalam pandangan budaya itu kalau dalam pandangan adat itu seperti tadi, jangan dulu bersuara ketika
3: belum disuguhkan.
2: Belum
3: itu
2: disuguhkan.
3: Ya.
2: Oke. Okay.
3: Itu kesepanannya.
2: Jadi ketika kalau sudah disuguhkan, kita sudah ngunyah-ngunyah itu sudah bisa ngobrol.
3: Sudah bisa ngobrol dengan orang di samping atau orang di mana itu Jadi ada dua pengertiannya, yaitu pertama dia sudah diterima oleh tuan rumah dengan baik. Yang kedua dia sudah bisa berbicara dengan orang di sampingnya.
2: Mungkin apa makna utama kesopanan yang harus dijaga saat hajatan berlangsung itu, Pak Ali, kalau di Gorontalo yang diterapkan selama ini?
3: Ya, jadi Hu'olongau itu kan sebenarnya mengandung makna bahwa pengajaran, karena kayu manis itu kan gula itu manis. Bahwa kita memang diajarkan untuk selalu menjaga mulut. Itu pertama.
2: Lisan kita.
3: Dijaga, jadi berbicara yang baik-baik dalam ruangan itu, tidak boleh berbicara yang tidak ada manfaatnya gitu sepertinya.
2: Terus kalau cingkehnya kan tadi ada cingkeh elemennya.
3: Ya. Jadi cingkeh itu mengandung makna kesejahteraan sebenarnya. Dia ada mengandung nilai-nilai filosofisnya bahwa Gorontalo harus memang dulu di Gorontalo itu setiap rumah kalau dulu ya itu selalu ada tanaman cingkeh. Bahkan cingkeh itu menjadi lambang kesejahteraan yang terkadang di dalam rumah orang Gorontalo itu bunga cingkeh itu selalu dijadikan jadi ornamen, misalnya dalam arsitektur kita, misalnya dalam di setiap pintu rumah. Itu, nah, ini yang sekarang sudah mulai hilang sebenarnya. Maknaan bahwa kita orang Gorontalo itu harus harmoni dengan alam, menanam. Sampai itu di dalam bahasa Gorontalo kita ada istilah mupemulo. Jadi itu mupemulo itu mendahulukan, ya, mendahulukan untuk menanam. Ini filosofi-filosofi yang sebenarnya sudah mulai kurang dimaknai lagi untuk zaman sekarang.
2: Iya. Kalau yang diwariskan oleh leluhur terkait etika kita bertamu dalam acara hajatan, apa saja itu, Pak Ali?
3: Ya, maksudnya bagaimana?
2: Ada tetua-tetua kita ya, leluhur kita yang mewariskan nilai-nilai ya dalam bertamu atau dalam acara hajatan, itu apa saja?
3: Ya, di dalam setiap pernikahan ya, khususnya dalam pernikahan pembeatan, nah memang itu Hu'olongau ini menjadi sebuah warisan yang sebenarnya mengandung nilai-nilai pengajaran tadi yang saya bilang, terkait dengan harmoni alam, yang kedua terkait dengan kesopanan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur ini agar tetap lestari, terutama untuk generasi muda.
2: Kalau bicara soal generasi muda itu menarik ya, Pak Ali ya. Bagaimana tradisi lisan atau petuah orang tua dulu yang mengajarkan sopan santun saat menghadiri acara itu, apakah masih didapatkan pada generasi muda sekarang ini nilai-nilainya, Pak Ali?
3: Ya, memang karena perkembangan zaman hari ini dengan teknologi yang berkembang, memang ada nilai-nilai kita, nilai leluhur kita mulai terjadi degradasi, dekonstruksi. Hmm. Ya, sebenarnya ini padahal di dalam keluarga Gorontalo itu memang selalu diajarkan sebelum ada pendidikan formal itu. Hmm. Itu memang ada tiga pembelajaran, konsep pembelajaran di dalam rumah orang Gorontalo, yaitu disebut dengan Wuudu, Tumpulao, dan Tinepo.
2: Iya,
3: Wuudu, Wuudu, Tinepo, Tumpulao. Nah, Piili, Kauli, Kalibi. Ini yang diajarkan oleh orang Gorontalo. Nah, Huolongango ini salah satunya itu. Salah satunya adalah menjaga kesopanan tadi. Nah, Wuudu itu kan tentang kesopanan. Yang kedua Tinepo, Tinepo, oh, Tinepo itu menghargai orang. Yang ketiga adalah Tumpulao, yaitu punya nilai-nilai kemanusiaan lah, punya rasa empati dengan orang lain. Nah, tiga aspek ini merupakan Huolongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran tadi, pendidikan karakter tadi di dalam yang diajarkan di dalam rumah orang Gorontalo zaman dulu.
2: Gitu. Oke, berarti penting sekali bertutur, berlisan dengan sikap tubuh kita yang menunjukkan kesopanan saat hajatan, Pak Ali ya. Kalau untuk cara efektif melestarikan nilai kesopanan ini biar tetap hidup di tengah masyarakat modern seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, sangat berpengaruh modernisasi ini ya ke etika kesopanan zaman sekarang, Pak Ali ya. Kalau dulu kan pengajaran-pengajaran orang tua hanya berdehem saja begitu orang tua, anak sudah takut Ali. Tapi sekarang kayaknya memang tidak mempan lagi begitu. Nah, bagaimana cara melestarikan menjaga nilai-nilai kesopanan ini?
3: Ya, saya melihatnya bahwa sekarang keluarga Gorontalo khususnya sudah harus mulai paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu, karena dalam yang paling penting itu kan dalam keluarga,
2: karena lingkungan terkecil.
3: Lingkungan terkecil. Kemudian mungkin sekarang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal, paling tidak diajarkan tentang mungkin mulok itu, mungkin dapat ditekankan muatan pelajaran, muatan-muatan lokal. Itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita orang Gorontalo memiliki begitu beragam tradisi budaya yang mengandung nilai-nilai pengajaran yang patut dihayati dan dilestarikan oleh orang Gorontalo itu, karena ini merupakan bagian dari bagaimana mempertahankan jati diri orang Gorontalo yang dikenal sebagai daerah adat, sebagai daerah yang berbudaya. Nah, itu menurut saya peran orang tua sangat penting. Tidak hanya mengandalkan paling tidak mengajarkan tentang, karena di dalam keluarga Gorontalo sebelum ada pendidikan formal itu kan ada tiga konsep pembelajaran yang diajarkan oleh orang tua di Gorontalo. Yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian pendidikan keterampilan, kompetensi yang disebut dengan istilah mutolopani, mulintapo, panita. Nah, ini yang kemudian diajarkan di keluar. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kebangsaan. Kita istilah payulimo totalu itu, totalu lipu peihulalu itu adalah bagian dari pendidikan kebangsaan kita. Bangsa talalo, bangsa harus dijaga. Nyawa pedungalo, nyawa harus dipertaruhkan untuk kepentingan negeri. Kemudian batanga pemaya, diri ini harus diabdikan untuk kepentingan negeri. Upanga potombulu, yakni harta harus diwakafkan untuk kemanusiaan. Betapa luhurnya nilai-nilai ini yang sebenarnya kalau diajarkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan zaman.
2: Iya, jadi memang tugas dan fungsi kita sebagai budayawan atau juga tokoh-tokoh adat ya, Pak Ali, bisa menjaga atau melestarikan etika ini. Maksudnya begini, Pak Ali, apa peran dari tokoh adat, budayawan memberikan sosialisasi begitu ke anak-anak muda sekarang ini, apa yang sudah dilakukan, Pak Ali?
3: Ya, menurut saya kan di desa itu kan ada, kalau misalnya di desa atau di kelurahan-kelurahan di Gorontalo itu kan ada yang disebut utolia.
2: Oh, iya,
3: utolia itu adalah para pemangku adat, para pemuka masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah desa. Biasanya kan kalau setiap acara di desa itu, ketika kepala desa belum ada, itu belum bisa dimulai
2: acaranya.
3: Paling tidak ada pendekatan pemerintah desa misalnya, untuk memperingatkan harus ada ini, harus ada itu, misalnya Hulonganggo itu untuk pepualia mai. Paling tidak itu pendekatan seperti itu supaya dapat kepala desa semangat kemudian itu memulihkan itu. Karena Hulonganggo sekarang itu saya hanya melihatnya di tahun 80-an.
2: Sekarang
3: mulai tahun 2000-an ini sudah tidak ada sama sekali. Padahal di situ memang kelihatan sangat sederhana, tapi dia memperlihatkan keunikan. Oh, ini caranya orang Gorontalo dalam menerima tamu atau mau bertamu itu. Betapa luhurnya ini.
2: Sudah tidak terlihat lagi menurut Pak Ali, itu pengaruhnya apa, sebabnya apa Pak Ali?
3: Ya, pertama masyarakat istilahnya saja sudah mungkin sudah jarang didengar, apalagi dipraktekkan. Karena itu tradisi Hulonganggo itu mungkin saya melihatnya itu sudah sejak abad 17 itu sudah dipraktikkan oleh orang Gorontalo.
2: Jadi memang ini pekerjaan rumah yang paling berat ya, untuk tetap melestarikan atau mengadakan lagi atau menghadirkan lagi tradisi seperti ini Pak Ali, yang menurut Pak Ali sudah
3: dan itu tidak kan ada lagi. Murah meriah sebenarnya, tidak membutuhkan biaya yang besar karena hanya cingke
2: kayu manis
3: gula dan tamu itu kan hanya mengambil seujung saja campuran itu, diambil kemudian dicicipi kan. Dan itu secara medis juga bermanfaat untuk kesehatan kan. Kalau cingke itu kan dalam perspektif medis itu kan antibakteri, antiinflamasi gitu kan, antioksidan itu.
2: Pak Ali, tapi sekarang udah diganti Pak. Ada, tapi diganti dengan permen.
3: Ya itu dia kan masalahnya, lebih baik itu permen kan sudah mengandung gula, sudah mengandung zat kimia. Kalau ini kan mengandung
2: alami,
3: mengandung apalagi kayu manis itu kan bisa mengendalikan ini. Kalau dalam perspektif kedokteran medis itu kan untuk mengendalikan insulin gitu kan. Ya, ada penyakit diabetes hari ini gitu. Jadi sebenarnya saya kagum ya dengan tradisi leluhur Gorontalo yang diwariskan ini begitu, tidak hanya mengajarkan tentang pendekatan medis, kemudian harmoni dengan alam, tapi juga dengan ada pendekatan aspek kesehatannya gitu. Ini yang perlu, jadi masih relevan sebenarnya untuk dihayati dan dikembalikan, untuk dimaknai dan dikembalikan ke dalam tataran kehidupan masyarakat Gorontalo.
4: Baik. Kak Tatu, kita undang juga pendengar yang bergabung ya. Di kesempatan kali ini, silakan untuk line interaktif Jakarta maupun Gorontalo kita sudah buka. Untuk Jakarta di 0213504510 untuk line telepon. Ya, mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Nah, untuk di Gorontalo sendiri nomor interaktifnya bisa disebutkan kembali Kak.
2: Di 0822-5996-8266 dan 0811-430-4040.
4: Kita masih membahas mengenai tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan ya. Di sana juga masih hadir narasumber Bapak Ali Mobiliu ya Kak ya. Bapak Ali Mobiliu, budayawan dari Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung pendengar Perempat di Surusantara.
2: Iya, di Gorontalo sudah berdering teleponnya.
4: Silakan.
2: Jadi saya izin angkat teleponnya. Oke, assalamualaikum.
5: Halo, ya. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, dari siapa, di mana?
5: Kecil banget nih.
2: Ya, halo, dari siapa, di mana?
5: Halo juga, dengan Mbak siapa yang tugas di Gorontalo?
2: Saya Tatu Indah, Bapak namanya siapa?
5: Mbak Tatu Indah.
2: Iya.
5: Iya, saya Leman di Lampung, Mbak Tatu Indah.
2: Oke, Pak Leman silakan.
4: Iya, Pak Leman silakan.
5: Siapa Bapak Nasemnya, Mbak Tatu Indah?
2: Pak Ali.
5: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak Ali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Apa nih temanya Mbak Indah?
2: Gimana Pak?
5: Apa temanya siang ini?
2: Oh, temanya. Oke, temanya memupuk kesopanan dalam beretika.
5: dalam ketika
2: dalam hajatan, dalam hajatan maksudnya.
5: Oh,
2: dalam
5: hajatan ya, hajatan pesta ya.
2: Benar,
5: ya, baik,
2: benar.
5: Terima kasih Mbak Indah. Ini Pali, saya tanyakan, apakah kalau di sana itu di Gorontalo itu yang namanya hajatan itu apa itu apa namanya itu ada budaya-budaya tertentu Bali yang khusus yang ada di Gorontalo gitu yang tidak bisa dihilangkan budaya zaman dulu gitu. Satu Indah. Oke, gitu saja. Makasih Ponana.
2: Iya.
5: Selamat siang. Wassalamualaikum. Teman di Lampung.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, silakan Kak Tatu dan juga Pak Ali di sana.
2: Iya, dijawab ya Pak Ali, silakan Pak Ali.
3: Iya, terima kasih yang dari Lampung ya.
2: Benar.
3: Ya, memang di Gorontalo itu kita Gorontalo itu kan sebagai daerah adat yang ke-9 di Indonesia di Nusantara ini, sehingga Gorontalo memiliki ragam tradisi budaya, adat istiadat yang begitu banyak. Setiap kegiatan-kegiatan di masyarakat itu ada tradisi-tradisi yang harus dijalani, yang harus proses, tapi bukan hanya dijalani tapi juga mengandung nilai-nilai pengajaran, misalnya dalam tradisi moponika, tradisi pemeati atau beat.
2: Moponika atau menikahkan ya.
3: Menikahkan itu. Kemudian memeati itu adalah beat ya pada saat perempuan akil balik. Itu ada prosesi adat. Kemudian ketika dia ini ada hamil 7 bulan itu namanya melondalo.
2: Iya, 7 bulanan ya.
3: Jadi ada sekitar 156 ragam tradisi adat budaya Gorontalo.
2: Banyak.
3: Yang sebenarnya mampu memberikan nilai, secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo. Nah, ini yang harus dijaga sebenarnya oleh masyarakat Gorontalo sendiri, bahwa tidak hanya menghadirkan keunikan-keunikan tapi juga mampu memberikan secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo agar tetap hidup harmoni dengan manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan Sang Maha Pencipta itu.
2: Iya. Baik, sudah terjawab Pak. Mungkin
4: Baik, dari Jakarta juga sudah ada yang WhatsApp nih, Kak.
2: Oke, silakan dibaca aja,
4: Pak. Assalamualaikum Pak Nana, Kak Indah dan juga Pak Ali. Apakah Huolo Ngango ini kuat niatnya untuk kembali diajarkan ke sekolah-sekolah di sana? Kemudian apakah Huolo Ngango ini juga merujuk kepada pergerakan benda-benda langit di dalam mengajarkan hal-hal positif kepada masyarakat Gorontalo? Nah, seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak Ali.
2: Iya. Silakan Pak Ali.
3: Iya, terima kasih yang dari Jakarta ya. Jadi memang para pemangku adat budaya sebenarnya prihatin dengan ketika tradisi Huolo Ngango ini tidak lagi dipraktekkan, tapi paling tidak pemerintah, terutama pemerintah di desa-desa dan di kota, di kelurahan sudah bisa mengambil peran mengembalikan ini, karena ini tidak membutuhkan kerja keras, tidak membutuhkan biaya yang besar, apalagi Huolo Ngango ini, tapi sangat murah meriah dan bisa dilaksanakan. Hanya menyediakan misalnya satu wadah yang dihiasi dengan ornamen misalnya kemudian ditaruh di bubuk itu yang gula pasir, cengkeh dan kayu manis itu dicampur menjadi satu dan kemudian dihidangkan dengan begitu, disuguhkan dengan begitu ramah kepada tamu yang datang dan setelah duduk. Jadi sangat mudah sekali, tapi memang ini mungkin di era sekarang karena dia mungkin sudah dilupakan mungkin 10 tahun, maka ini kita perkenalkan kembali dulu. Paling tidak itu perkenalkan bahwa Huolo Ngango, karena memang Huolo Ngango ini ada dua macam sebenarnya. Jadi pertama Huolo Ngango yang di hajatan dan Huolo Ngango yang ada di setiap adat, misalnya di sebagai Tonggu Lotolo Balango dan Tonggu Lodutu.
2: Beda itu Pak ya?
3: Iya beda, tapi kalau Huolo Ngango di Tonggu Lotolo Balango atau peminangan dalam tradisi pernikahan kita itu terdiri dari sirih dan
2: pinang.
3: Gitu. Tapi kalau ini hanya tiga ini, karena itu di Cicipi.
4: Ya, ya. Baik, Kak Indah di sini juga ada penelponnya sudah masuk.
2: Sudah masuk. Boleh, silakan.
4: Ya, halo. Ya, terputus ya.
2: Terputus ya.
4: Baik, dicoba lagi. Bisa dicoba lagi ya untuk layanan tertuju Jakarta maupun Gorontalo. Jadi silakan. Anda bisa bergabung langsung ke Gorontalo bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali. Untuk Jakarta juga kita masih buka untuk 021-350-4510. Dan tadi WhatsApp-nya itu dari Mas Orik di Jember, Kak Indah.
2: Oh, Jember. Tapi tadi tuh Po ada menyinggung soal benda-benda langit.
4: Iya.
2: Sudah dijawab belum ya, Pak ya?
3: Iya, memang benda-benda langit mungkin dimaksud benda langit karena memang di Gorontalo itu biasanya benda-benda langit ya. Kalau bicara benda langit secara ini ya secara fisik berarti memang di Gorontalo juga ada dalam tradisi pertanian kita misalnya. Memang memperhatikan bintang ya, di Gorontalo. Ada disebut dengan tradisi mempuahuta memberi maka untuk ini agar hasil pertanian melimpah. Nah itu mungkin nanti dibahas di
2: nanti berikutnya
3: ya. Ya. Tapi memang di Gorontalo kalau bicara tentang langit dalam arti spiritual, ya Hu'olongango juga mengandung sebenarnya mengandung nilai-nilai spiritual, tetapi dalam perspektif dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku. Ya, itu menjaga lisan, ya, itu pertama menjaga sikap. Itu yang mungkin
2: dimaksudkan
3: dalam
4: terima kasih. Ya. Baik, ini penelpon sudah ada yang bergabung. Iya, iya. Halo.
6: Halo.
4: Halo.
6: Halo.
4: Halo.
6: Halo.
2: Kayak ada suaranya.
4: Iya.
6: Iya.
4: Terputus ya.
6: Terputus ya.
4: Iya. Iya. Baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung juga nih Kak Indah dan juga Pak Ali di Gorontalo. Saya mau jeda sebentar ya. Kita putarkan satu lagu. Setelah itu kita tetap mengundang kembali yang ingin bergabung. Masih dengan tema di Suara Budaya Nusantara di sekali ini yaitu tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Tetap di sana ya Kak Indah dan Pak Ali ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini tetap di Suara Budaya Nusantara.

Abang Mpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Mpo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Abang Mpo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Mpo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Mpo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Gorontalo dan juga Jakarta. Dan tentunya masih bersama Kak Tatu Indah. Dan juga narasumber di sana ada Pak Ali Mobiliu ya, selaku budayawan Gorontalo. Masih membahas tema tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, yaitu Hu Olongango. Untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan untuk line interaktif masih kita buka untuk Jakarta 0213504510. Untuk line telepon, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung bergabung bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali di Gorontalo, silakan ya. Halo Kak Indah.
2: Ya, halo Mpok.
1: Ya, silakan dilanjut Kak Indah.
2: Oke, jadi kita masih memberi kesempatan juga untuk sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung di layanan telepon. Sudah disebutkan layanan teleponnya 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040. Nah, Pak Ali, kalau dulu dan sekarang perbedaan etika menghadiri hajatan itu seperti apa sih, Pak?
3: Sudah agak terjadi perbedaan ya. Nah, pertama di Gorontalo ini kan terjadi perubahan. Nah, misalnya sekarang pernikahan banyak diadakan di gedung, terutama resepsi, ya kan. Tapi di dalam prosesi mau pernikah atau pernikahan misalnya, itu tetap prosesi adat itu banyak dilaksanakan di rumah. Nah, kalau dulu kan semuanya di rumah. Nah, di situ saya melihat bahwa pada zaman dulu seluruh rangkaian tradisi kemudian kesopan santunan itu sangat terlihat jelas, itu sangat terlihat jelas. Ada kelompok-kelompok, misalnya di dalam ini tuh kelompok ibu, kemudian bapak-bapak, kemudian anak-anak, itu memang diatur sedemikian rupa agar terjadi harmoni dalam acara itu berlangsung lancar gitu. Nah, kalau sekarang mungkin agak memang sudah terjadi perubahan ya, gedung terutama ya, mungkin itu juga berpengaruh terhadap tradisi yang ada di Gorontalo.
2: Apa tadi berpengaruh gedungnya?
3: Ya, maksudnya kalau sekarang kan, kalau di ini ya, di zaman sekarang kan sudah ada prosesi dan itu juga mempengaruhi Olongango, itu sudah tidak bisa lagi dilaksanakan di situ kan.
2: Iya, kalau misalnya ya, ada pesta ataupun hajatan yang diselenggarakan di situ, seperti apa pemasangan Hu Olongango ini, pemasangan maksudnya tradisinya ini?
3: Ya, bisa saja. Bisa, ya? Kan? Bisa, karena kan itu kan sangat sederhana, jadi tinggal orang disambut, kemudian dipersilakan dulu, dan kemudian disuguh itu dengan kemudian dia bisa melakukan obrolan dengan para
2: sesama tamu.
3: Tamu-tamu, iya.
2: Iya, tapi dulu-dulu itu Pak Ali, pernah saya temukan ada apa namanya, di alas dengan leto. Ya. Alas silo leto begitu,
3: itu. Ya,
2: itu.
3: Ya, betul.
2: apa makna dari ini, Pak Ali?
3: Ya, itu menunjukkan bahwa tamu itu sudah penghormatan terhadap tamu, itu merupakan penghormatan tamu. Tidak boleh lau-lau kan,
2: harus nggak boleh telanjang gitu ya. Harus ada case-nya atau casing-nya atau pengalasnya.
3: Dan penyuguhnya, petugasnya juga memang sudah ditekankan harus senyum dan ramah.
2: Ini melambangkan ya. Sangat bertolak belakang kalau misalnya kita melakukan tradisi seperti itu, tapi bemuyu-muyu olah kuliyo.
3: Iya. Harus itu.
2: Iya, jadi semua tamu ini yang disuguhkan Pak Ali ya, tidak terkecuali.
3: Iya, kecuali anak-anak itu.
2: Oh, anak-anak enggak ya?
3: Iya, itu biasanya disuguhkan pada orang yang remaja dan dewasa yang sudah.
2: Oke.
3: Diambil sedikit saja kan, tiga campuran itu kemudian dikunyah.
2: Kenapa anak-anak enggak, Pak Ali?
3: Ya, untuk mereka kan tidak diizinkan untuk ini ngobrol atau apa gitu. Itu hanya untuk orang dewasa.
2: Oke. Tapi apa namanya, dulu dengan sekarang memang terlihat sekali Pak Ali ya, sudah tidak ada lagi penyelenggaraan tradisi seperti ini.
3: Iya, sudah tidak ada, sehingga itu menurut saya yang paling tidak mungkin diperkenalkan dulu ke generasi sekarang, dan kemudian mungkin ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan setiap, karena biasanya kalau di desa-desa itu kan kepala desa biasanya pemilik hajatan itu minta izin atau minta surat izin itu. Nah, mungkin kepala desa bisa memperkenalkan itu. Kalau boleh tradisi itu jangan dihilangkan, tetapi tetap dikembalikan. Tidak, karena itu menghadirkan keunikan Gorontalo gitu. Dan mungkin di daerah lain mungkin tidak ada atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas itu bagi saya adalah sesuatu yang unik, menghadirkan nilai-nilai simbolik gitu ya, di dalam setiap hajatan kita.
1: Baik, baik. Kak Indah, Indah di Jakarta sudah yang bergabung.
2: Boleh, silakan.
1: Halo.
4: Halo. Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang, Teh Dinda di Bogor.
4: Iya, iya. Budaya, suara perempat tuh kalian teleponnya agak trouble nih, Nana.
1: Iya, Teh.
4: Iya, Teh. Iya, suara lain telepon perempat ini trouble, Jakarta trouble.
1: Iya, Teh. Baik, silakan Teh. Silakan.
4: Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakakku dan Bapak Ali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Walau habari.
2: Alhamdulillah, pio.
4: Salam dari Tete Dinda di Kota Hujan Bogor, Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Oke, salam balik Tete.
4: Tadi sudah menyimak dari awal paparan dari narasumber. Memupuk beretika ya, begitu ya, Kak Tatu dan Pak Ali ya. Jadi kalau belum disediakan minuman cengkeh itu belum bisa
2: ngobrol.
4: Nah, untuk saling sapanya ini apakah juga berlaku untuk budaya, karena kita datang ke pernikahan itu kan pasti di sebelah kanan sebelah kiri kita sudah banyak yang pepatah tamu-tamu yang lain begitu ya, itu apakah juga berlaku seperti itu atau hanya menyapa setelah disediakan tapi boleh menyapa mempelai atau kedua orang tua begitu dari sebelah kanan. Apakah seperti itu? Paling tanggapannya itu dan Nana dilanjut. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Iya, terima kasih Teh Dinda di Bogor. Silakan Kak Indah dan juga Pak Ali.
2: Iya. Jadi seperti apa itu jawabannya Pak Ali?
3: Iya, terima kasih ya. Ternyata orang Gorontalo ya, yang di Bogor ya.
2: Iya. Merantau di sana mungkin ya.
3: Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tradisi Olongango itu begitu dia disambut di pintu di tamu, kemudian dipersilakan duduk. Begitu duduk langsung ada petugas yang datang langsung menyuguhkan itu. Jadi pada saat itu dia langsung bisa ngobrol. Namanya Hu Olongang itu kan pembuka mulut. Dan sebelum dia kan biasanya ketika sebelum duduk senyum dulu ke sampingnya ya. Nanti setelah duduk baru dikasih itu disuguhkan, kemudian dia kunyah sedikit itu. Barulah dia kemudian memulai obrolan itu. Dan itu pada saat pertama pembuka gitu.
2: Iya. Jadi nggak boleh nyapa-nyapa dulu nih?
3: Ya hanya senyum dulu. Kan begitu duduk dia langsung disuguhi.
2: Iya, disuguhi.
1: Iya. Iya. Baik. Kak, ini Kak, di WhatsApp juga ada yang bergabung dari Jakarta. Yaitu Ibu Linda Idris di Ternate. Mau tanya etika kesopanan apa saja yang diajarkan dalam tradisi hajatan Gorontalo? Untuk generasi sekarang masih berpegang teguh pada petua-petua yang diajarkan atau makin mundur nih? Bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut? Nah, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Ternate Bu ya. Jadi memang di Gorontalo ini kesopanan itu, wudhu, tinepo, tembulau itu memang sangat ditekankan. Tapi alhamdulillah sekarang ini secara umum tradisi ini masih ada dijumpai di setiap ruang kehidupan masyarakat Gorontalo. Hanya saja memang ada sedikit biasanya yang negatif itu yang selalu muncul ke permukaan. Sementara kalau dia baik dalam satu yang normal itu tidak menonjol, tidak ditonjolkan. Nah, saya melihat tradisi Hu Olongango salah satunya merupakan wahana untuk kembali menghayati nilai-nilai dan tradisi yang ada di Gorontalo. Karena di Gorontalo itu sumber pengajarannya itu berupa simbolik-simbolik dalam benda-benda adat di Gorontalo yang kesemuanya bersumber dari alam. Itu.
2: Oke, Mbak.
1: Iya, iya, iya, Indah. Indah. Iya. Ya. Di Jakarta juga Jakarta ada yang bergabung nih. Ini juga sambil juga kita cek untuk audio di sini ya. Apa sampai saat ini masih double suaranya nih. Mohon maaf ya untuk pendengar perempuan di Nusantara ya kalau misalnya agak sedikit kurang maksimal. Tapi ini ada penonton lagi nih yang bergabung. Ayo, silakan. Halo. Halo,
5: assalamualaikum.
1: Iya, Ayu. Ya, Ayu di Maluku.
5: Ya,
1: Kak Marah.
5: Ya, selamat RI Gorontalo. Salam budaya Nusantara.
2: Salam budaya Olo. Alhamdulillah,
5: Bapak Yo. Indah.
2: Ya.
5: Ya, saya mau tanya aja, tadi sudah disampaikan sama narasumber, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, selamat hari.
3: Ya, waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Tentang taman dan etika dalam budaya Bromo ini gitu ya. Apakah gitu tadi kata kamu yang masuk di tamu dan diberikan senyuman dan juga mungkin kayak semacam smekis ya? Apakah memang ada tingkatan-tingkatannya gitu ya pada saat tamu tersebut dihajatan untuk menikmati prasmanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Halo. Udah selesai, Po.
1: Iya. Iya, silakan untuk jawaban pertanyaan tadi, Pali.
3: Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya tradisi Olongangu itu juga salah satunya mengajarkan bahwa setiap undangan harus datang tepat waktu.
2: Oh, ya, harus jadi, on time.
3: Jadi jangan nanti sudah makan baru datang, itu tidak akan mungkin. Nah, jadi Olongangu itu juga mengajarkan
6: posisinya gitu kan,
2: Iya, audionya dari sana masuk ke sini loh, Mpok Nana. Ini audionya saling timpa begitu, Mpok.
1: Iya.
2: Oke, bisa lanjut lagi.
3: Iya, jadi Olongangu salah satunya itu mengajarkan itu juga bahwa setiap kalau ada undangan datang lebih awal, ya sehingga pelayanannya juga maksimal, begitu. Jadi tradisi Olongangu itu adalah pada saat dia datang, kita duduk. Nah nanti kalau dia datang nanti pada saat mau makan atau apa ya itu kan
2: tidak sopan Allah seperti itu ya.
3: Itu. Jadi itu tradisi Olongangu itu yang menjadikan suatu acara itu berlangsung tertib dan tidak hanya ini karena setiap dia mengunyah itu apa makna dari kayu manis ini bagi kita, apa makna pengola atau cengkeh ini bagi kita itu dan campuran itu apa maknanya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah orang tua ketika ada yang bertanya seperti itu maka orang tua lah yang akan menjawab bahwa ini uti hunalio, ini ya manfaatnya kita orang diajarkan paling tidak adalah menjaga lidah. Itu menjaga mulut.
2: Iya, meskipun udah geram-geramnya ya.
3: Iya.
2: Meskipun udah marah-marahnya begitu ya.
3: Iya, itu. Bagaimana mengendalikan emosi.
2: Mengendalikan emosi.
3: Iya.
2: Ya, jadi kalau misalnya lagi ngunyah cengkeh, gula atau juga kayu manis kan bisa tertahan emosinya ya.
3: Iya.
2: Ponana.
1: Iya, di sini tadi lagi berkoordinasi untuk audio nih, Kak.
2: Iya.
1: Iya, jadi apa namanya? Audionya double nih karena di sana juga mengeluarkan audio juga gitu. Jadi kita bertabrakan lah di udara ya. Tapi enggak apa-apa, mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan juga bisa didengar walaupun ada sedikit kendala ya, Kak ya di siang hari ini. Dan ini juga sudah masuk di penghujung karena sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin closing statement kesimpulan yang dibahas pada kesempatan kali ini. Silakan Pak Ali.
3: Ya, jadi sebagai kesimpulannya ya, bahwa tradisi Hu'olongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran leluhur Gorontalo tentang kesopanan yang terkandung dalam yang diajarkan terkandung di dalam Wu'udu Tinepo Tembula tadi itu. Nah, yang diajarkan di setiap rumah orang Gorontalo zaman dulu. Nah, dan ini menurut saya tradisi Hu'olongango ini masih relevan untuk dilaksanakan karena tidak akan mengganggu atau menyita waktu ataupun menyita biaya, membutuhkan biaya yang besar. Nah, keunikan bukan hanya keunikan tradisi Hu'olongango ini bukan hanya menghadirkan keunikan, tapi juga mengingatkan kembali para tamu, paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai yang dihadirkan secara simbolik dalam gula dan cengkeh, dan karena yang pahit itu cengkeh yang agak sepat, tapi kemudian dihadirkan oleh dua macam yang manis.
2: Iya, kayu manis gitu, dan
3: ya,
2: gula.
3: Iya, ya, gitu kira-kira.
1: Iya, ya. Baik. Terima kasih, Pak Ali, untuk pemaparannya di kesempatan kali ini membahas mengenai tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan. Kak Indah juga terima kasih ya, Kak, ya, ya sudah menemani di episode kali ini bersama RR Propat Gorontalo. Salam sehat dan salam untuk teman-teman di sana ya, Kak Indah ya. Terima kasih lagi, Pak Ali.
3: Terima kasih, Bu.
1: Iya, baik, itu dia Mompo Pendengar Propat di Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RR Propat Gorontalo membahas mengenai Hu'olongango, tradisi mumpuk etika kesopanan dalam hajatan.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Dek, guru sok kasih buku tema toh? Belajar di situ.
8: Aduh, mau tanya pas apa dang ini?
9: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.

0: Jaya, Tinti, Sapu Alima, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Serara. PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Palu menghimbau masyarakat untuk membeli tiket kapal melalui kanal resmi guna menghindari berbagai modus penipuan yang kerap muncul saat permintaan perjalanan meningkat. Himbauan tersebut disampaikan Kepala Cabang PT Pelni Palu, Christian Morris Nainggolan, menjelang periode libur sekolah yang diperkirakan akan mendorong peningkatan jumlah penumpang kapal laut. Menurut Christian, masyarakat dapat membeli tiket melalui loket resmi Pelni maupun aplikasi Pelni Mobile telah disediakan perusahaan. Ia menegaskan calon penumpang sebaiknya tidak melakukan transaksi melalui pihak yang tidak jelas atau sumber tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kareba Kaufuna. Jadwal lengkap Piala Dunia 2026 sudah diketahui. Pesta sepak bola terakbar itu akan dimulai pekan ini, tepatnya 12 Juni 2026, dan akan memanggungkan 104 pertandingan. Kualifikasi dan playoff Piala Dunia 2026 rampung digelar sejak Selasa 31 Maret. Sebanyak 48 peserta dari 6 konfederasi sudah diketahui. Eropa atau UEFA mengirim perwakilan terbanyak yakni 16 tim, Afrika menjadi yang kedua dengan 10 tim, lalu Asia atau AFC mengutus 9 wakilnya ke Piala Dunia 2026. Ada 4 debutan di Piala Dunia 2026 yakni Timnas Uzbekistan, Timnas Yordania, Timnas Cape Verde, dan juga Timnas Curacao. Penampilan mereka tentu sangat dinantikan karena berhasil mengukir sejarah manis. Sementara itu, Timnas Argentina akan memasuki turnamen ini sebagai juara bertahan. Lionel Messi dan juga kawan-kawan tetap dijagokan sebagai juara pada Piala Dunia 2026 mengingat skuadnya tidak jauh berbeda. Sampai sufi sarara fesiamu kariba salea tinti sapu alima. Yaku warni popia fai kami panjili. Rika riba salea tinti sapu aono.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh, Sarah. Request dari

0: Mangepe Dada Dangdut.
1: Mangepe Dada Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggah.
1: Suara budaya tanpa sanggah.

0: Sampai jumpa saudaraku pura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Kita berjumpa di acara Mange Pedade Dangdut. Saya Wari akan temani Kumiu 2 jam kita berdangdut sampai di jam 17 ya. Kita buka layanan telepon untuk Kumiu yang suka dengar lagu-lagu dangdut, silakan di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 0375. Saya menyapa dulu. Halo, Mange Pedade Dangdut.
1: Halo. Iya. Aku dangdut sejati le.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Marjon di Warola Barat.
0: Marjon, silakan lagu apa Kumiu?
1: Lagunya Fandi, Nurlela.
0: Nurlela. Baik, nanti dicarikan ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat sore. Selamat sore. Halo, Mange Pedade Dangdut. Enak botu. Iya, terputus. Halo, Mange Pedade Dangdut.
2: Ya, aku dangdut terjati, Le.
0: Iya. Siapa ini Kumiu sudah? Kadri.
2: Iya, Kadri.
0: Kenapa saya lupa-lupa namanya Kumiu, Le?
2: Iya, begitu sih nama warni.
0: Silakan lagu apa?
2: Lagunya Perawan dan Bujang.
0: Perawan dan Bujang.
2: Iya.
0: Oke.
2: Baik. Oke, terima kasih Mbak Warni. Saya selalu. Selamat sore.
0: Selamat sore. Perawan dan Bujang. Di belakangnya Kumiu. Iya. Terputus. Boleh dicoba lagi ya. Dan juga di layanan telepon kami di 421 ya. Halo, Mange Pedade Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum. Sudah terjadi loh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Bu Yanti, kemarin Mbak Warni.
0: Oke, Bu Yanti, lagu apa? Bu
3: Yanti itu terjadi sebab akibat.
0: Sebab akibat?
3: Iya, itu terjadi.
0: Iya. Oke, nanti dicarikan.
3: Oke,
0: Mbak
3: Warni, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Nanti lagunya dicarikan ya. Satu penelpon lagi sebelum saya ke lagu. Silahkan di, iya, di 421621 dan juga di 0811 ya. Sambil kita menanti, kita langsung ke lagu berikut ini.

Baik, sahabat budaya, kami ingatkan untuk saudara-saudaraku umat muslim, saatnya Kumiu ikuti azan hasar ya, untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

0: Oke, sampai susu secara lagu pura-pura. Ada beberapa buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Kumiu dan baik. Siaran kami juga Kumiu bisa nonton di live TikToknya Perempat RRI Palu ya. Saya mau baca dulu. Mas Triani Sahib, selamat sore Mbak Wan, selamat sore. Ya aku dan Guter Sejati le. Request lagu satu malam baik Ice Trisnawati. Oh dia lagi ya. Baik, nanti saya coba hadirkan. Saya mau menyapa dulu ya. Halo.
1: Halo.
0: Mang Epe Dadedang, Dut. Iya. Waalaikumsalam.
1: Ya,
0: Pak Ali, silakan.
1: Ya, punya. Siapa ya?
0: Siapa ya?
1: Pengorbanan.
0: Judul?
1: Pengorbanan.
0: Pengorbanan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya, lagu ini spesial buat yang merasa.
0: Iya, iya.
1: Iya, oke. Terima kasih banyak nih. Assalamualaikum.
0: Sama. Waalaikumsalam. Di belakangnya Pak Ali. Halo, Mang Epe dari Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Warni.
0: Waalaikumsalam. Ibu Hanin, langsung saja lagu apa?
2: Lagu apa, Mbak Warni? Pacarku Lima Langkah.
0: Pacar Lima Langkah?
2: Iya.
0: Baik.
2: Terima okay. kasih, Mbak Warni. Salam sehat.
0: Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Hanin. Ya, di belakangnya Kumiu. Yang terputus boleh coba lagi ya. Ya, ini dia. Saya coba dulu cari lagunya ya. Halo, Mang Epe Dede Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu.
2: Ya, aku Dangdut Sejati, Le.
0: Iya, Ibu Ani.
2: Iya.
0: Kalau tadi Hanin, ini Ani. Ibu Ani. Ani di mana?
2: Pandere,
0: lagunya?
2: Lagunya Romera masih bisa.
0: Yang lain lagi, ini sudah ada Roma.
2: Oh, Ida Laila, Lupa Pulang.
0: Lupa Pulang?
2: Iya.
0: Baik, nanti dicarikan
2: lagunya.
0: Terima kasih,
2: Mbak Warni.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Hanin yang ada di... Ibu Ani ya, sorry. Ibu Ani yang ada di Pandere. Di belakangnya Bu Ani. Ya, sambil kita menanti lagi, silakan yang terputus tadi coba lagi ya sebelum saya ke lagu. Silakan 421621 dan juga di 0811 ya. Halo, Mang Epe dari Dangdut. Ya. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Papa.
0: Siapa?
1: Papanya Andre.
0: Namanya bukan Papa Andri, nama KTP.
1: Oh.
0: Siapa?
1: Joni.
0: Joni di mana?
1: Di Buruboli.
0: Silakan langsung saja.
1: Lagu apa? Dangdut apa ini?
0: Iya, dangdut original. Silakan.
1: Oh.
0: Oh, pendatang baru kok Miu Pak Joni?
1: Iya.
0: Oke, salam kenal, selamat bergabung. Silakan. Lagu apa?
1: Lagu Imam S. Arifin.
0: Judulnya?
1: Jandaku.
0: Jandaku.
1: Iya.
0: Baik, nanti dicarikan lagunya ya. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Imam S. Arifin, Jandaku. Yang request tadi, siapa yang request lagu ini ya? Oke, kita sudah hadirkan ya Joni. Untuk lagunya Mas Riani Sahin, sebentar saya hadirkan ya. Saya mau menyapa lagi di live TikToknya Perempat RRI Palu. Assalamualaikum Mbak Warni, waalaikumsalam. Ya aku dangdut tersejati le ya dari Toli Toli. Request lagunya Caca Handika, Undangan Palsu. Oke, nanti saya coba hadirkan ya. Kita menyapa dulu. Halo, manggilnya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan Jeffrey. Siapa ini?
1: Jeffrey.
0: Jeffrey, langsung saja lagu apa?
1: Siapa mbak Wala itu lagu apa ini? Di Kunanti di pintu surga.
0: Apa?
1: Kunanti di pintu surga.
0: Kunanti di pintu surga. Oke, iya. Nanti saya coba cari ya.
1: Oke. Makasih mbak Warni ya.
0: Iya. Waalaikumsalam. Berikutnya yang terputus boleh coba diulang. Halo, Mangi Peda di Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Ibu Asri ya. Iya, lagu apa?
2: Lagunya Kota Berharga lagu bagimu.
0: Apa?
2: Aku tak berharga bagimu.
0: Siapa yang bawa?
2: Aziza Momere.
0: Aku tak berharga bagimu.
2: Iya.
0: Aziza.
2: Iya.
0: Oke, nanti saya coba cari ya.
2: Iya. Maka kalau tidak ada.
0: Siapa?
2: Apa sudah?
0: Siapa yang kalau tidak ada?
2: Sia-sia.
0: Sia-sia.
2: Iya, sia-sia.
0: Oke, terima kasih.
2: Berani.
0: Iya. Baik.
2: Ya, dia mengharap. Kalau tidak ada Aziza.
0: Iya, baik. Nanti saya carikan lagunya.
2: Terima kasih.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam. Iya. Halo. Wow, terputus. Kita ke lagu dulu ya, kalau tadi Jandaku. Nah ini dia. Halo.
3: Halo. Halo.
0: Iya, Sian langsung saja lagu apa?
3: Lagunya Evita Mala.
0: Judul?
3: Hari-hari Cinta.
0: Hari-hari Cinta. Baik.
3: Iya. Terima kasih Mbak Warni. Selamat sore.
0: Selamat sore.

0: Ya, tidak terasa waktu kita sudah menunjukkan pukul 16 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, kita baca lagi live TikTok perempat ya. Makasih Mbak Warni sudah diputarkan lagunya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih Mbak Maria Nisahib. Ya, makasih ya Mbak Warni sudah diputarkan lagunya. Pak Sarif Marfum, Toli Toli, terima kasih juga. Dan baik, kita menyapa lagi. Halo, Mang Epe dari Dangdut. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Pak Nur Palolo.
0: Oke, Pak Nur Palolo, silakan. Pak, silakan
1: berdosa,
0: Pak Nur.
1: Berdosa gila kakak, gitu.
0: Berdosa?
1: Bila tidak kawin, tak kawin.
0: Bila tak kawin, siapa yang bawa ini?
1: Lupa saya.
0: Imam S. Arifin kayaknya, nanti saya coba cari ya.
1: Iya. Alhamdulillah. Okay. Makasih.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, berikutnya masih ada waktu sampai di jam 17. Ya, masih bisa berapa lagu lagi. Halo, Mang Epe dari Dangdut. Waduh.
2: Halo.
0: Halo Ibu Tri Median, volumenya dikecilkan dulu supaya tidak feedback.
2: Halo.
0: Ya, halo, lagu apa?
2: Anugerah Terindah.
0: Siapa yang bawa?
2: Yesina Alfira.
0: Anugerah Terindah.
2: Baik. Ya. Ya, oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, berikutnya boleh, silahkan. Halo. Oh, terputus. Halo, Mang Epe dari Dangdut. Ibu Astria, sebentar lagunya diputarkan lah. Putarkan ya, sia-sia mengharap. Oke, terima kasih. Halo. Terputus. Berikutnya boleh. Ya, halo Mang Epe dari Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Dengan Ibu Ani di Maleo.
0: Ibu Ani Maleo, pendatang baru Ibu Ani?
3: Iya.
0: Maleo mana ini?
3: Oh, dengar lagunya Rumah Irama Yang.
0: Yang.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum. Dengan
0: Mbak Warni.
3: Oh, Mbak Warni ya. Salam kenal Mbak Warni.
0: Iya, salam kenal balik. Ibu Ani, Maleo atas bawah?
3: Di tengah-tengah.
0: Tengah-tengah? Oke, okay, karena hari-hari selalu jalan itu. Oke, okay, terima kasih.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, Mang Epe dari Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Dengan Jahir Tolong, Mbak Warni.
0: Oke, okay, Jahir, silakan lagu apa?
1: Lagunya Hamdan Nasiti.
0: Judul?
1: Hartaku Hanya Cinta.
0: Hartaku Hanya Cinta?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, terima kasih Mbak Warni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, kita ke lagu dulu ya. Sudah banyak antrian lagu. Nanti kalau Mio boleh balik lagi.

0: Sampai jumpa saudaraku, pura-pura sahabat budaya. Terima kasih Komi yang sudah bergabung bersama Pro4 RRI Palu. Masih bisa dua penelpon terakhir, silakan di 421621 dan juga di 0811 ya. Dan ya, lagu yang terakhir, Hartaku Hanya Cinta. Ini di request oleh siapa nih? Jahir yang ada di Tolole ya. Saya terima dua penelpon terakhir. Halo, Mang Epi Dede Dangdut.
1: Halo. Ya, aku Dangdut Sejati.
0: Ya, Pak Udin, lagu apa?
1: Lagunya Ida Laila.
0: Judul?
1: Cinta Pertama.
0: Ida Laila tadi sudah saya putarkan. Yang lain boleh?
1: Harus saja.
0: Apa?
1: Pengadilan Cinta saja.
0: Apa?
1: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih, Mbak Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Satu penelpon terakhir. Ya, siapakah yang beruntung? 421621 dan di 0811. Ya. Terima kasih sekali lagi. Ya, ini yang beruntung. Halo, Mang Epi Dede Dangdut.
2: Ya, Dangdut Sejati, Le. Mbak sore, Mbak Warni.
0: Selamat sore. Langsung saja Ibu Asmara.
2: Lagunya Ridho Rhoma.
0: Judul?
2: Dewa Amor.
0: Dewa Amor.
2: Iya. Oke. Okay. Kasih Mbak Warni, sehat selalu ya.
0: Iya. Sama-sama.
2: Sore.
0: Ibu Asmarani merupakan penelpon terakhir. Terima kasih dan ya, mudah-mudahan bisa terhibur. Insya Allah kita bisa jumpa di lain kesempatan dan selamat sore.

Sampai semua sararaku pura-pura sekali lagi. Ini merupakan lagu terakhir. Terima kasih yang sudah menonton di live TikToknya Pro4. Wow, yang juga sudah kasih gift ya. Terima kasih dan mudah-mudahan bisa terhibur. Insya Allah kita bisa bergabung lagi di lain kesempatan ya. Dan saya cukupkan sampai di sini. Mangai Pedadi Dangdut ke ruang dengar Komiu dan selamat sore.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh suara. Request dari Dede Dangdut di sini. Request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe Dede Dangdut.
2: Mangepe Dede Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio.

Karima Pamulana sampai Sufu Sarara, dua aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Bangkai saat ini menganggur. Kedua aset yang berada dalam kondisi tidak terawat tersebut adalah eks kantor Samsat Wilayah 5 Bangkai dan eks kantor Dinas PUPR. Eks kantor Samsat berlokasi di Jalan Kiai Haji Samanhudi, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Bangkai, tepat di kawasan Teluk Lalong. Kantor di kawasan Teluk Lalong ini tak lagi digunakan setelah instansi itu pindah ke Kelurahan Tanjung Twis, Kecamatan Luwuk Selatan. Pantauan salah satu media cetak, pada 9 Juni 2026, kondisi bangunan ini kini sudah mulai tumbuh rumput liar. Selain tertutup semak, cat pada dinding luar bangunan tersebut juga tampak mengelupas dan memudar di berbagai sisi. Kareba Kaufuna, sepak bola Brasil, CBF, mengumumkan pergantian pemain jelang Piala Dunia 2026, Wesley Kabecao resmi dicoret dan posisinya akan diisi oleh Ederson. Kabar itu muncul setelah Wesley cedera pada laga Timnas Brasil melawan Timnas Mesir dalam uji coba jelang Piala Dunia 2026. Hasil pemeriksaan menunjukkan bek Amerika Serikat Roma itu perlu menepi cukup lama. Hasil MRI menunjukkan pada cedera otot pada adduktor otot di paha kiri. CBF menyesalkan cedera tersebut. Bunyi pernyataan resmi CBF dikutip pada hari Senin. Pelatih Carlo Ancelotti langsung bergerak cepat. Wesley dicoret dan digantikan oleh Ederson yang saat ini masih berstatus pemain Atalanta, meski disebut selangkah lagi bergabung Manchester United. Sampai sufu sarara fesiamo kariba saliatin ti sapu papito. Yakwani popia fai kami pancili, ri kariba saliatin ti sapu sasio.

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40 ribu. Cimana, Mak, nih?
0: Eh, tenang, Jaklah, nanti lebihnya adalah Mak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sahabat Budaya, perjalanan kita sore hari ini kita manjayu-jayu di dekat-dekat keliling kita saja ya, di Kota Palu tentunya. Kalau jam-jam seperti ini manjayu-jayunya tidak boleh jauh-jauh ya. Karena nanti kalau telat pulang kelewat maghrib ya. Sudah menunjukkan pukul 17 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Kumio yang tadi sembari pulang mungkin singgah melancong di seputaran. Kalau jam-jam seperti ini yang paling asik itu memang kalau kita lewati jalan ke rumah itu di seputaran lapangan Patu Lemo. Nah, di situ manjayu-jayu kita kalau sore-sore itu kita bisa nikmati jajanan kuliner beragam. Ya, apalagi pulang kantor kalau jam-jam begini pasti kita ingin tuh ngemil duluan, setelah ngemil, ngeteh, ngopi ya, minum yang hangat-hangat ya. Pasti malam ya, karena santap malamnya ya masih bisa berapa jam. Jadi harus ada cemilan-cemilan ya. Karena kenapa? Kita juga perlu ngemil. Yang paling sehat katanya tuh ngemil itu buah. Buah tuh ngerujak, tapi ya tergantung pribadi ya. Semua sih cemilan sehat memang sih dianjurkan buah ya. Kurangi kata makan goreng-gorengan, tepung-tepungan, apalagi kita yang sudah berusia di atas 40 ya. Memang benar ya. Karena sehat itu sangat mahal harganya, maka dari itu boleh sekali-sekali mencicipi gorengan asal jangan berlebihan ya. Memang yang paling sehat tuh buat makanan sendiri ya. Dan baik sahabat budaya apapun itu, selamat sore semuanya, selamat menjauh-jauh kumio juga. Yang hari ini mungkin ada kegiatan mengantar putra-putrinya latihan, seperti halaman depan di Open State RRI Palu ada latihan karate ini setiap sore. Kita juga bisa nonton di sini gerakan-gerakan latihan. Wow, kita bisa melihat keindahan alam yang cukup. Jam begini ramai padat ya, karena mungkin masyarakat yang pulang kantor ya. Kita bisa melihat buah-buah mangga, buah kelapa ya. Karena di halaman depan RRI ini ada kelapa, ada mangga, di belakang juga begitu ya. Sembari kita melihat-lihat ada orang yang lagi jogging, melihat kendaraan lalu lalang. Nah, ini juga merefresh pikiran kita daripada kita berdiam diri ya. Di rumah juga begitu, kita harus gerak-gerak ya. Jangan berdiam diri. Kalau biasa kita, kalau saya ya, kalau biasa sore-sore kita terkurung dalam rumah itu kayak sumpek ya. Jadi kita harus melihat alam juga, berbaur, saling menyapa dengan tetangga, asal jangan gosip yang tidak ya. Kemudian lihat-lihat kembang. Kalau saya biasa lihat tanaman bunga saya di pinggir-pinggir rumah ya. Kalau tadi disiram tanahnya masih basah, jangan disiram lagi, nanti kelebihan air ya. Jadi bagaimana kita bisa di rumah itu tidak berdiam diri, gerak, kreatif ya. Nah, itulah yang kita harapkan. Intinya kita bergerak ya. Dan baik sahabat budaya, kami masih temani Kumio dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya?
2: Surya Malulu.
1: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Baik sahabat budaya, lagu-lagu daerah keruan dengar kumnya kami cukupkan sampai di sini jelang azan maghrib. Ya, kita akan bergabung dengan program Satu Palu diawali dengan lagu-lagu bernuansa Islami.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya baru saja berkumandang sebagai penanda tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di ibadah salat maghrib kali ini. Kami yang bertugas di program 1, program 2 serta program 4 mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalan yang kita kerjakan di hari ini wajib dan juga sunnah, semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa yang kita panjatkan segera dijabah dan diberikan yang terbaik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

ya Allah ya Sami. Allahumma ya Allah ya Basir. Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar. Engkau yang mengetahui.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah,

Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah,

dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: masih tidur, Dan. Eh, Bang, sudah jam berapa ini?
1: Senang untuk saya, Dan.
0: Kau ini bagaimana, Kak? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1. Bangun sudah.
1: Bersih-bersih apa, Kak, itu?
0: Eh, ini anak. Kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau tak lihat, Kak, itu drainase sudah tersumbat dengan sampah. Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya.
1: Mana saya, Dan?
0: Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
1: Nanti sendiri-sendiri coba bersihkan.
0: Bang, sudah jam berapa ini?
1: Iya. So bangun, Dan.
0: Mau kemana kau? Lewat sini kita.
1: Oh, kasihan. Mau cuci muka dulu saya.
2: Gotong royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan gotong royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat gotong royong demi kehidupan bermasyarakat.

0: Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Karena Bapak Melana sampai subuh Sarargo Prapura, tarian kolosal pembukaan MTQ Sulawesi Tengah libatkan 100 penari. Rumah sampai subuh Sarargo Prapura, Sangkar Seni Poleleah mendapat kepercayaan dari pemerintah Kabupaten Sigi untuk menggarap tari kolosal pada Musabah Katilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang dipusatkan di lapangan likuifaksi Desa Lolo Kabupaten Sigi. Kepercayaan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Sangkar Seni Poleleah yang selama ini aktif melestarikan seni dan budaya di daerah. Penampilan dan kolosal menjadi salah satu daya tarik dalam rangkaian pembukaan MTQ yang pertemukan nilai-nilai keagamaan dengan kekayaan budaya lokal. Koreografer tari dari Sangkar Seni Poleleah, Ayu Mufida, mengatakan amanah yang diberikan pemerintah Kabupaten Sigi merupakan tanggung jawab besar untuk menghadirkan pertunjukan yang tidak hanya menarik secara visual tetapi juga syarat makna.

Kereba Kopuna sampai Subang Sararko Pura-Pura. Pembukaan MTQ ke-31 Sulawesi Tengah berlangsung meriah di Kabupaten Sigi. Kabupaten Sigi sukses menggelar pembukaan Musabah Katilatul Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung meriah di lapangan likuifaksi Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Minggu kemarin, di mana kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, unsur Forkopimda, para Bupati dan Wakil Wali Kota Palu, serta kafilah dari seluruh kabupaten kota se-Sulawesi Tengah. Pelaksanaan MTQ ke-31 menjadi momentum mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus memperkuat nilai-nilai Al-Quran dan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Kabupaten Sigi juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas dukungan berbagai program pembangunan yang telah mendorong kemajuan daerah. Dalam sambutannya, Bupati Sigi Muhammad Rizal Incanai SOS MSI menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan kafilah yang hadir serta menjadikan Kabupaten Sigi sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat provinsi tahun ini. Di mana kata Muhammad Rizal Incanai, kehadiran Bapak Gubernur, para kepala daerah dan seluruh kafilah merupakan kehormatan bagi masyarakat Kabupaten Sigi. Momentum ini diharapkan semakin mempererat persaudaraan antara daerah serta meneguhkan nilai-nilai Al-Quran. Sampai sebesar Argo Prapura, biasa mukarek bahasa liatin tisapu sasio, antai aku Arif Lahubo.

0: Kalau tidak bobo digigit nyamuk.
1: Kenapa anaknya Bu Yanti?
0: Saya kurang tahu juga Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
1: Sudah dibawa ke dokter Bu?
0: Aduh, saya tidak punya uang Bu. Dokter kan mahal.
1: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
0: Posyandu? Apa tuh Bu?
1: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
0: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya Bu Ida atas informasinya.
1: Sama-sama.
2: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.
3: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
4: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
3: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
4: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
3: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
4: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
3: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
4: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
5: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sararku pura-pura. Berin baga karibu amiu pura bongihi. Semoga saja kariban abil nasi asya pura komiule. Ane pangani naria roaku ya. Ibu Warni nompor aku mipura sampai sebesar aku pura-pura rekan di perompat RR Palu ya. Tentunya dari tadi pagi Omio dengarkan perompat RR Palu Naria Ratu Balgis, terus Naria Jojo Jumba ya, terus Naria Niketo Tuari. Sekarang ya aku bayi nompor aku mipura sampai sebesar aku pura-pura ya. Bungihi kita Naria program Teh Satu Kali Roro ya. Kali ini Teh Satu Kali, setelah Teh Satu Kali nanti dilanjutkan dengan program request lagu Nusantara ya. Setelah itu nanti ada program drama legenda, setelah drama legenda nanti dilanjutkan dengan program Otutora. Nah, tapi kali ini sampai subuh syaratku pura-pura saya pengen ngajak Komi itu jalan-jalan ke daerah Aceh dulu nih. Ada apa di sana? Nah, kali ini saya pengen ngajak Komi itu mau cari tahu dulu seputar songket Aceh. Seperti apa sih songket Aceh sampai subuh syaratku pura-pura? Adakah sejarahnya, tradisi ya? Keunikan dari songket Aceh. Nah, sampai sebesar aku pura-pura, songket Aceh itu merupakan kain tenun tradisional yang kaya akan nilai seni dan budaya. Motifnya yang rumit dikerjakan dengan benang emas atau perak dan mencerminkan keanggunan dan status pemakainya. Jadi setiap corak itu memiliki makna filosofi yang berkaitan dengan adat serta kehidupan masyarakat Aceh. Tak heran sampai subuh syaratku pura-pura kain ini sering dikenakan dalam acara adat dan pernikahan sebagai simbol kemewahan dan kehormatan. Nah, jadi pembuatan songket Aceh ini membutuhkan keterampilan tinggi serta juga tentunya ketelatenan dalam setiap helai ya, helai benang dan pengrajin menenunnya secara manual ya, menggunakan alat tradisional memastikan kehalusan serta keindahannya tetap terjaga. Seiring perkembangan zaman sampai sebesar harga pura-pura, motif klasik tetap dipertahankan tetapi kini hadir dengan sentuhan modern agar lebih relevan bagi generasi muda. Dan inilah warisan budaya yang terus hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman. Nanti kita lanjutkan kembali sampai subuh secara aku pura-pura. Kita ke Dade Bayaruru. Jadi untuk Komiu ya, jangan kemana-mana, tetap saya tune di sini di perempat RR Palu ya, karena kita akan masih bahas seputar songket Aceh.

0: Pak, tiket di Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf Pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh Mas, kira-kira dong gak lihat apa nih yang antri panjang banget?
3: Iya nih, antri apa?
0: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodoh amat. Mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
1: Betul Pak, silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
1: Yang mana gak mau maju? Ya begini ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, sampai sini Teror Gue Pura-Pura. Terima kasih buat kamu yang masih setia mendengarkan Perempat Terakhir Paul. 39 menit bergeser dari pukul 19. Kita masih bahas seputar motif, makna, dan sejarah kain tenun Aceh nih sampai sini Teror Gue Pura-Pura. Jadi di balik tenun Aceh yang penuh dengan gemerlap, ternyata memiliki makna filosofi yang sangat mendalam. Seperti yang dikutip dari web National Geographic Indonesia, bahwa cerita ini berasal dari seorang masyarakat Aceh, sebut saja Dahlia, yang menceritakan kejayaan songket khas Aceh pada masa lalu. Jadi sampai itu Sararku Pura-Pura, dimana sejarah kain khas Aceh ini, dimana kata seorang Dahlia ini adalah penenun ya. Jadi tenun Aceh ini merupakan peninggalan nenek moyang yang harus dilestarikan. Tahun tenun tua ini sudah berusia berabad-abad lamanya. Jadi tidak hanya menjadi kerajinan tangan belaka, tenun ini juga memiliki filosofi di setiap corak yang dimiliki kain tersebut. Nah begitu dimana Dahlia juga yang mewariskan kerajinan tenun kepada yakni seorang insan yang melegenda yang memperkenalkan kerajinan tenun ini ke seluruh pelosok Indonesia. Jadi sampai sebut Sararku Pura-Pura, menurut Dahlia, Nyak Mung ini adalah sosok pemberani dan gigih dalam melestarikan tenun Aceh. Dan Nyak Mung ini juga menerima keahlian menenunnya dari ibunya yang notabene adalah nenek dari Dahlia. Kemudian neneknya juga memiliki keahlian menenun dari buyutnya. Jadi mereka ini turun-temurun begitu sampai sebesar Sararku Pura-Pura. Dari nenek buyut, terus sampai mamanya Dahlia, terus Dahlia. Akhirnya sampai sekarang begitu. Dahlia ini merupakan generasi kelima. Wow. Jadi dari generasi kelima pengrajin tenun di daerah berjuluk Serambi Mekah ini. Dan sebelum tenun Aceh lahir, masyarakat Aceh juga hanya memakai kain serba hitam untuk menutupi badan mereka. Menurut Laila Abdul Jalil, salah seorang yang telah lama menjadi peneliti dari Balai Sejarah dan Keperbakalaan Aceh, ya, perkembangan tenun Aceh berasal dari masyarakat yang mendiami daerah Aceh, ya, Aceh Besar, Aceh Selatan, Pidi, dan Aceh Barat. Dan keempat wilayah tersebut merupakan sebuah bandar yang ramai dan sering menjadi tempat persinggahan para sedagar kaya dari mancanegara seperti Cina, India, Arab, Persia, Turki, dan Siam. Tetapi Siam adalah wilayah pertama yang mengembangkan kerajinan tenun Aceh begitu. Jadi tenun Siam ini adalah tenun yang terkenal pertama kali pada waktu itu, dan hal ini dikarenakan kain khas Aceh yang satu ini memiliki variasi warna, corak serta motif hias yang eksotis dan juga atraktif begitu. Jadi jumlah motif pada tenun ini bisa mencapai 50 motif dengan berbagai warna yang cerah, apalagi tenun Siam ini menggunakan benang sutra sebagai bahan baku utama serta benang perak dan emas untuk membentuk motifnya. Seperti itu. Masih ada juga tentang motif tenun songket Aceh. Menurut Laila, motif yang terdapat pada kain tenun ini tidak semata-mata untuk keperluan hiasan saja, akan tetapi juga memiliki makna filosofi yang mendalam, yakni motif yang menggambarkan keadaan lingkungan alam sekitar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Oke, baik, sampai sampai secara aku pura-pura. Jadi di antara semua motif yang menarik, motif bungong adalah motif yang paling terkenal lah, ya. Tenun Aceh motif bungong ya, terbentuk dari petikan-petikan kalimah dalam suci Al-Qur'an yang biasanya juga menggunakan untuk penutup kepala dan selendang, dan bagi perempuan-perempuan motif bungong kalimah di bagian kepala berkaitan erat dengan konsep yang berkembang dalam masyarakat Aceh bahwa kalimah Allah harus itu ditempatkan di posisi yang tinggi. Nah, jadi memang sampai secara pura-pura kalau kita dengar dari bungan ini ada banyak begitu, ada juga lagu ya, bungan jampa. Jadi banyak sekali jenis-jenis motif songket Aceh selain bungan, yakni seperti motif buah, motif bunga, motif awan, motif tali air serta geometris ya. Dan juga terdapat juga motif bunga delima. Arti filosofi dari buah delima juga sangat menarik, yakni menggambarkan salah satu buah yang ada di surga. Ya, jadi sebenarnya masih banyak motif tenun Aceh yang memiliki filosofi lainnya seperti motif daun, ya, daun sirih, motif pucuk rembung dan lainnya yang melambangkan kehidupan duniawi. Oke deh, sampai itu secara argo pura-pura ya. Setelah ini nanti kita ada di program selanjutnya, yaitu program request lagu Nusantara. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di 97,5 MHz.

your mate.

Kereba Pamulana sampai subuh saran kupura-pura. Pemukulan beduk tandai pembukaan MTK Sulawesi Tengah ke-31. Rumah sampai subuh saran kupura-pura, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafidz resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran atau MTK ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di lapangan Likuifaksi Desa Lolo, Kabupaten Sigi. Dan pembukaan MTK ditandai dengan pemukulan beduk dan penekanan sirene sebagai tanda dimulainya seluruh rangkaian perlombaan. Pembukaan MTK dihadiri para bupati dan wali kota Sulawesi Tengah, unsur Forkopimda, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Dewan Hakim, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh kafilah dan dari Kabupaten dan Kota Sulawesi Tengah. Dalam sambutan, Gubernur Anwar Hafidz mengapresiasi pemerintah Kabupaten Sigi yang mampu mempersiapkan pelaksanaan MTK dalam waktu singkat, dan menurutnya penyelenggaraan MTK tetap terlaksana di tengah keterbatasan anggaran sebagai bentuk ikhtiar untuk mengundang keberkatan bagi daerah. Kereba Kopuna sampai subuh secara kupura-pura seputar Piala Dunia. FIFA umumkan 18 lagu dalam album resmi Piala Dunia 2026. Rumah sampai subuh secara kupura-pura, FIFA resmi memperkenalkan album resmi Piala Dunia 2026 yang menghadirkan kolaborasi puluhan musisi dari berbagai negara dan genre musik. Album berisi 18 lagu tersebut menjadi proyek musik terbesar yang pernah dibuat untuk ajang Piala Dunia. Dan ini menjadi bagian dari inisiatif FIFA Sound untuk menghadirkan pengalaman budaya yang lebih luas bagi para penggemar. Seluruh lagu dalam album tersebut dirancang untuk menggambarkan energi emosi dan atmosfer pada Piala Dunia 2026. Sebelumnya sejumlah lagu telah lebih

0: Oke, baik, sampai sebut sarar kupura-pura, sahabat budaya tanpa sanggani. Kita kembali lagi menyapa Kumipura di malam hari ini. Dan kita sudah berada di program Request Lagu Nusantara. Tapi saya tidak sendirian, ada rekan saya. Halo, Bu.
1: Halo.
0: Apa kabar, Om Buang? Malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yaduh, ya.
1: Kabar baik.
0: Kabar baik ya, tentunya. Saya juga mau nyapa nih buat teman-teman saya yang di TikTok. Ada yang di seputaran Bobo, itu saudara saya. Ada Itong, ya. Mama Itong, apa kabar? Pokoknya buat komunitas semuanya yang malam hari ini yang mau bergabung juga boleh ya, Om Bu ya.
1: Iya.
0: Boleh digunakan di line telepon di 0811 456 0385. Waduh, hafal Om Bu ya.
1: Atau di 421621.
0: Oke, baik. Kayaknya so banyak penelpon kita ya. Saya coba menyapa dulu ini, Om Bu. Kayak di 0811 dulu ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara. Betul sekali. Bunda Hanin di Dolo.
2: Betul sekali, Hanin.
0: Apa kabar di Dolo ini, Bunda Hanin?
2: Kabar baik, kabar di bunga di Surah Surya.
0: Oke. Bunda Hanin, saya sekarang ada dengan Om Buang nih.
1: Iya, betul.
0: Malam hari ini.
2: Iya. Selamat malam,
1: salam kenal, Om Bu Jo.
0: Om Bu ya. Jadi mau dengar lagu siapa ini, Bunda Hanin? Iya.
2: Om Bu.
0: Om Bu.
2: Iya, lagunya dengan Ibu Warni.
0: Iya, biasa dengan Ibu Warni. Biasa dengan banyak nih.
1: Ganti-ganti ya.
2: Ganti-gantian.
0: Mau dengar lagu siapa ini, Bunda Hanin?
2: Lagu Pigi dan Dua.
0: Eh, Pigi dan siapa?
1: Manado kah?
2: Tidak suka lagu dia.
0: Aduh, begitu ya, habis mana sempat dibuang ya.
2: Pigi dan Dua.
0: Oke, Pigi Jong Dua. Ya,
2: aku dengar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Pigi Jong Dua.
0: Pigi Jong Dua kata Om Bu. Terus kita ngumpir sama siapa ini, Dan? Pigi Joy. Ada lagi nih. Okay. Ada ini kayaknya kembarannya Om Bu ini. Halo.
1: Iya, betul. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali, Pak.
3: Ini dibilang kembar ini melawan kembar.
0: Maksudnya DP nama yang kembar.
1: Iya, betul.
3: Halo, Bu.
1: Baru dapat dengar
3: ini. Bagaimana kabarnya ini, Bu?
1: Kakas ini. Kabar baik.
3: Ya,
0: kanda ini kanda.
1: Ya. Kanda Kak Dinda.
0: ada kanda dari Bumi Sagu.
1: Iya.
3: Iya, saya mau pilih lagu Ambon yo.
0: Lagu Ambon yang mana ini, Dang?
3: Percuma.
1: Percuma.
0: Percuma.
1: Pigi Jodeng Dia
0: yo.
1: Baru percuma ini.
3: Dia mau bawa itu Hani, Ibu Hani itu dia mau bawa itu lagu itu.
0: Oh, begitu ya. Di mana itu?
3: Percuma. Karena dia bilang Pigi Jodeng Dia tuh.
0: Bisa salah hati itu ya.
1: Iya, iya.
3: Sekarang Pigi Jodeng kita negara. Oke, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita ke lagu Kylie dulu nih, Om Bu ya. Okay. Ada yang request tadi nih di TikTok juga. Ada Itong di Bobo, katanya mau dengar lagunya Randan Tovea dari Bram Larengi.

0: Waduh, kayaknya okay. enak nih kalau lagu-lagu begini nih pas perjalanan jauh.
1: Betul. Okay. Palu Empana, Palu apa?
0: Betul. Atau Palu Poso Jo dulu ya. Mau pergi sama Michael dengan Marcel.
1: Asik. Ya. Boleh.
0: Halo Ko Budi ya. Oke, ada sampai sini sararku pura-pura. Kita lanjutkan kembali nih Om Bu ya. Masih di program request lagu Nusantara. Kalau tadi kita sudah ada ke Palu, terus
1: Manado,
0: Manado dengan Kylie. Percuma tadi dari mana? Ambon.
1: Oh, iya.
0: Ambon, ya.
1: Iya, iya betul.
0: Begitu
1: Ambon.
0: Loh.
1: Iya, Ambon.
0: Ada tiga.
1: Tiga.
0: Sudah. Kenapa? Kita mau kemana lagi nih, Dang?
1: Iya.
0: Halo.
2: Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu Nusantara bersama Bung Arif dan Om Gul yang baik hati dan ganteng pula.
0: Bandung,
1: terima kasih. Ini dari Bandung.
0: Ini Bang Kadri, apa kabar Bang Kadri?
2: Iya. Alhamdulillah baik, seperti kuning yang lagi cuap-cuap.
1: Asik, makasih.
0: Terus malam hari ini kita mau kemana, Dang?
2: Oh, mau ke Minang.
0: Oh, masih Minang, Minang eh?
1: Minang.
2: Iya.
0: Aduh, kenapa tidak?
2: Dulunya Mananti Jawa Cinta.
0: Waduh, Mananti
1: Jawa Cinta.
2: Jawa Cinta. Saya mau Mananti Om Du sama Bung Arif.
0: Di mana itu? Jawa Cinta.
2: Ya nanti di Bandung.
0: Nah, di Bandung katanya. Katanya mau makan kelapa muda di sana nanti.
2: Oh, dengan iya.
0: Namanya.
1: Betul, betul.
2: Kalau ada waktu jalan-jalan.
0: Iya, siap.
2: Iya, temennya ke sana.
0: Iya, siap, sudah.
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Michael, Marcel, tap-tap layarnya. Ada lagi nih ya. Di belakangnya Bang Kadri. Halo.
1: Iya, halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa yang sementara? Betul. Pak Muhammad di Biro Mara.
1: Oh, Pak Muhammad.
2: Oke. Iya.
1: Mau request lagu apa, Pak Muhammad?
2: Lagu dari Kulawi.
1: Lagu
0: Kulawi?
1: Kulawi yang mana?
2: Iya.
1: Apa tuh? Judulnya
2: lagu Kulawi Toro.
1: Hah? Kulawi Toro.
2: Kulawi Toro.
0: Kulawi Toro.
1: Iya, Kulawi Toro.
0: Lagu Kulawi. Saya coba cari dulu, Pak Muhammad eh.
2: Iya.
0: Semoga saya dapat.
1: Oh ya, tadi malam ada yang diputar kan.
0: Kulawi, Kulawi ngataku.
1: Kulawi Toro.
0: Aduh yang mana? Desa adanya Desa Toro, Kerambangan.
2: Oh, itu
0: benar. Begitu kan dia?
2: Ada Kerambangan
0: itu. Tahu, ada juga ini satu, ya masih sama Kulawi. Kerambangan ngata Toro.
1: Kulawi Toro.
2: Kulawi Toro.
0: Adanya Kulawi Desa Toro.
2: Itu kan ya?
0: Nah, itu oh, itu dia.
1: Iya.
0: Orang
1: itu kan nama desa.
0: Oke.
1: Oke.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Michelle, Marcel ya. Ada lagi di belakangnya Pak Muhammad. Kita coba terima kembali. Halo.
3: Ya halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, selamat bersama Om Usman dan Arif Lahobo.
0: Asik. Waduh, ditambah-tambah lagi nama ini Bung Joni ini memang ya.
3: Oh iya, nama itu nama panjang itu Om Usman.
0: Oke, jadi mau dengar lagi siapa ini?
3: Saya perlu ya, saya perlu ya.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat.
3: Arif itu Om Bu dari mana dia? Dari apa dia?
0: Manado.
1: Manado kuat.
0: Manado. Oh, Manado. Sama dengan kita, no? Joni. Kita ini orang Manado.
3: Kok berarti Manado Labri kuat? Kita Manado kuat.
0: Manado kuat. Kalau belum lihat Om Bu, so bilang hitam. Nah,
3: kabar-kabar saya ke televisi sana.
0: Betul. Oke, jadi mau lagunya siapa ini, Dang?
3: Lagu dari Papua.
0: Lagu Papua yang mana?
3: Turun naik.
1: Turun naik.
0: Turun naik.
3: Siapa? Salam itu kemarin beli celana, jadi naik turun naik. Jadi di kedengaran kali tapi ya.
1: Betul, turun naik.
3: Oke, selalu berdua, betul Pak Rumah. Iya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Bung Joni.
0: Bung Joni. Oke deh, sampai sebut saranku pura-pura kita ke lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Fauzana ini, Bu Om Bu.
1: Iya.
0: Katanya menanti Jawa Cinta.
1: Betul.

0: Marco Prapura turun naik oles terus ini. Waduh, ini lagu sebenarnya apa ini? Ini dari Fresh Boy featuring Blasta Rap Family gitu, Om Bu.
1: Betul. Ya?
0: Oke, okay. Baik, kayaknya kita terima satu penelpon terakhir ya, nih terakhir ya, karena ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 20:53 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Iya, ya? Jadi satu penelpon
0: terakhir. Halo.
1: Halo.
2: Halo, malam.
0: Malam.
1: Dengan siapa?
2: Dari Nusantara.
0: Betul okay. Sekali, Pak Nyoman.
1: Oh, Pak Nyoman.
0: Iya, Pak Nyoman di Jalan Ramba.
1: Oh, Jalan Ramba. Kalau dekat sekunder.
0: Iya. Oke, okay. Pak Nyoman mau dengerin siapa malam hari ini? Kita jalan-jalan kemana nih malam hari ini, Pak Nyoman?
2: Ke Jawa.
0: Ke Jawa. Yang mana itu?
2: Iya.
1: Judulnya?
2: Cinta Ketuk Magic.
1: Cinta Ketuk Magic.
2: Iya.
0: Tunggu. Lagu Jawa.
1: Jawa.
0: Cinta
1: Ketuk Magic.
2: Ketuk Magic.
1: Iya, ini kan mirip-mirip kalau kendaraan tuh bisa diketok magic.
0: Saya coba cari dulu.
2: Oke, malam.
1: Iya.
2: Terima kasih.
1: Ya, makasih, okay, Pak Nyoman.
0: Iya. Oke, cinta ketok magic ini.
1: Cinta.
0: Ini lagu dangdut atau lagu pop ini sebenarnya?
1: Jawa.
0: Karena penyanyinya kok Evita Mala.
1: Iya, mirip-mirip Jawa.
0: Iya, toh, Cinta Ketok Magic Evita Mala, betul.
1: Iya.
0: Oh, berarti itu sudah. Itu pop Sunda.
1: Oh, pop iya, Sunda. Jawa.
0: Iya,
1: yang
0: iya.
1: Penting
0: betul
1: Jawa.
0: Betul, ya. Oke, terima kasih ya buat komio sampai subuh sararku pura-pura karena waktu sudah menunjukkan pukul 20:54 menit.
1: Iya.
0: Kayaknya kita cukupkan sampai sini nih,
1: betul,
0: Om Boy. Nanti iya. Kita jumpa kembali lagi di lain waktu tentunya sampai subuh sararku pura-pura yang sudah mendengarkan perempat RRI Palu. Terima kasih juga yang di TikTok. Terima kasih untuk komio pura ya yang sudah bergabung tadi. Baik, ini lagu terakhir kita di program request lagu Nusantara.

0: Sahabat budaya, kisah terjadinya Danau Dampelas diangkat melalui penuturan seorang budayawan Kabupaten Donggala, Jamrin Abu Bakar, dan ditulis dalam cerita berjudul Legenda Terjadinya Danau Dampelas. Kisah yang sangat menarik ini berawal ketika itu masa kegelapan dan bumi belum terbentuk utuh. Maka turunlah seseorang dari langit, namanya Mahadia. Ketika ia datang, hanya tanah segenggam yang ditemui di negeri Dampelas. Kemudian menyusul air yang menyatu dengan tanah, sehingga terbentuklah satu bumi yang disebut Singkarabua dengan semenanjung Sitangke dan Laut Teluk. Di semenanjung Singkarabua itulah Mahadia mulanya hidup sendiri dan bertahta di semenanjung yang terletak di arah barat danau. Bertahun-tahun hidup sepi, menguasai hamparan daratan, pegunungan, dan tepian laut. Suatu masa, atas kehendak dewata, muncul pula 7 orang penghuni negeri Dampelas. Mereka pun menjadi pengikut dan prajurit setia Mahadia. Suatu ketika, di tengah kedamaian, datang pula seorang pelaut ulung dengan kapal yang memuat puluhan prajurit. Kehadirannya langsung berlabuh di Singkarabua, sekaligus ingin menguasai wilayah yang terlihat dari laut begitu indah dan menakjubkan. Sahabat budaya, cerita ini diperankan oleh Bram Mangundap sebagai pelaut ulung, Abdul Jabar sebagai Mahadia Kesatria. Prajurit pelaut diperankan Andika. Pengawal Mahadia dilakonkan oleh Ivan. Prajurit pelaut dipercayakan kepada Saiful. Permaisuri Mahadia diperankan oleh Waode Rina Mustika. Putri Mahadia dipercayakan kepada Niketut Warni. Sahabat budaya, ikutilah cerita dalam judul Legenda Terjadinya Danau Dampelas bersama sutradara Selvi Kalani.
1: Istriku?
2: Iya, Tua.
1: Dengarkah engkau suara gemur ombak di pantai ini?
2: Oh, iya, Tua.
1: Sore ini ombak begitu kencang, angin ribut membuat saya susah hati. Lena Belorara, apakah akan terjadi sesuatu di negeri ini?
2: Berimba, Tua. Jangan gelisah, Tua. Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Pertanda ombak pun akan reda dan angin pun akan turun kembali, Tua. Sebaiknya Tua mengajak ajudan Tua untuk melihat-lihat ternak kita di bukit sana. Itu mungkin lebih baik, Tua.
1: Iya, betul ucapanmu. Kamu selalu membuat hati saya tenang. Di mana anak kita, Putri Mahadia yang sangat kusayangi?
2: Oh, seperti biasa, Tua. Putri kita itu sedang bertenun, karena cuma itu yang bisa dia kerjakan.
1: Jaga dia baik-baik dan cepat istirahat.
2: Iya, Tua.
1: Pengawal?
3: Iya, Tuan.
1: Ayo,

0: siapkan perahu, kita ke bukit sebelah.
1: Baik tuan, segera saya siapkan. Tapi maaf tuan, apakah kita perlu membawa bekal? Maksud saya, apakah kita akan kembali esok hari?
0: Siapkan saja agar kita tidak kelaparan. Beritahu apabila semua sudah beres.
1: Baik tuan.
2: Suatu ketika, di tengah kedamaian, datanglah sang pelaut ulung dengan kapal yang memuat puluhan prajurit. Kehadirannya langsung berlabuh di Singkarabua sekaligus ingin menguasai wilayah yang terlihat dari laut begitu indah dan menakjubkan.
3: Wahai penghuni daratan, adakah orang yang tinggal di situ? Kalau ada, siapa gerangan kalian? Wahai penghuni daratan, adakah orang yang tinggal di situ? Kalau ada, siapa gerangan kalian?
4: Tuanku pelaut ulung, berkali-kali tuan teriak, namun tak satu suara pun yang menjawab. Sebaiknya seluruh prajurit turun ke daratan, sekaligus melengkapi diri, kalau kemungkinan sesuatu akan terjadi. Bagaimana tuan?
3: Ya, sebaiknya begitu.
5: Wahai penghuni daratan, apakah kalian mendengar kedatangan kami? Wahai penghuni daratan, apakah kalian mendengar kedatangan kami?
1: Sayalah penghuni daratan ini. Kalau engkau siapa? Dari mana? Dan apa maksud saudara-saudara menanyakan kampung ini?
3: Saya sang pelaut ulung. Saya dan prajurit-prajurit saya ingin berlabuh di daratan ini. Karena dari kejauhan terlihat kampung ini begitu indah. Ya, saya datang ingin mengetahui keadaan, kemungkinan ada yang bisa saya dapatkan di kampung ini. Apa kalian keberatan?
1: Tidak. Kalau kalian hanya sekedar singgah istirahat di negeri kami, silakan saja.
2: Dialog demi dialog terjadi. Pada akhirnya ternyata kedatangan sang pelaut dan prajuritnya bermaksud menduduki negeri Dampelas ini. Sebab menurutnya, dari penjelajahan ke utara, ke selatan, ke barat, dan ke timur, sang pelaut telah menaklukkan 98 buah semenanjung. Ini semenanjung ke-99 yang dijelajahi dan ingin ditaklukkan. Mahadia yang mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan pedang, seketika itu marah.
0: Apa katamu? Ingin menguasai semenanjung ini? Tidak bisa. Kami yang bertahta di sini sudah cukup lama. Lantas, ada apa maksud saudara mau merebut negeri kami?
3: Mengapa kalian begitu berani melawanku? Tidak cukup pengawalmu untuk melawan prajurit-prajuritku. Sudah kukatakan, ini semenanjung ke-99 yang akan takluk pada kami. Ayo, menyerah kalian.
0: Kami di negeri Dampelas tidak pernah mencari musuh dan apalagi menyerang negeri-negeri lain. Tetapi kalau saudara-saudara datang ke sini untuk melakukan peperangan, maka terpaksa kami melawan demi tanah yang kami cintai. Ayolah, kita perang.
3: Maju.
0: Ayo. Pengawal.
6: Ayo.
3: Ya, tuan.
6: Serang dia.
3: Baik, tuan. Maju.
6: Serang.
3: Serang.
6: Ayo.
3: Ya, tuan. Serang.
6: Serang.
3: Maju.
6: Serang.
3: Serang.
6: Serang.
2: Peperangan pun terjadi. Meskipun tawaran-tawaran untuk menyerahkan negeri Dampelas telah dilakukan, sementara Mahadia sebagai pemimpin yang dititahkan dari langit, penguasa negeri Dampelas menyatakan sumpahnya takkan menyerah sekalipun perang terjadi. Kedua kesatria itu saling beradu kekuatan sambil bersilat lidah. Tak ada yang mau mengalah. Bahkan keduanya saling tanding, memperlihatkan berbagai kesaktian yang dimiliki masing-masing komando prajuritnya.
3: Maju!
2: Pasukan pelaut ulung dengan pengikut-pengikutnya yang banyak terus menyerang.
6: Serang!
2: Tak kalah pula pengawal yang hanya sedikit jumlahnya siap pula melakukan perlawanan dengan menggunakan sumpit, senjata tombak dan parang. Kurban mulai berjatuhan. Satu-satu prajurit sang pelaut gugur. Begitu pula pengawal Mahadia. Berhari-hari perang berlangsung. Semenanjung Singkarabua dan tepi laut dijadikan medan peperangan. Saking dahsyatnya, peperangan berlangsung, murka alam pun terjadi.
3: Apa yang kalian lakukan, wahai Mahadia? Mengapa perahuku? Siapa yang menariknya? Wahai Mahadia, apa yang kau lakukan?
2: Sekonyong-konyong, kapal sang pelaut menerobos masuk ke teluk yang menyerupai danau di Bukit Sitangke. Seketika itu pula, kedua ujung daratan tepi pantai tiba-tiba saja menyempit jadi muara dangkal yang kini disebut Bambarana, sehingga kapal lain tak bisa masuk. Dari sinilah terbentuk sebuah danau tepi laut yang kini dikenal Danau Dampelas.
3: Apa yang akan Tuan lakukan? Semua prajurit-prajuritku tewas. Sekarang tinggal kita yang hidup. Jika kita berjuang, maka tidak ada saksi kehidupan mendatang.
0: Manotraram. Ya, kalau begitu harus ada perdamaian. Tidak boleh lagi ada peperangan.
3: Ya.
0: Dan sampai di sini saja.
3: Lantas, bagaimana dengan pasukan kita yang mati itu? Sekarang tinggal saya. Mana mungkin saya kembali seorang diri ke negeri selatan, sementara kapalku sudah terjepit daratan.
0: Terserah bagaimana denganmu. Apakah mau tinggal di sini saja atau mau kembali? Dengan kekuatan takdir, pasukanku saya bisa bangkit.
3: Bagaimana kembali dengan pasukanku?
0: Kukerapin di Komiu Dewa. Tunjukkan kesaktianku.
2: Sang pelaut begitu kaget mendengar pernyataan Mahadia, antara percaya dan tidak. Tetapi dengan ketidakberdayaannya, sang pelaut pun melihat kesaktian Mahadia. Satu persatu, pasukan yang tergeletak di percikan air danau dengan memakai himbago. Atas kehendak dewata, dengan keajaiban, akhirnya 7 orang pasukan pengawal bangkit kembali. Dalam tradisi suku Dampelas, daun limbagu dengan warna merah kecoklatan sering digunakan dalam upacara adat.
7: Oh anakku, sudah berbulan-bulan ayahmu tak terdengar kabarnya, nak. Ibu jadi gelisah. Adakah sesuatu yang terjadi padanya? Oh dewa, berikan kekuasaan

0: Mahadewa selalu melindungi ayah.
1: Iya nak, semoga Mahadewa mengiringi ayahmu ya dalam peperangan ini.
2: Ah, ibu, ayah dalam peperangan. Wahai pemilik alam semesta, sertailah ayahku dalam peperangan. Ibu.
1: Iya anakku.
2: Oh ibu, dekap aku bu dalam kerinduan hati untuk ayah bu.
1: Kemarilah nak, maafkan ibu. Tak pantaslah ibu mengatakan isi hati ibu padamu. Jika engkau merindukan ayahmu, ibu pun juga mengkhawatirkan ayahmu, nak.
2: Ibu, sejak aku dilahirkan sampai kini, aku tahu ayahku kesatria.
1: Betul, nak.
2: Hamba percaya ayah pasti selamat.
1: Seperti katamu, nak, alam telah teduh. Ibu yakin peperangan pun telah usai. Ibu hanya menunggu kedatangan ayahmu Mahadia yang sakti. Ayo nak, kemari peluk ibu.
2: Iya bu.
1: Hari sudah mulai larut nak. Mari kita tidur nak.
2: Iya bu, sudah larut malam. Ayo kita tidur bu.
3: Sahabat budaya, di tengah usai peperangan, sang pelaut tak henti-hentinya memohon kepada Mahadia agar prajurit-prajuritnya pun dibangkitkan. Dengan berbagai pertimbangan, perjanjian sang pelaut, akhirnya Mahadia merestui permohonan sang pelaut. Mereka bangkit dengan perubahan bentuk wajah dan warna kulit serta rambut mewakili seluruh ras. Mereka kemudian menyebar ke berbagai penjuru arah mata angin, sedangkan sang pelaut kembali ke negeri asalnya bersama prajurit-prajurit yang hidup kembali. Sejak itu pula, cerita asal mula Danau Dampelas menjadi legenda turun-temurun sebagai daya tarik tersendiri dengan panorama alam yang sangat indah. Kini, Danau Dampelas yang terdapat di wilayah pantai barat Kabupaten Donggala menjadi tempat wisata dan dipercayai kalau danau tersebut masih memiliki penjaga dan kadang muncul pada saat tertentu. Dialah Sang Raja Mahadia yang menunggui dan menjaga danau tersebut. Sahabat budaya, demikian kisah legenda Danau Dampelas di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
2: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
1: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
2: Nah, itu bagus. Setuju.
3: Jangan, Rani mau belajar.
1: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
3: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
1: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
4: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ego mah untuk mengajar anak dengan pada saat kita waktu bekerja atau apakah itu sebuah tantangan seorang perempuan?
1: Iya. Okay, artinya kemudian kita tidak melihat lagi ini menjadi kualitas di apa perempuan itu bukan kuantitasnya, kualitasnya. Karena tantangan sebenarnya hari ini saya katakan tadi adalah pertama dalam apalagi yang kita bicarakan di rumah kalau kita dulu semua sudah dengan handphone. Siapa lagi? Ibunya, bapaknya, anaknya. Nah, apalagi yang kita, nah itu yang saya sampaikan tadi. Itu yang namanya sekarang itu sudah ada lagi namanya family time. Kita tidak boleh pegang handphone, kita tidak boleh pegang. Coba

0: kita berbicara dengan keluarga, juga dengan teman, dengan kerabat, kita katakan ini apa? Katakan ini apa?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sana alhamdulillah antusias masyarakat bisa kami mendapat sampai 11 atau 12 unit. Ya. Kendala selama
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur.
4: Dan selamat siang sampai subuh, saranku Prapora. Kembali lagi antai aku Arif Lahuba menemani Komipora di siang hari ini di program Teh Santo Kaili. Seperti sebelumnya saya sudah informasikan bahwa kita akan bincang-bincang dari komunitas ya, perkumpulan kerukunan keluarga Batak Sulawesi Tengah atau PKKB, dengan topik kita hari ini yaitu Dahlia Natolu. Seperti apa begitu sampai subuh, saranku Prapora. Dan tentunya kalau kita bicara seputar tradisi budaya di wilayah Indonesia, itu dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan adat istiadat. Jadi setiap suku itu memiliki filsafah, memiliki tradisi, memiliki budaya tersendiri, begitu sampai sebesar Harko Prapora ya. Dan hidup yang diwariskan turun-temurun sebagai pedoman dalam membangun hubungan sosial di tengah masyarakat, dan salah satunya adalah masyarakat Batak yang memiliki filosofi dan adat bernama Dahlia Natolu. Seperti apa begitu sampai sebesar Harko Prapora? Untuk di siang hari ini saya sudah kedatangan narasumber saya, ada dua. Ini dua-duanya dari PKKB, yaitu Perkumpulan Kerukunan Keluarga Batak Sulawesi Tengah. Ada Bapak AP Sinambela dan Bapak Effendi Siahaan. Baik, sampai sebuah saranku Prapura, saya langsung saja menyapa kedua narasumber siang siang hari ini. Selamat siang Bapak.
5: Selamat siang Pak Arif.
4: Apa kabar nih Pak Sinambela?
6: Ya, kabar baik.
4: Kabar baik, siang itu Pak. Terus ada Pak Effendi juga, apa kabarnya Pak? Sehat-sehat ya Pak ya?
5: Kabar baik, sehat-sehat Pak.
4: Ya. Oke Pak, ini mungkin saya ke Pak Effendi dulu nih. Mungkin bisa jelaskan ke kita ini, apa sih itu Dahlia Natolu itu Pak?
5: Baik, terima kasih Pak Arif. Namun sebelum kita masuk dalam topik, tentu kami harus sapa pemirsa dulu.
4: Betul, silakan Pak.
5: Karena kita tidak bisa langsung masuk dalam topik tanpa diawali daripada suatu bentuk dan pohon daripada adat budaya Batak. Baiklah para pemirsa, hadirin RRI dimanapun berada, yang cinta RRI dimanapun berada, kami menyapa pemirsa selamat siang. Tentu di sini kami adalah dari Perkumpulan Kerukunan Batak Sisulawesi Tengah dari Seksi Bidang Adat. Tentu dalam bidang adat budaya Batak ini ada yang selalu punya perbedaan. Namun di dalam suatu perbedaan itu, disitulah menambah wawasan, menambah daripada budaya Batak. Awalnya ini budaya Batak ini, adat Batak ini ibarat suatu pohon, pohon yang berdiri. Pohon ini kemanapun pergi, dimanapun dia tumbuh, maka akan kuat. Tentu dimanapun orang Batak, tentu kuat adat budaya Bataknya.
4: Betul.
5: Ya, ibarat pohon ini sudah ada di situ rumpunan-rumpunan. Ya, tentu sebagaimana pohon ada akarnya, ada batangnya, ada
4: rantingnya,
5: ada dahannya. Tentu dari koridor itu, kalau keluar dari susunan itu, untuk melaksanakan adat budaya Batak itu sudah tidak menyalahi, tapi perlu pembenahan, karena harus tertumpu dalam satu pohon yang berdiri. Lalu tadi sebagaimana yang disampaikan sebagai topik itu, apa sih dalian atolu?
4: Apa itu, Pak?
5: Ya, pada dasarnya tadi itu dari pohon itu. Untuk menjawab itu saya serahkan sama Pak Sinambela.
4: Oke, baik, Pak Sinambela ini mungkin langsung disono ini. Apa sih artinya itu, Pak, dalihan atolu itu, Pak?
6: Oke, baik, terima kasih. Dalihan atolu adalah sebenarnya tatanan kehidupan orang Batak itu sendiri.
4: Oke.
6: Jadi dalihan atolu ini diibaratkan tiga tungku. Jadi dalam tatanan kehidupan orang Batak, baik dalam kehidupannya sehari-hari, baik dalam pergaulannya. Jadi dalihan atolu itu terdiri dari ada namanya manat mardongat tubuh, soba marhula-hula, elek marboro. Apakah yang dimaksud dengan manat mardongat tubuh? Mardongat tubuh adalah teman semarga kita. Jadi kita di dalam berkah, artinya mardongat tubuh itu kakak beradik ya.
4: Okay.
6: Jadi dalam hal kita hubungan kakak beradik, kita harus saling menjaga gitu. Pada umumnya yang terjadi benturan, saya rasa ini dalam kehidupan sehari-hari antara kita dengan adik kita. Okay. Karena ada filosofi orang Batak, kayu yang dekat lain selalu bergesekan gitu. Nah, mungkin kayu yang jauh itu bergesekan.
4: Betul, betul.
6: Ya, jadi makanya dibilang manat mardongatu, berarti kita di dalam hal hubungan kekerabatan antara adik dengan kakak, kakak dengan adik, itu kita harus saling menjaga. Yang kedua, soba marhula-hula. Marhula-hula ini adalah dari keluarga istri kita.
4: Okay.
6: Dalam budaya Batak inilah yang lebih tinggi di dalam struktur kehidupan orang Batak itu gitu. Jadi hula-hula itu adalah kakak atau adik perempuan dari istri kita, tapi yang laki-laki ya, itulah hula-hula kita. Dalam hal ini hula-hula itu ada pemahaman dalam budaya Batak, hula-hula itu adalah orang yang sangat kita hormati gitu.
4: Okay.
6: Ataupun selalu kita bilang, kalau kita tarik lebih luas lagi, dialah yang selalu pemberi berkat dalam kehidupan kita.
4: Okay.
6: Jadi kita harus hormat di dalam hal ini terhadap hula-hula. Boru adalah, kan ada tiga tadi, boru.
4: Ada boru.
6: Boru itu, elek marboru. Boru adalah dalam tatanan budaya Batak, boru ini adalah anak perempuan. Di dalam kehidupan ataupun biasa dalam acara-acara orang Batak, burung inilah yang saling, yang paling berperan di dalam kegiatan pesta itu, dalam artian sebagai pelayan gitu.
7: Okay.
6: Jadi bagaimana kita supaya kita dilayani baik oleh burung kita, berarti kita harus elik, itu artinya berarti kita mengambil hati gitu. Arti kata elik itu bagaimana kita mengambil hati si anak perempuan ini supaya mereka baik untuk melayani kita dalam acara kita. Jadi itu makanya dalam itulah pemahaman makna daripada Dalihan Natolu itu. Jadi Dalihan Natolu adalah yang pertama berdongat tubuh, yang kedua hula-hula, yang ketiga boru. Jadi di dalam kehidupan sebenarnya ada empat kalau saya bilang sih, kalau saya pemaham saya ada empat, yaitu yang ditambah dengan sihal-sihal. Sihal-sihal itu adalah dongat sahuta. Kalau lebih luas lagi kita ambil maknanya, dongat sahuta itu bukan kalau saya bilang bukan terbatas di dalam hal orang Batak saja. Contohnya kita orang Batak yang hidup di perantauan ini, sihal-sihal itu adalah tetangga kita.
7: Okay.
6: Kenapa masuk ke dalam hal itu? Karena apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetangga lah yang lebih duluan tahu daripada keluarga dekat kita yang jauh di kampung sana gitu.
7: Betul.
6: Jadi makanya kalau saya pikir kita ini di dalam bertetangga, kita tidak melihat suku ya. Artinya kita hidup di Sulawesi Tengah ini harus bisa menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat yang bukan satu suku dengan kita. Yaitulah sihal-sihal itu. Iya, jadi Dalihan Natolu ditambah sihal-sihal satu, jadi empat sebenarnya.
7: Okay.
6: Sihal-sihal ini itulah dongas sahuta, tapi kita tidak usah membatasi dalam tatanan budaya Batak itu. Sihal-sihal itu hanya orang Batak, tidak. Kalau saya bilang ya tetangga kita, karena apapun yang terjadi di sekitaran rumah kita, artinya kita sakit, yang pertama tahu kan tetangga.
7: Betul.
6: Mungkin mereka yang lebih dulu bawa kita ke rumah sakit atau apapun namanya itu ya. Jadi itulah Dalihan Natolu itu, kalau bisa saya tambah dengan sihal-sihal gitu.
4: Betul Pak, kalau kayak orang bilang mengatakan tetangga itu adalah keluarga terdekat kita.
6: Betul, iya ya, betul sekali.
4: Tapi Pak, apakah Dalihan Natolu ini masih dilaksanakan di daerah Sulawesi Tengah sendiri kah Pak, atau seperti apa?
6: Oh itu pasti sepanjang.
4: Atau misalnya nanti di Batak nih dijalankan tradisi itu, atau pada saat di Sulawesi Tengah sudah hilang nih tradisi-tradisi itu?
6: Oh tidak, kita kebetulan suku Batak ini tidak melihat tempat di mana berlaku adat itu gitu. Jadi di mana kita tinggal ya Dalihan Natolu itu tetap berjalan gitu. Apalagi saya bilang tadi ditambah dengan sihal-sihal itu, nah, itu lebih dekat lagi.
7: Betul.
6: Jadi saya rasa ini kita harus pelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena dalam tatanan kehidupan sehari-hari kita juga Dalihan Natolu ini kita praktekkan gitu loh. Inilah yang jadi pedoman kehidupan kita sebagai orang Batak gitu. Okay. Dalihan Natolu.
4: Oke, baik. Saya mau sama Pak Effendi lagi nih dulu nih Pak. Pak, bagaimana nih? Apalagi ini kita sebagai di bidang seksi adat dari perkumpulan kerukunan keluarga Batak, melihat kerukunan keluarga Batak di wilayah Sulawesi Tengah ya. Bagaimana masyarakat Batak Sulawesi Tengah ini menjaga tradisi begitu Pak, apalagi jauh dari daerah Batak.
5: Tapi saya tambah dulu tadi yang disampaikan Pak Sidambela. Tentang tungku tadi, tungku itu adalah tiga, suatu gambaran tadi. Satu tungku tapi tiga kaki
4: benar. Iya.
5: Kita bayangkanlah tungku, jika kakinya satu tidak ada, maka akan tumpah rubah. Semua
4: jadi roboh nanti
5: dia. Iya, apa yang di atas tungku itu, apapun yang kita masak di situ pasti tumpah.
4: Betul.
5: Itu. Lalu yang berikut tadi ada tiga daripada tungku tadi itu, yaitu manat berdongat tubuh, soba marhula-hula, elik marburu tadi. Tentu sudah dijelaskan sama Pak Sinambela. Dalam ukuran, dalam timbangan yang tiga tadi, elik marburu, soba marhula-hula, manat berdongat tubuh, itu timbangannya sama. Sama. Jadi tidak ada istilah kalau soba marhula-hula kita harus lebih banyak untuk sembah, lalu elik berborunya itu cukup 30 kg. Nah, tidak.
4: Akan jadi, tumpah juga nanti Pak ya.
5: Akan tumpah juga. Tidak akan seimbang dia.
4: Betul.
5: Gitu. Ya, jadi harus kita imbangi, jangan sampai ada yang kurang. Sehingga melaksanakan adat budaya itu ya ada kesempurnaan, sekalipun yang sesungguhnya itu setiap adat itu, pelaksanaan adat itu tidak ada yang sempurna, ya kan? Tentu kekurangan itu bagian daripada pembenahan. Lalu ya, kekurangan itu juga di dalam pelaksanaan adat budaya Batak itu adalah garam daripada suatu acara, ya kan? Karena tidak ada yang sempurna gitu. Tapi perlu diketahui bahwasanya adat budaya Batak ini, sebagaimana yang Bapak tanya tadi, bagaimana kalau di Sulawesi Tengah ini tentang adat Batak?
7: Betul.
5: Sebagaimana yang saya sudah umpamakan tadi bahwasanya suatu pohon yang berdiri, dimanapun tuh pohon itu berdiri, di seluruh Indonesia ini, tidak usah Indonesia, bahkan Amerika pun, Australia pun, menurut yang saya lihat itu adat budaya Batak itu dipertahankan, karena ada bahasa daripada orang tua kita. Adat napinuka neoputa si jolo-jolo tubuh napinatureni aka naupuri. Artinya adat yang sudah diciptakan oleh nenek kita dulu, maka generasi penerus harus memelihara dan mempertahankan dan melaksanakan itu. Jadi di Sulawesi Tengah adat Batak, sejak ada adat Batak dikumpul sedikit pun, kalau sudah memenuhi syarat yang tiga tadi, ada hula-hulanya, ada borunya, ada dongat tubuhnya, sudah jadi itu adat. Iya, pada dasarnya di situ. Jadi untuk Sulawesi Tengah ini, sejak ada orang Batak di sini dilengkapi dengan yang tiga susunan tadi, maka sudah pasti saya yakin, sekalipun saya tidak tahu, sudah terlaksana itu adat budaya Batak. Karena itu satu ikatan tadi dari suatu umpama daripada tungku tadi itu berjalan terus begitu. Namun tentang adat budaya Batak ini, kadang-kadang lain lubuk lain ikannya. Lain kampung, lain adatnya.
7: Tradisinya,
5: iya. Yang dimaksud dalam hal itu hanya perbedaan-perbedaan pelaksanaan saja, tetapi tetap tertumpu dengan tungku tadi.
7: Ya, satu tidak maknanya, Pak.
5: Satu makna. Tentu di dalam perbedaan itulah menambah wawasan daripada adat budaya Batak. Namun sekali setiap pelaksanaan adat budaya Batak itu tidak ada yang salah. Kalau yang kurang ada, ya karena kalau itu salah tidak akan dilaksanakan adat budaya Batak. Tapi di dalam satu pelaksanaannya itu ada kurang, maka akan itulah yang akan dibenahi. Ya, jadi tidak berhenti untuk membenahi yang kurang tentang adat Batak supaya lebih kuat dan akurat sebagaimana pohon yang tumbuh berakar. Nah, kira-kira begitu tentang adat tungku ya, tadi, Dalian Natolu tadi.
4: Tapi Pak, kalau untuk di wilayah Sulawesi Tengah ini, melihat anak-anak muda nih, generasi biasanya karena sudah sering dengan perkembangan zaman dengan dunia digital, apakah untuk anak-anak muda dari Batak sendiri masih paham dengan tradisi Batak itu sendiri, apalagi kalau yang sudah mungkin lahirnya di Palu nih Pak, mungkin ya dibilang 50-50 nih orang Palu dan orang Batak jadinya. Gimana nih, apakah cara dari PKKB sendiri untuk mensosialisasikan tradisi-tradisi Batak kepada generasi muda nih Pak?
5: Baik, kalau masih bisakah tumbuh adat budaya Batak di Sulawesi Tengah oleh karena generasi-generasi muda sekarang ini yang kadang-kadang diabaikan itu tentang adat budaya Batak, dan bahkan tidak mengerti bahasa Batak.
4: Ini
5: yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua, bagaimana dia supaya bisa menjiwai tentang adat budaya Batak itu. Di sini yang menjadi kekhawatiran di regenerasinya anak-anak kami ini, apakah masih bisa paham tentang adat budaya Batak? Saya justru khawatir tidak akan bisa terlaksana. Iya, bahkan penuh dengan kekurangan itu, karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwasanya tanpa mengerti bahasa Batak, saya yakin tidak akan jalan adat Batak. Ya, karena banyak bahasa Batak yang tidak ada bahasa Indonesianya, lalu harus disampaikan dengan dalam suatu konteks pelaksanaan adat budaya Batak. Dia tidak mengerti menyampaikan itu. Lalu beradat Batak itu supaya lebih akurat, itu banyak dia punya upasa-upasa. Upasa-upasa ini apalah, kira-kira seperti pantun-pantun atau syair-syair. Bahkan menyampaikan itu kalau membaca pun itu seperti tidak bermakna. Ya kan? Ya seperti contoh, Napura tano-tano ma arangging masih ranggongan, badatai pada udao toditai totong masih gonggoman. Itu beda kalau dibaca. Okay. Ya, apakah anak-anak kita masih bisa untuk mengerti dan menjiwai dan memaknai tentang adat budaya Batak itu? Itu yang sulit saya jawab, Pak. Kalau saya jawab nanti lalu tidak terlaksana dengan anak-anak kami ini, ini nanti bisa menjadi suatu catatan. Iya, dengan Bapak, bahwasanya ada dulu di sini narasumber Pak Ipin, dikatanya dia padahal sudah buyar itu bahkan betul, bisa buyar kira-kira begitu kan, dengan kekuatan yang kami, karena betul, di masa umur-umur mereka. Betul. Ya, bahkan tidak usah tentang ini, jujur saja saya tidak tahu menyalahi atau tidak. Bahkan orang-orang Batak muda-mudinya itu, kalau di HKBP Ortodok, lalu pergi gereja tetangga, ya itu kan ada tepuk tangannya, ada musiknya, bandnya. Padahal di gereja HKBP itu ada cantuman daripada adat-adat budaya Batak di situ. Okay. Tapi mereka tidak begitu cinta akan itu. Nah, ini jadi sebagaimana tadi pertanyaan tuh dari Pak Arif, saya tidak saya khawatir juga tentang itu, masih bisakah
4: masihkah generasi-generasi kita ini belajar dengan tradisi itu, Pak?
5: Iya, saya bukan hanya Pak Arif yang khawatir, saya juga lebih khawatir karena
4: oke, okay, baik, mungkin bisa ditambahkan Pak Sinambelan ya, apakah ini mungkin jadi satu PR juga nih ke depannya ya, apa kalau bukan anak muda atau generasi kita ke depannya, ya mungkin tradisi Batak bisa hilang nanti nih ke depannya di wilayah Sulawesi Tengah, Pak. Gimana nih kalau dari Pak Sinambelan sendiri?
6: Saya tambahkan sedikit. Kita melihat adat itu, jangan dulu berpikir dalam hal pesta ya. Betul. Ataupun dalam hal yang lingkup besar. Sebenarnya adat itu di dalam kehidupan sehari-hari kita itu berlaku. Seperti tadi saya ketemu datang ke sini, ibu ini bilang saya buru ini, itu saya rasa bagian daripada adat itu. Kalau kita nanti jauh lagi mertarombo ataupun cari silsilanya, maka dapatlah ketemu, oh kau panggil saya ini gitu. Itu juga saya rasa bagian daripada adat itu gitu. Jadi sebenarnya adat itu di dalam kehidupan sehari-hari kita juga kita praktekkan gitu. Contoh yang terkecil di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam hal memanggil seseorang, ya kita selalu ajarkan dengan anak-anak, kalau ketemu dengan, contohnya saya Sinambela, dengan anak saya bilang, kalau kau ketemu Sinambela, kau panggil bapak, bapak uda atau bapak tua. Kebetulan istri saya baru Nenggolan, kalau kau ketemu Nenggolan, panggil tulang. Atau yang lebih jauh tinggi ke atas, sudah tua, panggil opung.
4: Gitu. Opung.
6: Itu juga bagian daripada adat itu. Itulah rangkuman daripada Dalihan Datulu tadi gitu. Jadi makanya saya bilang dalam hal adat itu kita enggak usah dulu mencari dalam ruang lingkup yang besar gitu. Terus bagaimana ke adat ini ke depannya? Saya pikir dengan kemajuan zaman ini kita enggak bisa menutup diri.
4: Betul.
6: Artinya untuk belajar adat itu saya rasa bukan dalam hal adat Batak aja, adat Kaili juga bisa kita searching di Google ataupun di mana. Tinggalnya kreatifnya anak-anak sekarang ya. Kalau mereka ingin tahu ya, kalau selalu saya rasa membaca-membaca mereka akan tahu sedikit banyaknya. Okay. Cuman kita juga sebagai orang tua selalu mengingatkan anak-anak gitu. Jadi itulah yang kalau dibilang untuk kedepannya bagaimana, ya mungkin akan ada terjadi pergeseran-pergeseran daripada adat itu gitu. Karena kalau adat yang aslinya sudah banyak bergeser, baik kita yang ada di tinggal di Sulawesi ini ataupun daerah-daerah lain, karena adat itu memang adat Batak itu fleksibel, dia bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Iya. Apalagi tingkat aktivitas kita sehari-hari semakin tinggi, jadi disesuaikan gitu. Kalau di kampung sana, kalau orang Batak pesta biasanya mulai jam 8 pagi bisa sampai jam 10 malam. Kalau itu kita terapkan di sini, siapa yang mau datang? Iya kan? Jadi adat itu sebenarnya fleksibel.
5: Karena di kampung hanya itu saja dia kerjakan.
6: Dia kerjakan. Mereka

0: tulang, ada dalam tulang, ada ito, ada opung, ya, ada semua panggilannya. Jadi tidak seperti orang kita suku yang lain, semua om. Oh, yeah. Kita tidak boleh. Nah, berdasarkan itulah maka tumbuh adat. Kalau semua om, dasarnya untuk mau tumbuh adat itu. Namun anak-anak kita pun tidak mengerti itu mau panggil apa ini, namburu, apakah panggil tulang, nan tulang, amang, oke lah amang itu penghormatan, penghormatan itu, tapi ya. Itu tadi. kalau itu juga anak-anak tidak bisa dipahami, tidak mau untuk mengerti dan memahami, maka adat itu tidak akan tumbuh. Karena ada pertuturan adalah adat. Tanpa itu, ya kalau semua mas, mbak, ya enggak jadi adatnya kan. Karena ada tadi itu amang boru, nantulang, pariban, inang bau, amang bau. Dari situlah dasarnya untuk jadi tumbuh adat itu. Itu yang menjadi suatu untuk kita itu bahwasanya kalau dasarnya ini anak muda sekarang ini tidak mau memahami, tidak mungkin terjadi. Namun sebagaimana disampaikan pertanyaan daripada Pak Arif tadi, bagaimana tentang Sulawesi Tengah untuk anak-anak kita, anak muda-mudi ini, tentang adat budaya Batak ini, PKKB tetap merangkum itu. Nah, itulah sebagai PKKB kita bentuk, jangan sampai hilang untuk adat budaya Batak itu di Sulawesi Tengah ini. Karena kita kan akan sirna, yang tua-tua ini pasti akan sirna. Betul. Itu.
1: Jadi harus ada bergenerasi begitu, Pak ya.
0: Harus ada bergenerasi, kira-kira begitu.
1: Okay, baik. Saya ini kembali lagi masih sama Pak Di dulu ya. Itu tadi kita sudah ada bahas tiga dari topik kita, ada hula-hula, ada dongan tubuh, ada boru. Makna dari tiga itu gimana ya, Pak?
0: Kalau makna dari tiga itu semua bermakna. Salah satu tidak ada, ada tidak jadi.
1: Kayak tadi dikatakan, kalau satu berarti bisa tumpah nanti.
0: Bisa tumpah dong. Ya. Oh, kita laksanakanlah adatnya. Oh, sebagai hula-hula, sebagai raja tadi itu yang harus sembah hula-hula tadi. Itu kita laksanakan pesta itu tidak ada, tidak jadi adatnya. Siapa yang menjadi rajanya, siapa yang menjadi kita sembah-sembah. Lalu tadi elek marboru. Elek marboru itu kan kita harus mereka punya tugas dan tanggung jawab di dalam suatu acara adat, baik itu adat duka, baik itu adat sukacita. Tanpa mereka apa bisa jalan? Tidak bisa. Harus ada boru itu, karena mereka yang menjadi pelaksana di lapangan segala sesuatunya. Ya, jadi maknanya semua bermakna.
1: Semua bermakna.
0: Semua berarti. Itu.
1: Apakah ada prinsip dari dalih notolus sendiri itu, Pak?
0: Pada prinsipnya, ya kalau memang itu tidak, ya tidak akurat, ya seperti tadi tidak akan terlaksana pelaksanaan suatu acara. Itu. Pada prinsipnya itu ya harus saling menopang, saling mendukung.
1: Ya, saling menghormati.
0: Saling menghormati. Ya, itu tadi sebagaimana dijelaskan oleh Pak Sinambela itu, ya hula-hula harus kita hormati. Jangan sembrono, karena hula-hula itu hanya dia yang bisa untuk jalan memohon doa restu kepada Tuhan agar diberkati ini boru ini. Maka boru hormat sombalah, ya sombalah marhula-hula supaya di berdua. Artinya lewat hula-hula, lewat raja itu berdua kepada Tuhan, maka diberikanlah berkat untuk boru. Akhir-akhir begitu. Lalu sebagai kita hula-hula untuk boru itu, ya kita rayu-rayulah supaya rajin-rajin dia bekerja. Akhir-akhir begitu. Kalau anak mardonga tubuh tadi, yaitu tadi harus selalu ekstra hati-hati menyampaikan sesuatu. Segala sesuatunya itu harus kita musyawarahkan, bicarakan, sehingga boleh

0: boleh terlaksana dengan baik. Makanya setiap perkumpulan itu, baik itu dalam rapatnya itu istilahnya itu ada kita itu istilah Martonggo Raja. Ya, rapatnya di rapat sebelum melaksanakan acara itu suka baik duka ada dulu rapatnya itu.
1: Kayak perkumpulan gitu aja dulu Pak ya.
0: Ya, kita rapatkan dulu bahasa Indonesianya. Tapi Martonggo Raja. Ya, kalau Martonggo Raja itu kan di mana itu pelaksanaan acara itu dikatakanlah itu Martonggo Raja. Okay. Oh, di pihak sana ada lagi rapatnya. Oh, itu Maria Raja. Kira-kira seperti itu pemahamannya. Jadi kalau memang tanpa mereka tidak akan terlaksana itu suatu acara. Kira-kira begitu pemahaman saya. Sekalipun nanti pemirsa ini bukan seperti itu ya, boleh-boleh saja. Ya, artinya tentang adat budaya Batak, saya katakan tidak ada yang tamat. Perlu belajar. Karena ya suatu perbedaan tadi, tapi boleh jadi satu.
1: Oke.
0: Ya. Betul. Oh, di sini ada kita laksanakan adat budaya Batak, suka baik duka. Lalu ada datang dari kampung sana. Oh, seperti ini adat budaya Batak. Iya, di kampungmu. Berbeda. Di kampung saya di Sulawesi Tengah ini seperti ini. Ya, tapi tidak terlepas dari tungku tadi yang punya kaki tiga tadi. Iya. Hanya tekniknya saja yang berbeda. Ya, karena tidak bisa lepas dari situ. Yang dari kampung ya tentu harus ya silakan yang di Palu Sulawesi Tengah untuk melaksanakan sebagaimana adat budaya yang dilaksanakan di sini. Baik secara acara duka, baik secara acara duka. Suka kira-kira begitu pemahaman saya begitu.
1: Oke, mungkin ada tambahan ini Pak pasti nambahlah seputar prinsip-prinsip dari Dalehan Datolu ini. Kalau tadi kan ada tiga tuh Pak ya.
2: Ya, jadi sebenarnya filosofi Dalehan Datolu itu bagaimana saya bilang, artinya itu saya bilang tadi suatu tatanan kehidupan di dalam budaya Batak itu. Itulah yang mengikat dia di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi Dalehan Datolu itu jangan kita bayangkan itu berlaku di dalam hal acara pesta aja, tidak, di dalam kehidupan sehari-hari juga itu berlaku. Seperti saya bilang tadi, Dalehan Datolu kita ketemu dengan satu marga, kita harus saling menjaga dalam artian bukan berarti saling mencurigai, tidak, tetapi menjaga bagaimana hubungan kita sebagai kakak adik tetap terjalin,
1: saling menghormati.
2: Begitu juga dengan hula-hula. Kalau kita ketemu hula-hula, ya artinya kita harus menghormati mereka sebagai pihak dari istri kita gitu. Terus ke Boru itu kita mengayomi mereka sebagai anak perempuan dari kita gitu. Jadi kita membayangkan Dalehan Datolu itu bukan dalam berlaku dalam hal praktek pesta aja, tidak, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita itu berlaku, tetap berlaku gitu. Bahkan di dalam lingkup yang lebih kecil, di dalam rumah kita sendiri, contohnya kalau dengan saya ini dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam rumah tangga, kalau dengan anak saya mungkin saya agak bisa besar suara saya ya. Jadi anak saya itulah kalau di Dalehan Datolu itulah dengan tubuh saya. Anak saya perempuan itulah boru saya. Biasa kita kan kalau perempuan itu agak kita ayomi.
1: Iya
2: kan, lebih agak di kita ini, lebih rangkul gitu. Terus ya tulang itu ya dari pihak perempuan, dari pihak istri kita
0: ya,
2: gitu.
0: Dari mama kita.
2: Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita terapkan masalah dari Dalehan Datolu itu gitu. Apalagi kita yang di tanah perantauan ini, itu sangat-sangat kita terapkan gitu. Itulah yang mengatur tatanan kehidupan kita. Dengan si A saya panggil apa, dengan si B saya harus bagaimana, dengan si C saya harus bagaimana gitu. Jadi Dalehan Datolu itu bukan hanya berlaku dalam ruang lingkup pesta-pesta adat Batak, tidak, itu terlalu jauh. Tetapi dalam kehidupan
1: sehari-hari aja
2: itu yang mengatur pola hidup kita. di dalam mengenal seseorang. Jadi orang Batak itu sebenarnya tidak ada memiliki kasta. Jadi kadang ada orang salah paham, marga apakah yang paling atas? Tidak ada.
1: Iya, biasanya seperti itu sih Pak. Orang yang biasanya bertanya begitu, marga yang paling kayaknya dikenal iya, begitu.
2: Tidak, kita tidak. Jadi dalam
0: siapa yang raja kira-kira begitu. Iya. Padahal semua raja. Iya, padahal semua raja.
2: Jadi dalam kehidupan adat budaya Batak itu pada prinsipnya semua raja. Semua juga jadi pembantu gitu. Ada kalanya saya jadi raja, ada kalanya nanti di acara yang lain saya jadi
0: security.
2: Jadi security.
0: Ya.
2: Kira-kira begitu.
0: Tidak jadi, bisa dipungkiri ya.
2: Jadi dalam budaya Batak itu tidak ada memakai kasta-kasta, tidak ada. Setaranya sama semua gitu. Bisa aja seperti ibu ini nanti saya pak. Dari artinya kalau dalam acara bisa aja nanti dia punya apa di atas gitu loh.
0: Ya.
2: Dan bisa aja nanti saya dia punya acara saya di atas gitu. Jadi dilihat dari mana hadirnya, apakah dia hadir dari sebagai dongat tubuh, apakah hadir sebagai boru atau sebagai hula-hula gitu. Jadi itu praktiknya dalam kehidupan Batak di dalam tatanan Dalihan Natolu tadi.
1: Dalihan gitu. Natolu
2: tadi. Iya, ya. Seperti itu.
1: Intinya kayak tadi ya. Bagaimana kita saling menghormati, saling menjaga, begitu Pak ya.
0: Oke, saya tambah sedikit.
1: Oke, boleh, silakan ya. Pak Eri.
0: Menambah yang disampaikan oleh Pak Sinambila tadi, masih dalam tatanan Dalihan Natolu, tidak ukuran pangkat apapun jabatan.
1: Oke.
0: Iya. Oh, dia Pak Kajati atau dia Kapolda. Pada saat acara di mana dia kedudukannya itu, kalau memang dia security ya security, sekalipun dia Kapolda,
1: okay.
0: Sekalipun dia gubernur, okay. Kayak dulu di ini gubernur Tambunan dulu di Sulawesi Tengah ini, ya kalau ada acara kami siahan, oh dia security,
1: okay.
0: Ya makanya dulu pernah di sini ada suatu acara di Sulawesi Tengah ini, kebetulan dia sebagai bere. Dia sudah jauh lebih tua, tapi kapasitasnya, statusnya itu bere. Itu ada dulu ketua Bapeda. Tapi apakah dia bisa duduk di duduk yang empuk, yang duduk yang terhormat? Tidak boleh, sekalipun Anda seorang pejabat, sekalipun Anda seorang berpangkat tinggi, Anda duduk di kursi belakang. Ya, karena memperhatikan semua daripada acara ini. Nah, makanya pernah dulu itu Pak Kajari waktu itu dalam satu acara di Sulteng ini, di Palu ini. Ini tentang untuk mengakuratkan bagaimana rasa tanggung jawab tadi sebagai boru, sebagai hula-hula, sebagai dongat tubuh. Jadi kalau dalam satu acara itu kapasitasnya sebagai boru, itu dia harus bekerja. Oh, saya kan pangkat saya, wah Pak Kajari enggak bisa. Anda cuci angkat piring, angkat kursi, atur semua. Okay. Bahkan sapu menyapu pun ya memang sudah seperti itu.
1: Okay.
0: Ya, tapi adakah saatnya kita nanti seperti itu? Ada. Makanya semua berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu luar biasanya ini daripada tatanan adat budaya Batak ini. Nah, jadi ada suatu jabinan, oh dia duduk empuk karena dia seorang pejabat, seorang berpangkat, maka dia harus setiap kita menerima tamu itu dia harus duduk tempat empuk. Jadi enggak, itu sudah tertata sendiri itu. Makanya beda sekali kalau membuat suatu acara di Palu suku lain, oh dibentuk panitia. Kan begitu.
1: Betul.
0: Kalau untuk orang Batak enggak ada istilah panitia, sudah terbentuk sendiri. Sudah serahkan sama boru tadi itu sudah. Mereka sendiri yang atur. Sayang ini tidak perlu lagi bentuk-bentuk.
1: Tidak perlu lagi ditunjuk, Pak ya. Nanti kamu di bagian ini, nanti bagian ini ada lagi ya.
0: Tidak lagi. Itu sudah langsung teratur sendiri okay. Itu. Begitu. Lalu saya tambah tentang tadi masalah muda-mudi tadi. Sebagaimana yang disampaikan Pak Sinambila tadi, bukan hanya dalam suatu bentuk acara. Duka baik suka dari lingkungan rumah. Jadi memang untuk mempertahankan adat budaya Batak ini bukan hanya rasa tanggung jawab daripada PKKW. Bahkan orang tua pun sekalipun harus sudah mengajar dari rumah. Okay. Ah, makanya itu kalau di rumah itu saya sudah ajar itu, jangan sembarang panggil abang. Ya, jangan panggil nama. Panggil ito, minimal abang.
1: Abang.
0: Jadi dia punya dasar. Jadi jangan kau kasar, ya, karena itu hula-hulamu. Nah, jadi kita mulailah dari rumah dulu.
1: Dari rumah dulu,
0: ya. Dari rumah dulu tentang kalau dia sudah belajar sapa sopan santun dari rumah, tentu itu sapa sopan santun bagian daripada adat budaya Batak.
1: Betul.
0: Ya, kalau sudah dimulai dari sapa sopan santun dari rumah, maka keluar pun nanti PKKB sudah mudah untuk membentuk.
1: Ala bisa karena biasa.
0: Ala ya? Bisa karena biasa. Betul. Karena memang kebanyakan adat budaya itu tersirap. Ya, tidak tersurat itu.
1: Betul.
0: Makanya dia lebih happy lagi kalau melaksanakan adat budaya Batak itu oleh karena talenta. Ya, bukan oleh karena buku, bukan karena ciptaan si anu, tidak. Talenta itu memang ada pada dasarnya. Dari mana dia tumbuh itu adat budaya Batak. Kalau itu bisa dicari asal usulnya, maka mudah untuk melaksanakan adat budaya itu, bahkan lebih happy lagi lah kira-kira begitu.
1: Okay. Baik Pak, Pak Edi, ini sudah menit-menit terakhir kita. Mungkin apakah ada tantangan begitu untuk dari PKKB sendiri untuk melestarikan tradisi Batak?
0: Saya Pak.
1: Iya, silakan Pak Edi.
0: Tantangan tentu pasti setiap organisasi punya tantangan. Karena suka dukanya pun dalam suatu organisasi, karena suatu organisasi ini organisasi apapun itu susah diurus.
1: Saya kira kalau Batak ini perkumpulannya lebih erat begitu di sini Pak ya?
0: Kalau dibilang lebih erat mungkin pandangan lebih dari luar, gitu tapi ya? Kalau dari di dalam baku toki juga. Cuman kan tidak enak saya ungkapkan ini. Betul, karena itu satu rahasia daripada organisasi kita.
1: Rahasia ya
0: kan?
1: Keluarga berarti ya. Ya.
0: Tapi jangan salah Pak, baku tok itu disitulah dia menjadi suatu motivasi.
1: Betul, menjadi itu. Lebih erat kata ya Pak.
0: Iya itu. Jadi karena itu membuat dia menjadi bangkit, saya tidak akan terpuruk, saya akan bangkit menjadi orang Batak di Sulawesi Tengah. Iya.
1: Okay.
0: Dan saya tidak mau nama yang jelek, tapi harus kalau nama yang baik dan harum.
1: Okay. Baik, silakan. Dari Pak Edi dulu, baru ke Pak Sinambela. Apa pesan dan harapan gitu Pak untuk PKKB sendiri?
0: Pesan saya untuk PKKB, tentu semua berjalan organisasi, tidak akan jalan organisasi tanpa uang. Kalau tertib administrasinya tentu pasti berjalan dengan baik. Oke. Ya. Lalu untuk motivasi ke depan harus lebih bangkit, lebih jaya, sekalipun tantangan begitu deras dari luar. Karena setiap apa yang dilakukan pasti ada yang proses, ada yang protes, seakan-akan kurang sempurna. Memang tidak ada yang sempurna ciptaan Tuhan.
1: Sempurna cuma ada Tuhan sama Tuhan.
0: Sama Tuhan aja. Kira-kira begitu.
1: Oke, saya kan Pak Sinambela Pak, ada pesan dan harapan kepada PKKB atau untuk seputar tradisi Batak di wilayah Sulawesi Tengah.
2: Iya, baik. Jadi untuk PKKB ini adalah wadah kami sebagai masyarakat Batak yang ada di Sulawesi Tengah. Dengan adanya PKKB ini, ada beberapa hal yang terjadi di dalam lingkup keluarga Batak itu yang sudah bisa mereka rangkul gitu, baik dalam acara duka maupun suka. Jadi mudah-mudahan PKKB ini kedepannya semakin erat, baik pengurus, baik juga anggota. Karena kita di PKKB itu memang ada administrasi-administrasi yang harus kita ikuti gitu. Itu serasa hal yang lumrah di dalam suatu berorganisasi. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya melalui PKKB ini kita sebagai masyarakat Batak yang ada di Sulawesi Tengah ini semakin rukun.

0: tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
1: Cita-citaku, bingung aku. Aku sih pengen jadi musisi.
3: Kalau aku ingin jadi presiden.
4: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara

0: menarik minat pembeli itu pemasarannya melalui apa saja, Bu Rahma?
1: Kita pemasarannya melalui via online, WhatsApp, Facebook, Instagram, kayak gitu-gitu aja. Tiap hari kita pasang ini apa namanya posting di Facebook, di Instagram, di WA, kayak gitu-gitu. Terus juga kalau sudah teman-teman yang sudah tahu yang lama, kalau mau pesan kan biasanya tinggal WA, Kak mau pesan ini, Kak ini anakku mau ulang tahun.
2: Istirahat dulu ya, capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak.
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
2: Minta pong hand bodinya.
1: Lain hand body, sunscreen ini.
2: Sunscreen? Apa itu?
1: Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
2: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
1: Oh, omku itu?
2: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?
3: Apa ini bukan saja di Kota Palu dan sekitarnya, setiap rumah tangga tuh setiap hari memang membeludak ya Pak. Iya. Bagaimana kalau Bapak sampaikan tadi peran masyarakat, apakah mendukung program ini, apalagi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang berbasis lingkungan lokal ini Pak?
4: Iya, apa dilaksanakan? Retribusi sampah kita dalam 4 tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ini naik cukup signifikan. Awalnya cuma 1,3, kemudian dia lompat ke angka 5,2, kemudian naik lagi ke 7,8, kemudian sekarang sudah posisi di 10 M. Artinya apa? Ketika orang membayar retribusi tersebut, ketika orang membayar retribusi tersebut, maka dia berhak untuk menuntut pemerintah apabila dia tidak mendapatkan pelayanan.
0: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM, suara budaya tanpa sangat.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

0: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
1: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
0: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
1: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
0: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
1: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
0: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
1: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
2: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.
3: Diva, kau sudah dapat MBG?
4: Ih, sudah lah.
3: Saya belum, Lek.
4: Kutanya dengan Ibu Guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, telur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
3: Saya tadi ke supermarket buat temani Didi. Saya lapor Ibu Guru Jo dulu, dan...
5: MBG Makan Bergizi Gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2040.

0: biar Tina langsung berangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ber-

0: George nih. Kakak George tadi bilang ada lumpung batu ya di Kabupaten Sigi. Gimana itu? Maksudnya lumpung batu di Kabupaten Sigi sendiri, Kakak George?
1: Nah, lumpung batu sendiri mm-hmm. yang terdapat di Kabupaten Sigi itu sebanyak 268 bongkahan dan juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu lumpang batu, mm-hmm. batu menhir, mm-hmm. batu tambaga, dan batu dulang. Dan juga fungsi batu lumpang ini sendiri sebagai menghaluskan bahan makan keras seperti jagung, mm-hmm. dan juga kemiri, mm-hmm. itu sendiri.
0: Kayak kalau di zaman sekarang itu kayak namanya ulekan, bagaimana?
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, gitu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai subuh sararku prapora, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui pemancar FM 97,5 MHz. Pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RR Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palu di udara membawakan acara siarannya untuk hari ini. Hari Rabu 10 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Asia Tengah. Lo apa kariba sahabatku, mudah-mudahan kariba Nabelo sehat selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa, selalu mengucap syukur kepadanya karena kita masih diberi nafas kehidupan sampai dengan saat ini sehingga kita bisa beraktivitas ya. Terutama kru siar yang sejak ini mempersiapkan diri, tak lupa juga saudara-saudaraku umat muslim, kami yakin Komio lebih awal bangun untuk menunaikan sholat subuh. Selamat menunaikan sholat subuh, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun info program untuk Depar 1 pada pagi ini ya, pukul 5 kita akan mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Perempuan nanti akan bergabung dengan program Satu Palu, kemudian dilanjutkan dengan musik religi dan juga mutiara pagi islami sampai di jam 6 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, Nuapa Kariba Palu. Apa kabar Palu? Kami hadir dengan informasi-informasi terkini dan teraktual. Jam 7 informasi pas jam, lanjut Nuapa Kariba Palu session kedua sampai di jam 8 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, sarapan Vempoi. Sebentar kita akan mengangkat satu topik, tingkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Jam 8 informasi pas jam, kemudian lanjut sarapan Vempoi session kedua, masih mengangkat topik yang sama sampai di jam 10 lagu Indonesia Raya, dan juga akan dilanjutkan dengan rekan-rekan penyiar yang bertugas di Perempat RRI Palu hingga nanti pukul 24. Sahabat muda, itulah informasi program untuk Depar 1 dan Depar 24 hari ini. Dan baik, kami jumpai saudara-saudara umat muslim. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan program Satu Palu untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda

saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197,

Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan

Kariba Pamulana, sampai sufu sarara. 5 anak sepak bola legendaris yang main di Piala Dunia 2026, salah satunya bisa ikut jejak sang ayah menjadi juara. Piala Dunia 2026 akan dimulai akhir pekan ini di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Ini merupakan edisi ke-23 sejak turnamen akbar sepak bola tersebut digelar pada 1930. Yang menarik, ada sejumlah anak pesepak bola legendaris yang akan ambil bagian di Piala Dunia 2026. Di antaranya Marcus Thuram, Lilian Thuram. Marcus akan menjalani Piala Dunia keduanya setelah debut pada 2022. Di edisi terakhir, ia gagal membawa timnas Prancis juara usai takluk di babak final dari timnas Argentina. Kali ini tikus sapaan akrabnya punya misi menyamai pencapaian Lilian Thuram, yakni membawa Prancis juara dunia. Sang ayah adalah bagian penting di lini pertahanan tim Ayam Jantan saat meraih trofi pada 1998. Kariba Kaufuna. Kepolisian Resol Polres Buol akan menggelar turnamen Esport Mobile Legend pada 15 Juni 2026. Kegiatan tersebut dibuka untuk umum untuk warga Kabupaten Buol dan sekitarnya. Turnamen tersebut akan dipusatkan di Polres Buol, Sulawesi Tengah, dan diharapkan menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat serta minat mereka di bidang olahraga e-sport. Selain menjadi sarana kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan mempererat silaturahmi antar pemain dan komunitas game di daerah. Sampai sufi sarara fesiamo kariba salia tinti auno. Ia kuwarni popia fai kami panjili, dari kariba salia tinti papitu.

0: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pulogo dateng cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sreya. Kami tadi kedatang sia lakuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.
5: Sampai jumpa saudaraku pura-pura. Sahabat budaya, selamat pagi semuanya yang sudah beranjak dari tidurnya. Kami yakin komunitas tidak ada yang bermalas-malasan karena hari ini beraktivitas. Cuaca hari ini bersahabat. Wow, sejuk dan cerah. Mudah-mudahan secara hati kita yang sudah beraktivitas pagi, terutama kru siar ya. Day par satu tetap semangat karena kalau kita siaran subuh bangunnya kita itu, kalau saya tadi bangunnya jam 2. Jadi mau ngapain ya? Nunggu-nunggu waktu saja ya. Apa yang harus dikerjakan kalau subuh hari ya? Kita menunggu waktu, jangan sampai terlambat ya. Paling bolak-balik tempat tidur kalau begitu. Ya bagaimana dengan Kumio? Ya fisik kita harus terjaga ya. Karena petugas operasional jam kerja kita berbeda, jadi kita harus fit dan prima, minum susu, ya, asupan vitamin, bawa bekal ya. Kalau dinas pagi hari kita harus bawa bekal ya sahabat bunda ya. Ya, karena dengan sarapan pagi kita bisa bertahan, fisik kita bisa sehat untuk beraktivitas ya. Bagaimana dengan Kumio-Kumio, kaum ibu juga di rumah tentu lebih awal bangun untuk mempersiapkan diri segala sesuatunya, apalagi yang punya putra-putri. Wah, mungkin saja karena ini tahun ajaran baru ya. Sekolahnya perdana dari TK, SD, wah itu perlu tenaga ekstra memang untuk kita mempersiapkan diri. Karena kalau kita membangunkan adik-adik pelajar 1-2 kali belum tentu mereka bangun ya. Jadi kita harus menuntun, membina mereka, ayo bangun, cepat bergegas untuk ke sekolah, jangan terlambat ya. Itu tugas rutin ya ibu-ibu ya. Kalau saya yang terakhir ya sudah mahasiswa ya, mempersiapkan diri juga segala sesuatu yang ya apa yang harus dipersiapkan mereka untuk masuk perguruan tinggi, kelengkapan berkas dan lain sebagainya. Dan baik, tetap semangat ibu-ibu apapun itu, Kumio juga masyarakat Kota Palu dan sekitarnya. Kami yakin juga Kumio sudah berawal mengawali aktivitas, apalagi kaum tani, pedagang, nelayan untuk mengais rezeki hari ini ya. Kami himbau untuk para nelayan, mungkin ya kalau melaut dilihat situasi keadaan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cemburu sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Irama-irama lagu ini, wow. Kita lebih bersemangat karena ngebeat sekali lagunya ya, sahabat budaya. Dan baik, Nuapa Kareba Palu pagi ini dari salah satu media cetak mengatakan pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah menyebutkan hingga saat ini terdapat 14 desa di daerah tersebut sudah berstatus desa mandiri sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan potensi lokal dan juga kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol, Arfandi, mengatakan 14 desa mandiri itu tersebar di 11 kecamatan di daerah tersebut. Jadi 14 desa ini sudah memenuhi kriteria sebagai desa mandiri seperti bisa menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tanpa ketergantungan penuh terhadap bantuan dari luar. Kemudian juga status desa mandiri bukti keberhasilan desa mengelola berbagai potensi yang dimiliki baik sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur maupun sektor perekonomian masyarakat. Nah tentunya desa-desa ini memiliki kemampuan untuk mengatur pemerintahannya sendiri serta dapat memanfaatkan dan juga mengelola potensi lokal yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Sampai jumpa saudaraku, pora-pora sahabat budaya, kami ingatkan waktu sudah menunjukkan pukul 6:37 waktu Indonesia Tengah. Kumio yang pagi ini sudah mengantar putra putri berangkat sekolah ya, karena arus lalu lintas pagi itu cukup padat ya, hati-hati saja di jalan ya. Walaupun cuaca cerah, namun arus lalu lintas pagi itu perlu kita perhatikan dengan baik, terutama cek kendaraan apakah sehat atau tidak ya. Kemudian surat-surat motor juga, mungkin saja waktunya Kumio bayar pajak dan lain sebagainya. Sama dengan saya kemarin kelupaan ya, akhirnya ya kita kena denda. Nah itu harus kita tunaikan ya, warga Indonesia yang baik harus taat dengan pajak ya. Dan sekali-sekali kita memang harus membuka arsip-arsip kita, terkadang kelupaan, wah padahal tanggalnya sudah lewat. Nah itu perlu kita perhatikan ya. Kami hanya mengingatkan jangan sampai terlambat bayar pajak, kepanjangan SIM dan lain sebagainya, supaya tidak menghambat perjalanan, apalagi kalau ada sweeping-sweeping. Nah ini kita tidak takut-takut lagi bawa kendaraan ya sahabat budaya. Dan baik, kami masih hadir dengan informasi-informasi lain, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu. Dan juga siaran kami dapat kami dengarkan di 97,5 MHz ya, RRI Digital, dan juga 1035 kHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ren, makan siang yuk.
2: Aku traktir deh.
3: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
2: Tahu aja kamu.
3: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Keranus Mulyadi Malik MSI CIGS selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja. Selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, tabe, tabe.

0: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
0: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Rosalia, Tinti, Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara. Pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah melakukan uji coba mesin pengolah sampah dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah serta mendukung penanganan lingkungan yang lebih modern dan ramah lingkungan. Hari ini kita melaksanakan tes pertama dari simulasi yang dilakukan. Satu baket sampah dapat diproses sekitar 5 menit, kata Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Raub dalam keterangannya di Palu pada hari Minggu. Pihaknya melakukan uji coba mesin pengolah sampah di kawasan pengolahan sampah Labota, Kecamatan Bohodopi, sebagai langkah awal penerapan teknologi pengolahan sampah yang lebih efisien di daerah tersebut. Menurutnya, hasil pengujian menunjukkan mesin mampu bekerja dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama terkait kondisi sampah yang akan diolah. Kariba Kaufuna. Terdapat sejumlah pemain bersaudara yang pernah mencetak gol di Piala Dunia. Total sepanjang sejarah Piala Dunia terdapat 4 pemain bersaudara yang pernah mencatatkan namanya di papan skor. Piala Dunia merupakan panggung terbesar bagi pesepak bola dunia. Turnamen ini menjadi mimpi bagi pesepak bola profesional. Di balik gelaran Piala Dunia, sejumlah sejarah tercatat. Ini termasuk catatan unik pesepak bola bersaudara yang pernah mencetak gol di Piala Dunia. Di antaranya Walter bersaudara, Otmar Walter dan Fritz Walter merupakan pemain bersaudara yang mencetak gol pertama. Total keduanya mencetak 7 gol. Jerman Barat meraih gelar juara dunia pertama pada 1954. Sampai Sufu Sarara Fesiamo Kariba Salia Tinti Papito. Iyaku Warni Popia Fai Kami Panjili, Rika Ribasalia Tinti Uvalu.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.

untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung EIC EBU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.

Kabar budaya pagi ini ya, kami masih hadir dengan informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Komio ya, yang sudah tiba juga di tempat aktivitas ya. Selamat beraktivitas ya, mungkin saja Komio sudah menyusun schedule kerja ya dari tadi malam apa yang akan kita laksanakan pada hari ini ya. Tentunya ya, kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing ya. Dan juga banyak tugas dan PR-PR yang harus kita selesaikan. Maka dari itu kita harus fit dan prima. Ya, yang sudah sarapan pagi tadi, biasanya pagi itu, wah pasti semangatnya menggebu-gebu, menyala-nyala. Karena kenapa? Kita sudah cukup tidur semalaman dan juga kita sudah sarapan pagi tadi. Dan baik sahabat budaya, di antaranya masih ada informasi yaitu tentang suasana religius dan juga penuh kekusyukan menyelimuti arena utama venue 1 Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biru Maru, Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah pada Senin malam 8 Juni 2026 sejak pukul 20. Para peserta cabang Tilawatil Al-Quran dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah bergantian tampil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan Dewan Hakim dan juga ratusan masyarakat yang memadati arena perlombaan. Pada malam tersebut dipertandingkan tilawatil golongan dewasa Qori dan juga Qori A serta golongan cacat netra. Setiap peserta menampilkan kemampuan terbaiknya. Nah, dalam melantunkan ayat suci dengan memperhatikan tajwid, kemudian makharijul haruf, irama bacaan hingga penghayatan terhadap makna ayat yang dibacakan. Lantunan merdu para Qori dan Qori A berhasil menghadirkan suasana yang menyejukkan hati. Penonton tampak kusyuk menyimak. Nah, setiap penampilan yang berlangsung secara bergantian, sementara Dewan Hakim melakukan penilaian secara cermat dan objektif. Salah satu momen yang mendapat perhatian khusus adalah penampilan peserta tilawah golongan cacat netra dengan kemampuan dan ketekunan yang dimiliki. Para peserta menunjukkan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berprestasi dalam syiar Al-Quran.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
2: Ngapain sih?
1: Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
2: Baju lagi.
1: Ini tuh model baru. Keren kan?
2: Yang kemarin kan juga model baru.
1: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
2: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans. Satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
1: Wah, boros banget ya.
2: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
1: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
2: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada geng.

Ya, kalau kita dengar irama lagu tadi merupakan lagu Betawi yang disuarakan oleh Benyamin Eswa. Lagunya memang aneh-aneh dan lucu ya sahabat budaya. Dan baik, tidak terasa irama lagu tadi sudah membawa kita di pukul 7 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya diantaranya PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Palu menghimbau masyarakat untuk membeli tiket kapal melalui kanal resmi guna menghindari berbagai modus penipuan yang kerap muncul saat permintaan perjalanan meningkat. Himbauan tersebut disampaikan Kepala Cabang PT Pelni Palu, Christian Morris Nainggolan, menjelang periode libur sekolah yang diperkirakan akan mendorong peningkatan jumlah penumpang kapal laut. Menurut Christian, masyarakat dapat membeli tiket melalui loket resmi Pelni maupun aplikasi Pelni Mobile telah disediakan di perusahaan. Ia juga menegaskan calon penumpang sebaiknya tidak melakukan transaksi melalui pihak yang tidak jelas atau sumber tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jangan lupa untuk menghindari penipuan atau waspada terhadap penipuan tersebut, tetap membeli tiket melalui channel resmi PT Pelni, baik di kantor loket maupun melalui Pelni Mobile, kata Christian saat ditemui di ruang kerjanya pada hari Selasa kemarin ya. Selain menghindari penipuan, pembelian melalui kanal resmi juga memudahkan masyarakat memperoleh informasi terkait jadwal pelayaran, ketersediaan tiket, hingga program promo yang sedang berlangsung. Saat ini Pelni tengah menyiapkan program diskon tiket sebesar 30% yang akan berlaku mulai 20 Juni hingga 15 Agustus 2026 untuk mendukung mobile masyarakat selama masa libur sekolah.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai subuh saudaraku pura-pura. Ya kami ingatkan sahabat budaya Piala Dunia ya, RRI juga turut menyiarkan ya Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung tepatnya hari Jumat 12 Juni 2026 ya akan. Nah ini lengkap Piala Dunia 2026 sudah diketahui, pesta sepak bola terakbar itu akan dimulai pekan ini 12 Juni 2026 dan akan memanggungkan 104 pertandingan kualifikasi dan juga playoff Piala Dunia 2026 rampung digelar sejak Selasa 31 Maret ya, dan juga RRI ya turut andil dan juga dalam bentuk menyiarkan dalam bentuk dialog maupun obrolan khususnya di perempat ya. Kita mulai nanti tanggal 13. Iya, saya lihatkan jadwal kita. 13 Juni. Ya, hari Sabtu setiap jam 17 setelah Mange Peda di Dangdut ya. Di situ durasi waktu kita ngobrol 15 menit dan juga nanti kita beri kesempatan untuk pendengar yang mau bergabung ya di layanan telepon nanti di obrolan bola, yaitu jadwal kita setiap hari Sabtu pukul 15 menit ya waktu kita nanti ya, kita dapat nanti khususnya pro 4 ya tanggal 13, tanggal 20, 27 kemudian sampai nanti di bulan Juli ya. Dan berakhir nanti, nah di bulan Juli juga nanti setiap hari Sabtu itu tanggal 4, 11 sampai dengan 18, berarti kita dua kali putaran. Jadi kami boleh berpartisipasi khususnya pencinta bola ya. Dan baik sahabat budaya, masih ada informasi lain yang akan kami hadirkan ke ruang dengar kami. Nah di antaranya, ini berkaitan dengan pendidikan, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat SMP di Kota Palu dimulai pada pekan ketiga Juni 2026. Nah, terutama komio-komio ya yang punya putra-putri ya untuk sekolah tahun ajaran baru ya, pendaftaran ya sudah dimulai. Bahkan kalau khusus untuk tingkat perguruan tinggi sudah ini ya, sudah melengkapi persyaratan kelulusan, mendaftar kembali dan juga mengurus yang sudah mendaftar kembali baru bisa masuk persyaratan berani cerdas. Nah itu ada semua persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi orang tua itu perlu membimbing mereka. Nah meski begitu hingga kini sekolah-sekolah negeri di Kota Palu masih menunggu petunjuk teknis dan juga surat resmi dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan terkait jadwal pelaksanaan penerimaan murid baru. Kepala SMP Negeri 1 Palu Yusri mengatakan informasi sementara yang diterimanya menyebutkan pelaksanaan SPMB SMP akan berlangsung pada minggu ketiga Juni. Jadi sistem pendaftaran tahun ini kemungkinan masih menggunakan aplikasi yang sama seperti tahun sebelumnya yang dikembangkan oleh kementerian dengan jumlah penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun lalu ya. Secara umum memang katanya sudah dengar itu di minggu ketiga ada beberapa hal yang sementara dikomunikasikan. Nah, termasuk aplikasi yang digunakan masih aplikasi yang dibuat kementerian tahun lalu ya. Ini yang ada perbaikan katanya. Nah kemudian namun pihak sekolah masih mengarahkan masyarakat untuk terus memantau informasi resmi yang akan diumumkan pemerintah daerah maupun sekolah melalui media sosial.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.